0: نم زبان نم نو Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alpa Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kadua. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: kaula aya pamenta, pamoroan kaula dipake leuweung tutupan. Teu meunang aya nu kumawani asup mun teu bareng jeung kaula. Kumaha kaharti paman? Kangjeng Raja tumaros deui ka Mang Rengser. Dajeng nya na atuh kantos Kangjeng Raja teh ngaluarkeun hiji pelaturan anu matak oge dijadikeun undang-undang nagara. Khususna ka para paningaran alias tukang moro di leuweung. Nyeun aturan raja teh teu meunang moro sakamakama ulah kena-kena loba sasatuan nu di leuweung. Maehan uncal sakarep-karep teu sadaya tayalian keur kapentingan paningaran keneh supaya panjang pakasaban dina jadi tukang moro alias paningaran. Hartina sasatuan nu aya di jero leuweung tutupan ulah beak disakaliguskeun sabab mun teu kitu ngala uncal moal make ugeran. Moro mencek moal make anggeran. Lila-lila uncal mencek bakal ilang musnah ti eta leuweung. Bakal leudis pada ngabedilan lamun teu nyeun aturan kitu mah. Atuh pok paman Rengser aturan deui.
1: Aduh, nuhun Gusti. Aya berkah timaran Gusti diestokeun pisan. Kaleuweung tutupan teh alhamdulillah tara aya anu wantun lebet margi dijagi ku para patugas. Bet mojeng-mojeng uncal mencek dalah daun salamar oge suluh sateuk-teuk taya anu wantun ngala upami sanes dibibarangan ku juragan mah. Cak kitu juragan eta teh. Janten boh satona boh tutubuhanana weuteuh teu aya anu ngaruksak. Margi sadayana parantos ngaretos ieu teh kanggo kapentingan sadayana, kapentingan dina ngoning urang hirup kumuh di ieu nagara. Tak kitu kaula nuhun eta teh.
0: Ceuk paman Lengser tanes nakranan. Syukur bagja kumayangan atuh Mang Rengser. Hate kaula beki bungah bungangang mun kitu mah uncal-uncal moal punah mencek-mencek moal di sato sejen oge moal ruksak alias musna. Tah, ayeuna coba kaula pangmikirkeun ku Ki Rengser. Kaula teh geus sawaraha bulan, kaula teh can moro deui ka leuweung tutupan Mang Rengser. Dasana mah geus lila kula teh teu moro teh. Ieu kaula meni kesel kieu geus hayang lunta teh ieu karaton ti kerajaan asa jenuh asa kesel ku pagawean unggal poe teh. Paman Rengser kerung mikir kulit tarangna ngariut panon sipit beki eueuhan we atuh keur mah geus sipit tatadina Mang Rengser teh panonna teh beki eueuhan we beki peureum. Karuang kuhalis anu kandal mani ngajadi telami buringas mani buncalik nepak ping-ping bari surak Mang Rengser teh.
1: Aduh siah
0: naon Mang?
1: Ayeuna mah emut Gusti, emut Gusti.
0: Tong nepak ping-ping atuh.
1: Aduh hidap poho sunyi teh gehkeran Mamang teh.
0: Geus sabaraha bulan pamannya.
1: Upami telepat mah laras Gusti.
0: Hanya heueuh atuh. Lamun teu salah teh bener ieu teh.
1: Isemohon. Ku emutan sim kuring mah hampir jajag genep sasih kaula nun. Hampir jajag genep sasih teu di mun teu moro ka jero leuweung tutupan teh. Nya meujeuhna pisan nu pinama. Margi undang-undang anu parantos berlaku genep sasih sakali leuweung tutupan dibuka kitu pan dina undang-undangna teh dina pelaturan-pelaturan anu ti Gusti teh. Jadi itu leuweung tutupan itu boleh dibuka setelah 6 bulan satu kali terus diboro uncalna diudag mencekna kanggo tuangan Gusti sareng para abdi-abdi kadareman abdi-abdi kerajaan. Cek paman
0: paman lengser apalun keneh karena kebiasaan Kangjeng Raja. Geus matuh atuh sarta geus jadi kebiasaan sataun dua kali ngersakeun bubujeng kaleuwung tutupan pikeun nyirnakeun pikir alias hiburan Kangjeng Raja mah iwal ti moro ka jero leuweung tutupan.
2: Aduh, bener pisan paman. Cek itungan kaula ge geus aya genep bulan teu moro ieu teh. Sigana mah uncal geus lalintuh deui sigana mah nya genep bulan pirak atuh dari tutup eueuh nu ngaranya teu bisa asup atuh. Ngahaja dijaga leuweung tutupan mah ku kaula teh. Ulah samarangan jelema asup ka dinya lamun encan aya idin ti kula. Sigana mencek oge geus baranahan deui nya. Mencek tah mang aduh. Loba deui udageun tetewakeun kaula mun kitu matuh.
1: Tapi no lama ya sun ya teh.
2: Tah ayeuna mah cung geura takol bende kabujutan. Takol eta goong kabujutan teh mang. Embarkeun ka sakumna rahayat yen kaula raja sungging perbangkara. Dina poe isuk bakal moro ka leuweung tutupan. Da kitu, sok bewarakeun ka hamba rahayat kaula. Atuh kajabat ti kitu bejaan ka ulang lembur anu deket ka leuweung tutupan yen isukan meunang milu moro kitu isukan mah prak sakahayang prak sabisana kerahkeun para paningaran kumpulkeun anu resep moro urang bebarengan jeung kaula urang moro ka jero leuweung tutupan da kitu bewarakeun ka sakabeh rahayat kaula anu rek milu moro ka jero leuweung.
1: Tutnas dawuh pangandika sun timalan parantos katampi onyok sumanga badi diembarkeun ka sakumaha hayat Gusti amit munur sejamiang kapaseban.
0: Cek paman lengser bari cedok nyembah ka Kangjeng Raja.
2: Bral atuh ku kaula dianung pangdua memang lengser ka ditu.
0: Kitu dawuh ratu timaran raja yen Kangjeng Raja sungging perbangkara seja ngersakeun bubujeng ka leuweung tutupan. Nyaeta maksudna moro uncal itung-itung muka cengcelengan sabada genep bulan eta leuweung tutupan teh ditutup. Ari paman lengser gengsor bari nyembah unur ti payuneun ratu incah ti payuneun raja. Mangul diutus ratu ngeman timalan sajen pikeun bewara kasakumna rahayat kerajaan Galuh waktu harita. Paman lengser ngaran dag cedok nyembah deui terus malik sarta leumpang rusuh kaluar ti karaton. Gegag mamang lengser leumpang gancang murud deui ka paseban. Leumpang rusuh mundur maju kepatna dikupat kapit. Sampingna dikewerkeun kaluhur disinglidkeun nengahan bitis. Di jalan aya nu nanya, paman lengser rek ka mana cenah? Dijawabna bari leumpang teu ngareret-reret acan.
1: Ulah geduh. Kaula mangwil diutus ngeman tibaran Jeung Raja. Tong ngaruh ribut. Duh.
0: Teu kacatur lila na di jalan. Kocapkeun bae geus tepi gog. Kapaseban tempat penyimpanan benda kabujutan teh terus dibuka turubna anabreh teh eta benda kabujutan teh geus bulukan ituning pakuran teng ramat lancah geus heubeul puguhan henteu ditabuh eta benda kabujutan teh alias goong kabujutan milik kerajaan Galuh waktu harita. Terus paman lengser titih rintih ngaran-ngaran nyokot benda kabujutan teh atuh. Telepas cita zakrama tali paranti karuhun dipake di dama-dama.
1: Aduh, ya bende kabuyutan dia aduh, goong kabuyutan heeh. Nepi kangges nahunan kieu, teu diurus, teu dipiara. Duh, ieu teh goong teh sabaraha ratus taun umurna aduh. Sigana ieu goong kabuyutan teh mamang oge. Can lahir-lahir acan geus aya jaman kerajaan baheula. Aduh. Pun sapun kaluhur kasang rumuhun. Pun sapun kaluhur kasang rumuhun. Kabatari kabatara. komat amit kula amit nadawidi, kula mangul piutus ratu, kula ngeman timalan raja, punesa pun kaluhur kasang rumuhun, kabatara kabatari, kula amit nadawidi, kula mangul piutus ratu, kula ngeman timalan raja. Paman lengser ngusap bende,
2: ngusap-ngusap bende harita tenyingraikeun ramat lancah anu pakuranteng dina eta goong kawuyutan. Terus dongko mamang lengser teh kepoh-kepoh niu kebul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Lihat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan nono ya, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh gitu?
4: Ya, jadi berisah itu ke dokter itu pembengkakan jantung, kolesterol.
3: Kolesterol.
4: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasanya pamitas jadi kumah karawas, Pak?
4: Abis masuk pingsan lah, Pak.
3: Oh,
4: sering gugur.
3: Mohon.
4: Tadi poyang umat sesek jadi sesek, kacapean teh. Tidinya langsung abisnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada gitu, dada teh asap mah nyeri, cuma sok pingsan ngod gitu kita, dada di punggung kita kita pas dulu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kaluhur engap kayak gitu.
3: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
4: Kadok. Sekarang ke herbal.
3: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alfa propolis drop.
3: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
3: kumaha masih kena karaosnya sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teh mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
3: Ibadah lancar
4: Pak. Ibadah lancar. Jadi mah kamah juga enggak capek.
3: Oh gitu.
4: Mantap.
3: Ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis.
4: Alfa propolis alhamdulillah.
3: Ibadah ge lancar
4: Pak. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser, wah meni bebrak balik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
4: Tilu.
3: Tersep?
4: Tilu.
3: Oh, tilu botol.
4: Nah, yang lain aja, tilu yang lain aja.
3: Ayah nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
4: Tilu.
3: Jadi kan tersep tilu, ayah nanti badai ngagali tilu botol
4: dinya. Tilu botol.
3: Alhamdulillah. Pak Oming di botol kasabaraha, karawas khasiatna.
4: Kahiji.
3: Oh, di botol. Kahiji
4: saya kahiji ta. Langsung ayah perubahan. Ya, imangot nih aja. Ini langsung awal Pak Ima.
3: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
4: Perubahan.
3: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu aing sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu ya. Alhamdulillah.
3: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
4: Amin.
3: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
4: Amin.
3: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, cek?
6: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nunghalang gitu tah naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
7: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Iya cek, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cek.
7: Tetes mata, tes mak, ayini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
6: Wah, geningan seik kasihan mah cek. Kumaha cara pemakaiannya cek?
7: Gampil pisan cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atau napi dua tetes cek. Di anggena dua atau napi tilu dinten sakali cek.
6: Oh gitu, aman ya teh cek.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal cek. Janten tos tang tos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.

0: selamat lancah anu pakuranteng dina eta goong kawuyutan. Terus dongko mamangreng serteh kepoh-kepoh niu kebul. Kebul malik kena panon mangrengser, gurubug pamanrengser ngagurubug, pipi kemu bibir manyun.
1: Iya kena manon adah. Lebating kebulna ieu aduh. Goong teh. Badus ya teh lah. Temurang tarima maneh mah. Anas diusap-usap. Aduh. Kawas urang ngusapkeun ucing geura geur karo nyakar geuda duh. Urang mah di nyaah dipeka nyaah. Nah, ieu mah. Da ieu atuh da ngesidah geus heubeul teuing tara dipake ieu goong kabujutan teh aduh. Jadi we kieu.
0: Kiriwil bene kabujutan dijingjing ku leungeun kenca. Terus bijil tipaseban bari dongko leungeun katuhu. Nyekel panakol bari nyingsatkeun sampingna mamang rengser teh gega-gega gleumpang muru alun-alun leumpang rusuh mani ngungkug bujurna ampul-ampulan mang rengser teh harita teh go ka alun-alun memeh nakol ngamekan heula narik napas panjang napas ngahega krenghapna kerep. Kesa ngucur munguh nyorolok masehan tarang jeung beukeung na mamang rengser.
1: Aduh. Goong. Maneh ngan ukur benda mati tapi ieu kulantaran nyeuna geus puluhan taun. Aduh, kula amit. Sejana kol bene kawujudan mangka kudu ngungkung ulah heumpeung hamposora bende. Singan terung ka awun-awun sing nenggang ka jana pria
0: ceuk paman lengser teu weleh mapatkeun campe pamake bisi teu kabiruyungan lantaran eta bener teh bener kabuyutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos nantos ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitan tetiasa diciwit.
0: Kuma apa ayana karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitan pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayana bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas banyak-banyak.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Lihat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh, batidinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngodo kita itu, dada di punggung kita itu pasti gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap pahaminya. Terus bapak ayana terus seberapa lama pak ya penyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, terus ke mana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar tadi mah kamah juga kepa capek
0: gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah tadi mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu nya wah puyeng ayana mah alhamdulillah alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ianya mentak abli meser wah meni bebrak balik tadi tuh
0: nah Pak Oming konsumsi alfa propolis itu sep seberapa botol
1: tilu
0: oh sep
1: tilu
0: oh tilu botol
1: yang ayah nanti tilu yang ayah aja
0: ayah nanti badai ngagalit seberapa botol nih Pak Oming
1: tilu
0: jadi kan tos sep tilu ayah nanti badai ngagalit tilu botol
1: tilu botol
0: alhamdulillah Pak Oming di botol kasabaraha karawas hasiat na
1: kaiji
0: oh di botol
1: kaiji sep kaiji ta langsung ayah-ayah perubahan iya imangot ima ya ini langsung awal Pak Ima
0: mohonnya jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan
0: alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
1: nah Ari Ablima cocok sih ayah ka propolis cocok Ari Ablima nyatugan gitu ayah misajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin. Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Giram, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos ampe 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokana mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa weh hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes tilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna mudah-mudahan.
2: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tanah radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh beras gula, gulana teh jeung ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina terus lamung tukur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tah ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, sisampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, setiap nyeri nyanyautan, panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh. Da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge. Ah, ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol. Nah, panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah antos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui yeuh. Tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teu biasa disomot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa jendri jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuh konten cara Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijenengan teh saha, Ibu teh?

0: Kaneglang pala.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Porpolis?
0: Sate acana ngaleut Alfa Porpolis.
1: Naon karaos?
0: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing. Karena pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
0: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol ibu?
0: Munta geus sabotol.
1: Geus bu dikeureuyeuh nya bu yang dikeureuyeuh ngaleut Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan.

0: atau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: 102,4 Radio Peace FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat iya, gaduh lambung, asam urat, darah tinggi, seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan mah nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueuk we. Data damang upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean segera raos gitu tadi iya nilep gitu sampean anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masaka oge
1: berarti alhamdulillah terus seer probihana bunya
2: mohon
1: ibu teh nembe CF seberapa botol ya Bu
2: nembe iya nembe kedua teh
1: nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita yang nama kita karawas nama.
1: Ibu eta sadi dinten konsumsinya kumaha Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saharamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor saya harus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita, aya dina panangan, kelenjar getah bening. Waktu sarita, sok kuping, tina radio pis, birajinan nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji, di puhu leungeun anu katuhu, nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae gitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesek kangge panyawat naon Bapak ya?
1: Terus tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Pis di 102,4 Pis FM. Selamat mendengarkan.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Bis,
5: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, pula warga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
5: Pak Anang.
4: Bapak linggihan paling mana?
5: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
4: Ayi bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
5: 47-an.
4: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
5: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
4: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
5: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
4: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
5: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
4: Mohon bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae pak?
5: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
4: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
5: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanya sama gitu.
4: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
5: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
4: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
5: Dua, ayeuna bade katilu ya.

0: 0813-8006860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
2: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
2: Nembe sabotol. Nembe satengahna.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah, anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
2: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kumapa
2: anu ningali kene anu teningali manu kiri
1: tos nganggo tes ma ini kumapa karaosna
2: sebenarnya tos nganggo tes ma ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remeng-remeng deui gitu namanya aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
2: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
3: Pamitos jantan kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, ayeuna pungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
3: Pada Dadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal anongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
4: Tilu kali sadidinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teh teh.
3: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa ya itulah Abi teh Abi bade meser lah tentunya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
3: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
4: amin, amin, mohon.
3: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya ibu pengobatan yang naon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantenna?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga sobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
9: Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Berpotensi cemarkan biota laut, HNSI desak pemerintah segera mengevakuasi tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Detasemen khusus 88 anti teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng RT 02 RW 13 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideng Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AA. Ketua RT 02 RW 13 Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui AAS merupakan mantan narapidana terorisme.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihak nya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
12: Kami dari Polres pada Sabtu malam kurang lebih jam 11 malam mendapatkan laporan ke pengaduan dari UPTD Dadaha sini bahwa terjadi permasalahan yang mengakibatkan adanya ledakan. Jadi dari tadi malam kami melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan, dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan-penyelidikan sampai dengan sekarang dan nanti mungkin hasilnya akan kami sampaikan. Dan untuk sementara, terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan yang bersangkutan terkait seputaran peristiwa yang sudah terjadi. Ini nanti hasil dari penyelidikan kami berdasarkan hasil keterangan yang bersangkutan nanti akan kami kolaborasikan dan kami belakang. Alhamdulillah sahabat ini situasi masih kondusif dan korban tidak. membantu masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban bersama warga, dan saya minta juga untuk saling bisa mengerti, untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bisa lebih aman.
9: Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Kota berhasil menggagalkan aksi komplotan spesialis ganjal ATM yang diduga beroperasi lintas provinsi. Tiga pelaku ditangkap setelah aksinya kepergok di kawasan Asia Plaza, Jalan HZ Mustafa, Kota Tasikmalaya. Ketiga pelaku berinisial AR, ES, dan AV. Berdasarkan hasil penyelidikan, mereka merupakan residivis dan diduga sudah beraksi di sejumlah daerah sebelum beraksi di Tasikmalaya. Modus yang digunakan pelaku cukup meresahkan. Mereka menyelipkan potongan tusuk gigi ke dalam slot kartu ATM. Tujuannya agar kartu milik korban tersangkut dan tidak bisa keluar. Saat korban panik dan kebingungan, salah satu pelaku kemudian berpura-pura membantu. Di saat itulah pelaku menukar kartu ATM korban sambil mengintip nomor PIN. Aksi mereka berhasil digagalkan setelah korban sadar kartunya telah ditukar. Ketika diminta tetap berada di lokasi, salah satu pelaku justru mencoba melarikan diri. Korban pun meminta bantuan petugas keamanan Asia Plaza. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKB Januar Rangga Fardela mengatakan, dua pelaku akhirnya berhasil diamankan di wilayah Leles dan Kadungora, Kabupaten Garut setelah dilakukan pengejaran bersama jajaran Polres Garut. Menurut Januar, tersangka tidak kooperatif, bahkan memaksakan kendaraannya saat kondisi lalu lintas padat, sehingga dengan sangat terpaksa pihaknya melakukan tindakan tegas terukur guna melumpuhkan para tersangka.
7: Untuk modus operandinya, tersangka terlebih dahulu mengganjalkan lubang kartu ATM menggunakan potongan tusuk gigi. Agar korban di sini pada saat memasukkan ATM, kemudian tersangka berpura-pura membantu sambil menukarkan kartu ATM milik korban. Nah, baru setelah itu korban memasukkan PIN dan mungkin tersangka juga melihatnya. Akhirnya di-copy pada saat tersangka ada peluang melakukan pengganjalan ATM, si tersangka ini menyerahkan ATM yang palsu. Di lokasi memang tersangka tidak kooperatif.
9: Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara untuk kasus percobaan pencurian. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat bertransaksi di ATM. Jika kartu tersangkut atau ada orang yang menawarkan bantuan mencurigakan, segera hubungi petugas bank atau keamanan.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
13: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI dan DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak pemerintah daerah segera mengevakuasi tumpahan batubara di perairan Pangandaran yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Diketahui, insiden pencemaran ini bermula saat kapal tongkang bermuatan ribuan ton batubara mengalami gangguan di perairan Pangandaran Juni 2026 silam. Ketua HNSI Pangandaran JJ Wiradinata mewakili aliansi nelayan dan warga pesisir Pangandaran mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah, pasalnya hampir sebulan berlalu proses evakuasi material batubara dari dasar lautan belum dilakukan dan berpotensi memperparah dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas nelayan. JJ mengaku kecewa setelah menghadiri rapat teknis di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Pangandaran Kamis 9 Juli. Pemkab harus lebih serius dalam menangani persoalan itu dan tidak boleh hanya menunggu proses berjalan, namun harus aktif melibatkan seluruh pihak yang memiliki kompetensi termasuk organisasi nelayan yang merasakan langsung dampaknya. Ia mengingatkan muatan batubara berada di kawasan konservasi terumbu karang itu, jika terus dibiarkan dampak pencemarannya dikhawatirkan semakin parah dan mengancam biota laut serta mata pencaharian ribuan nelayan. Menurutnya, semakin lama evakuasi ditunda, proses kimia dan fisika dari batubara akan terus merusak lingkungan laut dan itu sangat membahayakan nelayan.
3: Dan saya tentu cerewet berteriak, tetapi saya kecewa karena emang semua pihak itu apatis. Seolah-olah ini disamakan dengan tumpahan minyak. Seolah-olah ini bukan sesuatu yang sangat penting. Saya di medsos dihabis pak, dibully dan sebagainya. Saya punya keyakinan dengan apa yang saya ketahui. Keluar kesimpulan sementara dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, yang apa yang saya omongkan cukup terbukti mas kalian. Saya bacakan poin yang 5 aja. Dari 10 kesimpulan item, bahwa hasil pengujian pada sedimen menunjukkan kandungan logam berat yang tinggi pada sedimen di dasar laut dan relevan dengan unsur batubara seperti arsenik, kronikel, berikutnya juga kandungan timbal, merkuri, hal ini menunjukkan bahwa batubara mengendap di laut dalam jumlah besar cukup banyak. Ini salah satu item yang saya pelajari betul. Yang saya analisa itu dari awal, mas. Ya sehingga tadi malam saya minta, sudahlah, urusan tongkang, urusan fisik, urusan hanya mati dilihat oleh mata kurang enak. Tapi urusan yang paling fundament, yang paling prinsip adalah bagaimana kita mengangkat material batubara yang di dasar.
2: Seperti diketahui, tongkang bermuatan sekitar 80 ribu ton batubara sengaja didamparkan di kawasan pantai Kabupaten Pangandaran Selasa 17 Juni silam. Sebelumnya, tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam. Melihat situasi kritis itu, otoritas terkait akhirnya memutuskan untuk mendamparkan kapal di wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari?
9: NPEN.
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini ya.
8: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: burang
9: iya.
8: Ya. Suka berair gitu
9: iya,
8: ya.
9: Suka berair
8: iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending malah. agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari
8: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
8: Tesma ini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon, selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nanopropolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil. Nah,
4: khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat.
3: Galat.
4: Ya. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per
4: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya. Mohon Teh Siti itu mana lingkit teh?
7: Di Cihideung.
6: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
7: Mekarmukti.
6: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
7: Dua katilu aina.
6: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
7: Sok cangkul.
6: Mohon.
7: Leuleus riut.
6: Mohon.
7: Upami
6: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
7: Nuju di check up teh.
6: Mohon.
7: Kelenjar getah bening.
6: Kelenjar getah bening.
7: Asam lambung.
6: Teras.
7: Teras dari
6: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
7: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
6: Mun se mohon.
7: Ieu naon teh perih ieu teh?
6: Patuangan teh.
7: Benjolan pan ieu seueurnya.
6: Sabar hiji benjolan teh?
7: Namana mah hiji kawit nama.
6: Seueuran
7: jantung tujuh.
6: Tah ayeuna kan.
7: Ayeuna mah.
6: Kumaha teh
7: ayeuna? Gitu, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Tos aya karaosna.
6: Tos aya karaosna nya.
7: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
6: Teu nyeri enanya.
7: Teu nyeri alhamdulillah.
6: Tos sabaraha lami kana rupanya mah teh? 2012 ini 2022 berarti sapul usumnya.
7: Iya, tos lami.
6: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
7: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
7: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
6: Aya namana.
7: Seueur we pang anu karosna
6: ena. Alhamdulillah.
7: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
6: Saalit deui nya. Insyaallah mudah-mudahan ya,
7: lakin. Mudah-mudahan nya.
6: Mohon laras. Aya kesandet teh Kang Ngomi tren Kang Undang supaya sehat seperti teteh kieu teh.
7: Upami aya nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
6: Cobian apa ngitu nya?
7: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu.
6: Aya karaos na nya. Sehat salamina teh nya.
7: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ya ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
6: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
2: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
2: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
2: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
2: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak aya harapan
2: dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
2: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
4: tos nganggo tes ma aini kumaha pa kaosna
2: sabenerna tos nganggo tes ma aini nu mae oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
2: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ieu anu kaalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini kalarsana geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM Wilujeng Ngadangguk.

0: para mitra sadaya, kacaturkeun harita keur usum bubuahan. Loba jalma anu ujug-ujug usaha dagang dadakan, jadi tukang bubuahan keliling kulantaran di pasar geus loba teuing saingan. Nu dagang buah keliling teh geus ilahar make kendaraan motor odong-odong. Tanya para mitra, motor odong-odong teh motor anu sok narik gorobag. Tanya. Turna nawarkeun daganganna teh make pengeras suara. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asli, asak dina tangkal. Cik wakuwu dina pengeras suara, nu sorana geus rada pengek. Sigana eta pengeras suara teh geus soak batrena. Lar harita teh aya saurang budak lalaki dikongkrong katepel. Ngadenge wakuwu nanawarkeun salak, reg budak teh eureun tuluy nanya. Pak, salakna amis teu? Lieuk wakuwu teh ngalieuk ka eta budak, tuluy kadenge wakuwu malik nanya. Maneh teh rek meuli? Make nanyakeun amis henteuna? Ditanya kitu budak teh rikat ngajawab. Nya arek atuh meuli mah, tapi uing hayang ngasaan heula. Mun bener salakna amis, kakarek uing rek meuli. Uleng wakuwu teh ngahuleng sakeudeung, tuluy nyokot bungkusan salak nu geus meunang muka. Satuluyna song dibikeun sasiki ka eta budak. Yeuh asaan geura. Salak dewek mah kabeh oge asak dina tangkal. Jadi moal aya nu aseum, dijamin amis. Ceg salak teh ditampanan ku eta budak tuluy dipesek. Camuil camuil harita salak teh didahar. Barang didahar, katempo budak teh nyureng bari ngomong semu kuku lutus. Salak naon ieu teh, Pak? Mani asum kieu? Ngabohong lah si bapa mah. Cenah salak teh amis. Mana buktina? Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu ngahuleng. Manehna heran sabab tarabiasana aya anu ngawada kana salak daganganana. Nu bener, Jang. Salak nu dijual ku bapa mah kabeh ge amis. Ah, eta mah sungut si Ujang we meureun anu teu beres. Cek wakuwu bari melong ka eta budak. Anu harita teh keur cacamuilan ngadahar salak bari anger nyureng. Diomong kitu ku wakuwu budak teh katempo beuki nyureng bari kadenge ngawada kana salak. Yah, salak naon ieu mah? Asum jeung kesed kieu. Kalah kumaha ge moal aya nu meuli ieu. Cek eta budak bari anger ngagayem salak nu harita geus meh beak sasiki. Wakuwu diwada ku eta budak manehna katempo bangkeunu. Bari tuluy pok harita teh, manehna ngomong rada heuras. Ngomong naon bieu? Baruk salak dewek haseum jeung keset? Mun nya ge salak dewek teu ngeunah rasana. Nah atuh kumaneh make didahar nepikeun ka geus rek beak? Budak teh sigana geus ngarasa kapalang bohong. Ditanya kitu ku wakuwu kalah ka beuki nyureng bari pok ngomong. Waduh! Wuduh! Uing mah asa kakara yeuh. Manggihan salak rasana bani asum alah batan kadongdong. Cing coba ngasaan sasiki deui tina bungkusan nu sejen. Wakuwu harita teh bingung oge para mitra. Manehna boga pikiran buaknya salak anu tadi didahar ku eta budak teh bener-bener asum jeung kesed. Jeung deui ari budak mah ceuk pikiran wakuwu kalolobaanana polos jarang ngabohong. Akhirna wakuwu harita teh nyelehan song mikeun deui salak sasiki anu rada gede. Yeuh Jang. Cing asa anu ye, buah salak anu tadi mah nya asum jeung kesed. Tapi awas, lamun salak anu ye amis, maneh kudu meuli. Wakuwu ngomong kituna teh bari baeud. Ceuk deui bae salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek am didahar. Kakara oge digegel saeutik, budak teh nyureng deui siga tadi.
1: Kadul teh, asum pisan. Waduh, leuwih asum batan anu tadi. Si bapa mah salak asum kieu make dijual sagala, mending dibagikeun bae, Pak.
0: Eta budak ngomong kitu teh bari jeung salak nu didahar teh geus beak deui bae. Nempo kitu wakuwu jadi panasaran. Manehna nyokot salak sasiki bari saterusna salak teh diasaan. Tetela salak teh amis kabina-bina. Atuh tuluy we harita wakuwu teh ngomong ka eta budak bari muncerem.
1: Eh, kuya. Selain tong sok ngabohong, salak sakieu amisna disebutkeun asum jeung kesed. Hayang dijejelan salak sugan ku aing tah bujurna.
0: Ade nyewaku nyarekan, budak teh lain sieun, tapi kalah Malik Muncereng.
1: Yeh, si bapa mah di bejaan teh teng ade nge. Sok we kuing mah diiburkeun sia salakna aseum.
0: Kupeng harita waku teh reuas barang ade nge budak ngomong gitu. Aduh, Jang, ulah kitu. Eta mah kabeneran we meureun, salak anu tadi didahar ku si Ujang mah atah kene.
1: Geus tong ibur. Yeuh, ku si bapa dibere sabungkus. Jungka ditu gera balik.
0: Cek waku harita teh barisong mikeun salak sabungkus nu diwadahan kantong keresek. Atuh budak teh lain deui ngarasa bungahna. Bari nampanan bungkusan salak pok budak teh nyarita.
1: Tah, kitu pak. Kudu mere mawe ari kasasama teh. Muhunya.
0: Kaluyong budak teh init ka jingjing salak. Bari harita manehna ngomong jero hate.
1: Dasar tukang dagang amatiran, benang we ditipu.
0: Sajungna eta budak ini, torojol harita teh saurang nini-nini nyamperken. Tului si nini teh nempuan salak anu dibarungkusan ku kantong keresek herang. Jadi salak teh najan dibungkus ku plastik oge, katempo bungkele kanana. Can oge ditanya ku wakowo, pok harita si nini teh kadenge ngomong.
1: Aduh, ieu si Ujang dagang sisig manis sagorobag kieu. Saha nu rek meulina? Da di lembur dieu mah nu sok nyisig teh Nini Wungkul.
0: Ari waku barang nempo si Nini aya di dinya teh manehna gegelendeng.
1: Yah, jadol teh. Datang pisan Nini Warsih.
2: Urmah tadi salak teh geus melayang sabungkus. Ayeuna geus datang deui we jelema teu beres.
1: Wah, alamat mau menang duit ya.
0: Nini Warsih harita rumpu rampak kada bungkusan salak. Telila pok deui manehna ngomong.
1: Ujang, ieu mah geuning sisig teh tareuas kieu.
0: Ngadenge si Nini nanya kitu, waku teu yeuh nembal. Najan Nini Warsih harita haben bae tanya, kalah ceg harita waku teh kana mikrofon. Tuluy harita manehna ceceuleuweungan.
1: Kadarieu. Sakantong sarebu. Salak. Sakantong sarebu. Dijamin amis. Mun teu amis ulah didahar. Salak, sabungkus sarebu.
0: Nini Warsih najan geus kurang denge, tapi ari sora wakuwu nongtoreng tina pengeras suara mah jelas oge kadengena. Sarta pok harita Nini Warsih nanya, bari nunjuk kana bungkusan salak nungunggul dina gorobag odong-odong.
1: Oh, si Ujang teh dagang salaknya. Ari Sugan teh dagang sisig. Sarebu sabungkusna tehnya Jang. Meunang lamun awar.
0: Ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Waku bu kontan harita teh manehna ngajawab.
2: Yeuh Ni, ieu harga salak teh geus kaitung murah. Mun meuli di pasar mah moal meunang 1000 sakantongna teh. Meunang 1000 tapi memeh balik si Nini kudu push up heula 100 kali.
0: Ngadenge waku ngomong kitu, Nini Warsih teh kalah ngehkeh seuri.
1: Si Ujang mah ka Nini teh nyanya heureuyan bae. Piraku geus kolot di titah push up. Tapi teuing lamun push upna bareng jeung si Ujang mah. Jadi kumaha ieu teh? Nyaan harga salak teh geus teu bisa ditawar deui. Nya geus atuh lah moal meuli.
0: Ngadenge Nini Warsih nyarita kitu, waku bu gancang noel tak-tak si Nini bari nyarita semua ngarayu.
2: Yeuh Ni, pangna harga salak teu bisa ditawar teh. Da ieu mah salak alus. Mani amis kabina-bina. Bisi si Nini teu percaya mah. Sok asaan heula amis henteuna.
1: Yeuh kukuring di bang nyokotkeun. Top tah gerasaan.
0: Ngadenge waku wunitah ngasaan mah, Nini Warsih teh mani curing hak. Tuluy nampanan salak pamere waku. Sanggeus salak dipesek, am harita teh didahar. Bari harita sungutna kunyam-kunyam, huleng Nini Warsih teh ngahuleng sakeudeung. Sarta telila tuluy katempo nyureng. Manehna nyureng bari ngabiri gidig.
1: Ih, aduh, ieu teh salak naon Jang? Rasana mani ngelehkeun buah ngora. Hih, mani asyum kieu.
0: Gebeg harita waku reuwas, ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Tuluy ceg manehna nyokot salak sasiki, sarta satuluyna diicip-icip. Tapi tetela, sanggeus diasaan, salak teh teu asem sakumaha ceg si Nini tadi.
2: atuh pok harita waku nanya ka Nini Warsi.
1: Nini, nu bener ye. Nyaan salak anu tadi diasaan ku si Nini teh asem.
2: Ulah ngabohong ni.
1: Mun nyagi asem, nah asasiki nepikeun kabeak.
0: Ditanya kitu ku waku, Nini Warsi harita teh kontan ngajawab.
1: Nya kangaranan di bere mah, najan asem oge di dahar we. Rek dipiceun eueul, nya meuning di dahar. Cing menta atuh sasiki deui mah. Da salak asem ieu dijual ge moal aya nu meuli.
0: Waku harita teh tuluy bae nafsu barang Nini Warsi nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan Nini Warsi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon mohon.
3: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekan disebatkan. Nah, nu cocok teh iya. Alfa propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
4: Tainan teh, terus nama hiji kan, nama sabotol bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh, matak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol kupropon? Hiji. Jantan 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
4: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
3: Uning hati mantan pak alpa propon?
4: Pak masuk ngupingin radio.
3: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan penyawat sepotas bapak, mangga pak.
4: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku alfa propolis insya Allah cocok kupina.
3: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya?
6: Pandangan kabur
7: ya?
6: Pandangan kabur, iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
8: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Cing menta tu sasi tidak imah. Dah salak asum ieu. Dijual ge mulai nu meuli.
0: Waku harita teh tuluy bae nafsu barang nini warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan nini warsih. Kumaha? Ngomong naon bieu? Sangeunahna bae nyarita teh. Ya, Nini. Ieu salak nu dijual ku dewek teh, salak super. Meunang milihan leuleuh. Jadi hiji oge moal aya nu asem. Dicarekan kitu ku Wakuwu ceuleuketeuk teh Nini Warsih seuri.
1: Ide. Ari si Ujang sok aya-aya bae. Kumaha cara milihanana? Mana nu amis jeung mana nu asem? Meureun kudu diasaan heula hiji-hiji.
0: Uleng harita Wakuwu teh ngahuleng. Bener oge carita Nini Warsih teh, kumaneh nakapikir. Yen pikir ngabedakeun mana salak nu amis jeung salak nu asem, geus tangtu kudu diasaan heula hiji-hiji. Atuh akhirna mah saking ku ngarasa keuheul, Wakuwu harita teh nitah init ka si Nini.
1: Geus ni mending balik bae ka ditu.
2: Cuma di dieu ge lah, ari moal meuli mah.
0: Ngarasa diusir ku Wakuwu, Nini Warsih hatena teu bisa narima. Atuh gantawang harita teh Nini Warsih jadi malik nyarekan ka Wakuwu.
1: Weh, tukang salak. Gagabah teh nyarita teh. Jadi si lain teh ngusir dewek. Pedah dewek nawar. Ngarana genu meuli ya. Wajar atuh tu wartawar mah. Awas ya, ku dewek rek diiburkeun. Lamun salak nu dijual ku si lain teh asem. Ambeh awuh nu meuli sia.
0: Kebeg Wakuwu teh ngarenya greuwas para mitra. Ngadengin Nini Warsih rek nyiburkeun salakna asem. Atuh gancang harita Wakuwu teh nyombo Nini Warsih.
2: Aduh, ulah kitu ni. Sing karunya ka kuring euy. Ti isuk nepi ka wayah kieu kuring can meunang duit saperak-perak acan. Top tah ku kuring diberesa kantongnya. Asal si Nini tong loba omong.
0: Song harita Wakuwu mikeun salak sakantong keresek leutik anu biasa dijual 1000 perak. Atuh Nini Warsih lain deui ngarasa bungahna, tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Dasar tukang dagang can pangalaman, bisa keneh katipu.
0: Satuina salak teh ku Nini Warsih ditampanan bari pok nyarita.
1: Tah, kitu ari hayang payu mah. Komo lamun meresa kantong deui mah. Nini rek mantuan mang jualkeun.
0: Ngadengin Nini Warsih rek milu mantuan mang jualkeun daganganana, Wakuwu teh ngarasa bunga. Tuluy harita pok manehna nyarita ka si Nini.
2: Nu bener ni. Nyaan ieu teh. Si Nini rek milu mantuan mang jualkeun. Iya tuh, meresa kantong deui. Itung-itung buruhna.
0: Gap harita Nini Warsih nampanan salak sa kantong deui. Atuh manehna harita teh geus boga salak dua kantong bawaeun ka imah.
1: Tuh, nuhun pisan atuh jang. Soklah ku Nini dibantuan. Tong khawatir. Dijamin dagangan bakal beak.
0: Ting beak teh beak kumaha para mitra ieu maksud si Nini. Aduh. Beres nyarita kitu, ceg harita Nini Warsih teh kana mikrofon. Tuluy manehna ngomong tarik nanawarkeun salak dagangan Wakuwu.
1: Kadarieu. Mangga geus raraosan salak super. Amisna ge ngelehkeun gula kawung. Hayo kadarieu.
0: Sora Nini Warsih dina pengena suara, harita teh maninong toreng kadenge ka mana mendi. Meunang sababaraha kali Nini Warsih ceceuleuweungan, nepikeun ka sorana geus meh-mehan beak. Tapi eueuh anu meuli saurang oge. Rajin aya anu eureun oge, lain rek meuli, tapi majar cenah rek nganyuk. Engke cenah bayar nama lamun usum panen. Teus akara-kara, reg harita Nini Warsih eureun ngomongna. Sabab kadenge harita teh hawar-hawar, aya sora jelema lalaki make pangeras suara. Kieu kadenge teh.
1: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak super, asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan, sakantong sarebu, sakantong sarebu.
0: Yuk, harita nini warsih tinggal, yuk kalebah datang na eta sora. Atuh pon gitu dewa kuwu, manehna oge kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aya anu ceuleuweungan, sarua nanawarkeun salak.
1: Aih, jelema sahanya, ngadon dagang salak ka dieu. Nyaho dewek teh keur mangkal di dieu. Matak naon lamun dagangna teh ka ditu kan urada jauh.
0: Gerentes hate wakuwu bari celina rancung nyidik-nyidik anu boga sora.
1: Beuki lila eta sora anu dagang salak teh kadengena beuki deukeut
0: sarta beuki atra dasarua manehna ge make pangeras suara siga wakuwu.
1: Sanggeus deukeut kana gorobag wakuwu.
0: Reg jalma anu tadi nanawarkeun salak teh eureun. Tuluy ngong deui harita teh manehna ngomong dina pangeras suara.
1: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan sakantong sarebu, sakantong sarebu. Sakantong sarebu.
0: Ngadenge anu nanawarkeun salak aya gigireunana bari jeung sorana leuwih tarik.
1: Wakuwu jadi panasaran hayang nyaho saha jelemana.
0: Jurut harita wakuwu turun tina gorobag. Tuluy nyamperkeun kanu bieu keur ceuleuweungan.
1: Ana breh teh kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget.
0: Horeng nu dagang teh tayalian Bah Deni anu dibantuan ku Aki Rayud.
1: Atuh kontan wakuwu harita teh ngomong bari poporongos.
2: Eh, Bah Deni. Kira-kira baya tuh oi. Ente mah teu ngahargaan ka saya.
1: Kawas eueuh di bae tempat.
2: Mataku mah dagang teh lamun di ditu tuh. Di nu rada jauh.
1: Ulah mepet teuing kana pangkalan dewek.
0: Can oge Bah Deni nembalan, ana celengkeng teh nini warsih nu harita keur mantuan mangjualkeun dagangan wakuwu, ngomong dina pangeras suara manitarik.
1: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak amis dina tangkal, dijamin dedeyeun. Hayu kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga tiasa ngasaan sawaregna.
0: Kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget ku omongan nini warsih dina pangeras suara.
1: Anu mata kaget pikeun wakuwu, pedah nini warsih nyarita majar bisa ngasaan sawaregna.
2: Wah, cilaka yeuh. Si Nini salah ngomong. Bisa-bisa dagangan aing beak kudu ngasaan.
0: Loyong harita wakuwu teh ingit ninggalkeun gorobag Bah Deni. Sarta guragiru muru gorobag manehna. Satuluyna wakuwu rikat ngarewak mikropun anu harita keur dipake ceuleuweungan ku Nini Warsih.
1: Ngan kakara oge ngarewak mikropun. Celengkeung harita teh kadenge Bah Deni ceuleuweungan dina pangeras suara. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak super amis asak dina tangkal. Sakantong sarebu. Berhadiah, berhadiah.
0: Ngadenge Bah Deni ngomong dina pangeras suara samodel kitu.
1: Wakuwu harita teh manehna jadi manas sarta tuluy ngong harita manehna ceuleuweungan. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga sakantong sarebu, sakantong sarebu. Harga perkenalan, harga perkenalan. Ngagaleuh sakantong, kenging gratis sakantong.
0: Beres wakuwu ngomong kitu, kerewak harita mikropun teh direwak ku Nini Warsih bari tuluy kadenge Nini Warsih ceuleuweungan deui.
1: Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Mangga sakantong sarebu. Salak asli, salak asli. Amis dina tangkal. Berhadiah, berhadiah. Lamun lalaki anu meulina ku Nini rek dibere hadiah ka sugemaan.
0: Bah Deni ngadenge sora Nini-Nini anu ngomong tina pangeras suara wakuwu, manehna jadi ingat ka Aki Rayud. Anu harita Aki Rayud deh milu nuturkeun manehna minangka asisten.
1: Atuh ret harita manehna ka Aki Rayud tuluy pok nyarita.
2: Kadenge teu Aki Rayud.
1: Tah, tina pangeras suara aya sora Nini-Nini.
2: Sok geura temalan. Tong eleh ku wakuwu euy.
0: Cag harita Aki Rayud teh kana mikrofon.
1: Halo? Nih, nih, nih. Satu, dua, tiga, nih, nih, nih. Nih, coba satu, dua, tiga. Mangga nu maryongi salang amis. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sarebu, sarebu, sarebu. Hayu urang sarebu.
0: Yeuk, Bah Deni ngalieu ka Aki Rayud.
1: Tuluy pok harita manehna teh nanya.
2: Ngomong naon dieu? Dedengian dewek mah, ngajak sare. Sok gagah ari ngomong teh.
0: Ditanya kitu ku Bah Deni, Aki Rayud ngahuleng. Sigana tadi manehna kalepasan nyarita.
2: Telira pok manehna nyarita. Oh, tadi teh nempas omongan sini ni anu manyar nya nah mun anu meuli salakna jelema lalaki rek dibere hadiah ka sugemaan ku sini ni. Dewek teh ngarti naon anu dimaksud ka sugemaan teh. Nya atuh ku dewek teh ditembalan kitu. Ameh dagangan jadi payu. Oh, kitu. Nya atuh cing sakali deui. Atuh ngong deui harita akhir ayu teh ngomong dina pangeras suara. Mangga, mangga nu

0: Mangga, wilujeng sumping kasih aa. Bilih bade ngagaleuh salak mah. Mangga, salak amis ieu mah aa. Asyak dina tangkal, ulah ragu-ragu. Sok, mangga gera cobian heula sawaregna. Bilih kirang puas mah, gera mekel kanggo canakeun ka bumi.
1: Ditawaran ngasaan salak sawaregna ku Nini Warsi. Atuh dijadikeun kasempetan ku Bahrawi. Ceg harita teh manehna kana salak anu panggedena. Camuil, camuil. Harita sungutna teh cacamuilan nepikeun ka samutut. Musasiki oge can beak, ceg deui harita Bahrawi teh nyokot sasiki tuluy dihengoy. Kitu jeung kitu beak hiji amdei, beak hiji amdei.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
4: Mohon.
3: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
4: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
4: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
4: Lambung.
3: Teras?
4: Radang usus.
3: Mohon.
4: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
4: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya? Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
4: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
3: Teh acan pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
4: Alfa propolis.
3: Mohon, siap sabra botol teteh?
4: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
4: Mohon. Mohon,
3: takumaha teteh sareng sena ngalatlandong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
4: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
4: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
4: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah, sareng sena ngalatlandong alfa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
4: Ya, alhamdulillah.
3: Mohon, alhamdulillah.
4: Wirobihan
3: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
4: Amin.
3: Mohon, assalamualaikum teh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
8: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.

0: dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kitu jeung kitu beak hiji amdei, beak hiji amdei. Atuh harita cangkang salak teh, mania malatak dihandap. Nyamurin ayawe kana 10 siki nama, harita barowi teh ngasaan salak. Sarta telila, urule manehna teh teurap. Cingan mentasa kantong mah jang bawaun ka imah. Tadi cek sinini, cenah menang mabawa jang ka imah. Kalayan tenunggu jawaban sinini, cek barowi teh nyokot salak sa kantong, tului koloyong bae indit. Nempo kitu, waku wucolohok mata si meuteun. Tului pok harita teh manehna ngomong kan ini warsi. Tuh, katempo teu. Gara-gara tadi si Nini ngomong kitu, jadi we rugi. Rek iraha dewek munang duitna. Diomong kitu kuwa-kuwu, Nini warsi teu nemal. Kalah ngong dari harita, manehna teh ngomong make pengeras suara.
6: Mangga, nyupari yogi salak amis, asyak dina tangkal. Kadarye, kadarye, kadarye. Sakantong 1000, berhadiah langsung. Meser sakantong, kenging hadiah 10 kantong.
5: Rengsek Nini Warsih ngomong gitu, anak burudul teh harita jalma mani ngabrul nyerang gorobag waku. Atuh harita jalma anu ngagimbung, cacik jeg parahi nyokot 10 kantong sewang. Sarta diantarana aya anu nyelengke ngomong kieu.
6: Nih, kuring mah rek nyokot hadiah na baenya. Melina mah isukan bae lah.
5: Kabeneran kuring keur teu boga duit ya. Tuluy ditema ku nu sejena, sarua ngaromong kitu. Atuh dina waktu singkat, dagangan wakuwu harita ludes teu nyesa saeutik-eutik acan. Nempo kaayaan kitu, lain deui sedihna pikeun wakuwu. Rek amekasih Nini teu bisa, da harita keneh Nini Warsih langsung kabur ninggalkeun wakuwu. Atuh akhirna mah wakuwu bati hulang-huleng. Bari haben we harita teh manehna ngusapan tarang. Caturkeun gorobag bah deni. Anu harita keur dirariung kunu tadi geus nyerang gorobag wakuwu. Kadenge harita aki rayud salaku juru catur keur cacarita dina pengeras suara, nadana rada melas-melis siga nu menta dipikarunya.
7: Mangga kapana wargi nu penyogi salak amis. Ulah asa-asa mangga gara-gara leuhan etang-etang ibadah. Abdi teh jalmi pahatulalis. Jalmi geus teu indung teu bapa, teu baraya-baraya acan. Mangga sagantong 1000, sagantong 1000. Teras kanggo amalna 1000. Didoakeun ku kuring, muga-muga anu ngagaleuh salak ti sim kuring, cing digentosan rejekina anu berlipat-lipat.
5: Beres aki rayud ngomong kitu, kadenge salah saurang aya anu nyelenggeung. Duh, hawa tos teuing. Sigana ti enjing teu acan kenging artosnya. Tah atuh kuring meuli sakantong. Terus ieu sodakohna 1000. Tapi doakeun kuringnya. Sing parek rejekina sarta sing deet jodona. Kabeneran kuring teh geus lila ngaduda. Beres anu saurang ngomong kitu, ditema ku nu sejen bari meuli sakantong dibarengan ku mere sodakoh 1000 sewang. Atuh dina waktu anu singkat, dagangan Bah Deni beak sapada harita sarta duit mani numpuk teu kawadahan. Nempo kaayaan Bah Deni kitu, wakuwu colohok bengong sarta manehna jadi manas. Sirinting harita manehna nyamperkeun Bah Deni bari gantawang teh nyarekan.
6: Weh, Bah Deni, cek dewek ge tadi si laing tong mangkal di dieu. Tuh, pan buktina. Dewek teu bebeunangan saperak-perak acan.
5: Samalah dagangan dewek mah nepikeun kaludes pisan.
7: ngadenge wakubu nyarekan kitu, harita nu nembalan teh akirayud.
8: Ya, wakubu. Eta mah salah wakubu. Nah, danin ini warsih diantep sina ngacaprak dina pengeras suara. Manjarkun meuli sakantong dibere hadiah gratis 10 kantong. Bari jeung anu meuli teh, padu nyokot hadiahna bae 10 kantong. Adi meuli na mah henteu.
7: Ulang wakubu harita teh ngahuleng, nginget-nginget omongan ini warsih, basa nanawarkeun salak make pengeras suara.
8: Leuh,
7: dasar nini-nini kurang ajar teh. Kapanggih di jalan, moal asa-asa, kuaing mah sungutna, rek diwaulan cangkang salak sia. Tapi iya oge, gara-gara si lain ngongkoh, nah abet make mangkal di dia. Nya akhirnya jadi we persaingan urang teh teu sehat. Make silih bebeutkeun harga sagala. Gas ka dia, dewek mah baru minta jang meuli bensin we. Cek waku hari tateh, bari namprakeun leungeun siga nu jajaluk. Bah Deni barang ngadenge waku menta duit jang meuli bensin. Manehna hari tateh ngarewos ka Aki Rayud. Teuing ngomong naon, da ujug-ujug motor odong-odong teh ku Aki Rayud di starter. Grung, grung, harita motor teh disada, tuluy ngageuleuyeung ninggalkeun waku nu harita keur namprakeun leungeun. Beuki lila odong-odong teh beuki jauh. Sarta kadenge tina pengeras suara eta odong-odong, Bah Deni tetembangan lagu Sorabeuh Haneut kaseneng manehna. Para mitra sadaya, wakuwu saditinggalkeun anakku Bah Deni jeung Aki Rayud. Gancang harita manehna teh muru motor odong-odong bogana, maksudna mah rek balik. Tapi kaget lain dikieuna pikeun wakuwu. Barang katempo ku manehna, harita motor odong-odong teh keur dipake arulin ku barudak. Saurang budak minang kagegedugna harita teh diuk dihareup bari nyekel setir. Sedeng sababaraha urang baturna harita teh nyurung ti tukang. Geuleuyeung motor odong-odong teh ngageuleuyeung maju. Sanggeus lajuna rada tarik tur manggih jalan anu rada mudun, barudak anu tadi nyurung ti tukang teh gancang naraek kana gorobag. Kulantaran jalan teh mudun, atuh motor odong-odong teh laju beuki nyemprung. Sarta kadenge harita budak teh salusurakan ayeuh-ayeuhan bakat ku bunga. Nempok kaayaan kitu, waku jadi sasa. Bari lompat ngagegag nuturkeun motor odong-odong bogana. Manehna harita teh gogorowokan.
8: Woi, bobonyit kurang ajar. Rek dibawa ka mana sia motor aing? Oran sia, oran.
7: Ari barudak para mitra, bata nurut kana omongan waku mah, kalah beuki ngahajakeun. Maranehna harita teh anger salusurakan kalah beuki rame.
8: Ayo, udah gari kuat lompat nama.
7: Cek salah saurang budak ngagorowok bari nongengan ka wakuwu. Atuh wakuwu teh beuki nafsu. Ceg harita manehna kana sendal, anu ngahaja di udar tina suku katuhuna. Sarta satuluyna teu asa-asa, beleuwer harita sendal teh dipangpengkeun. Pletuk. Harita sendal teh nengel pisan karena hulu salah saurang budak anu keur ngajebian ka wakuwu. Tapi budak teh siga anu tuboga rasa nyeri. Harita manehna kalah kanya kakak seuri bari ngomong semunga wada.
8: Teu nyeri.
7: Motor odong-odong najan mesina teu dihirupan. Kulantaran dinumudun teh para mitra, harita lajuna teh beuki tarik nyemprung siga keur balap. Ngan sigana budak anu nyekel setir diharup teh, leungit ka saimbangan. Galeong, harita motor teh ngagaleong ka beulah kenca. Atuh kurubas, harita motor teh mubus kana jero rungkun sisi jalan. Reg motor odong-odong teh eureun. Atuh barudak harita teh rikat jrat-jrut tarurun paheula-heula, tuluy kalaburu paburencay. Wakuwu nu harita keur ngagegag lumpat, geus beakeun tanaga. Barang anjog kalebah motor anu mubus kana jero rungkun, kudupruk manehna ngudupruk leuleus. Sarta satuluyna ngomong pegat-pegat bari renghap ranjug.
9: Aduh alayeung, aduh. Nah, atuh sial-sial teuing poe ayeuna. Aduh, nak tu sabaraha nya? Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Aduh, bangkrut ih aing teh kaya kieu mah. Aduh ampun Gusti.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
11: Assalamualaikum.
12: Salam.
11: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
12: Bapak Uding.
11: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
12: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
11: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
12: Panyawat abir teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
11: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
12: Karena setahun setengahan, Lupina.
11: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
12: Panyawat pamedina sampean pamit ngomongnya itu, ada acan dipijat mah, ada acan biasa obo, perarana, perarangkul, terus dina, ya, dina soca, gitu, tarunyam.
11: Pak Uding, sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
12: Pengobatan, tapi memang besok nggak ya, di apotek.
11: Kumaha karaos, nah.
12: Ya ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
11: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
12: Alfa propolis.
11: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karawas ku Bapak?
12: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh sota anak sepintas deui tuwur nyeri ti aya gitu enak teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan tok seueur tok mules ti aya ayeuna mah.
11: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
12: Ade mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
11: Kun bojo kumaha ayeuna?
12: Kun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelak mungkin 20 tahun.
11: Puluh.
12: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
11: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
12: Ayah.
11: Cobi cing rio sekedap.
13: Assalamualaikum.
11: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
13: Iros.
11: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
13: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
11: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumah karausna, Bu?
13: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
11: Panyawat atau seberalami, Bu?
13: Ayah umur 14 tahun, mah.
11: Duh, gini.
13: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng ke ayah, nama
11: terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Mohon.
13: Ya.
11: Alhamdulillah, Bu, ikut gitu, nah. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
13: Namang.
11: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas saya dinten?
12: Konsumsinya udah mah, minyaknya kurang nana. Saya dinten, tilu kali, sekali nateh, lima tetes.
11: Nah, Bapak Uninga Alfa Propolis di Manten, Pak.
12: Beredo.
11: Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuduh ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
12: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi bae aya nu gaduh panyawat satunggal abdi sobianana galeu alfa propolis di radio UNASKO abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
11: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Udingnya pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
12: Amin.
11: Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
12: Assalamualaikum.
11: Salam.
14: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Bapak.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Punten nama Bapak siapa?
17: Bapak Sukedi.
16: Bapak Sukedi, alamatnya
17: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
16: Pakijangan Bulakamba.
17: RT Loro RW 5.
16: Kabupaten Brebes.
17: Kabupaten Brebes.
16: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
17: Iya, cacat enai. Iya,
16: beli yang kedua berarti apa ya?
17: Beli yang kedua, iya betul.
16: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
17: Hampir habis.
16: Oh, hampir ya, habis.
17: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
16: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
17: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
16: Lihat orang ada dua.
17: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
16: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
17: Iya, bayang, iya. Barang
16: pakai
17: obat tetes
16: mata.
17: Tes mata ini cocok, perubahan. Itu bayangan nggak ada, sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan kong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
16: Oh, iya benar Pak ya, jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
17: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
16: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
17: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
16: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
17: Keempat hari.
16: Empat hari udah merasakan perubahannya.
17: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
16: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
17: Ini ya betul sudah cocok.
16: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
17: Tidak mengada-ngada.
16: Asli gitu Pak ya.
17: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku
16: ya,
17: pada beli obatnya kan tes mata ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
16: Beli kedua botol ya Pak ya?
17: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
16: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
17: Iya, amin.
16: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
17: Amin.
16: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
17: Amin.
16: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
17: Amin.
16: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: Radio Peace Ciamis.
19: Radio Peace Ciamis.
18: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
2: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
2: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
3: Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
4: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13 Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
5: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
3: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
6: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
7: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru menjebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
6: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
8: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
1: Mas, sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka. Cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
3: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
9: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
10: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKL itu yang di atas ruang drainase.
9: Bangunan semi permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
11: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
9: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
3: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasteur Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
12: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
13: Awalnya ini memang mobil mau menyusul tapi tidak melihat keadaan aman sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
12: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

di kemah pasanggrahan sisi palagan Yuda Tegal Kurusetra. Di pihak Kurawa Nalendra Pangagung Ingastina Prabu Duryodana sabenggah aturanan lingih ingkang eyang karuhun Astina karuhun Kurawa sareng panawan anu sumpah muak kagungan garwa.

0: bis masih padepokan utawi dipakuwon talkana. Sumpah mantena memang ngawujud demi kateng permang sareng kayemanana para sewesiwi. Bugi kadang ngepayana tekesan kagungan garwa, namun sengketa tetep ngawujud. Kuayana ayah hal sejarah anu nangtukin. Sengketa kulawa sareng panawati jaman buri. Dugi kang ngawujud masa perang Bratayuda tumiba. Dilawangi kalima. Lajeng ingkang eyang dihapurana saparantos dina dinten katilu kenging anugrah tiasa ngarubuhkeun jago muda kepala daerah Sekim Semara Tunggal wonten ing wirata Raden Seta. Jadi boten kahantun ingkang Raka Adipati Karna. Maharsi Komayana Piso Kalimah Senapati II Rama Paman Pati Sakuniti Prasajenar ingkang rayi tokoh Kurawa Guru Sasana Senopati Karnajaya Rata Kauhipun para Kurawa Sri Traksi Dumar Saparto Marmo. Sadaya Samirawuh Kurawa dangu-dangunipun mengkaten gremlir macan sinaran bahya metu Brahma Pati pengandika. Panjenengan pangersajing eyang sumbanga kaula ngahaturkeun semahaturan rawuh kuhunyu pangersajing eyang
1: yang
0: mangga kapayun lengahna.
2: Iya. Tapi nudamel putu. Sumangga kaula ngahaturkeun rebu nuhun kana pembagi putu. Kalayan ngahaturkeun kawilujengan ti eyang dateng pangresa pupu tuning negara. Kumaha damang ju? Ibaring pangestu nuhun. Senapati Agung II kasepuhan paman guru mangga kapayun lengahna.
3: Dona bagea iap ka dieu ka hareup.
4: Hatur nuhun anger dateng pembagi salirajeng anger kalayan kasepuhan kital tana.
0: Sumangga kaula komayana ngahaturkeun katuran kuhunyuk kasepuhan
3: nuhun drona
0: kalayan semah kasangakeun kuhunyuk yang anger puputoning nagara. Aku ibu nuhun paman.
4: Atu kali nasi atasinan anu lupi kelepasan ageng sareng ahli para lu maklum kasuhun hapun ken anu kasedar. Hapun ken? Hapun ken?
2: Ya.
0: Daya dejimat nu pangampuh-ampuh nanu baka bisa mukakin kabajaan. Dunya rawuh akhirat kajabiti hapun ken.
4: Nuhun, nuhun, nuhun. Cacok. Hahaha, ayo cuma pelong, gitu kan? Kalau mau guys kalau cuma guys deket kalawan kubur, ayah hampurahan pura teboh si incu, boh si anak pelong, gitu
2: kan? Hahaha, anak bebas.
4: Beda-beda. Hahaha,
2: sekarang beda-beda.
4: Salah jengah purwajun angir kersa nyaur pun mangkalayan kasepuhan dina wengi iya ayah naun iya terewas terewas. Yang
3: Sekapino damel agung eyang teruas itu sih.
2: Panuhun ulah janten ewet tinggalih kalayan ulah janten rewas baik.
4: Malum tas kolot aduh. Nyakir itu aja panyaur-panyaur si pangagung cek ngomari wayah kia buat asa rengha pranyuk mantep. Jernih
1: pegang.
4: Eh, Adipati, kadir. Adipati.
2: Paman kunting paman, saladralah anak Prabu. Sekapino damel pun mangahaturkeun Rebu Nuhun laksa kapingahan kana pembagi anak Prabu. Disarengan kapingah

0: ajengna aku kukituna. Namun pangemut, kalau ngatur siasat kaulah tihoyong nantoskan jiwa na si Arjuna sarang si Bimana hati asaka petik dinan inten enying kupanangan salira apamua. Sakitu kaulah nyihun kenaya dina gamaran ti pangrasa jing eyang khusus na jemar na paman guru tiso kalima. Saya mengadi ayakin pengakuran rumus nah ya tiasa kaalah pasti nadi tengenyi apa mula? Nyangakin kesepuhan kawuh kapaman guru. Nyangakin bobot pangayun timan saju.
1: Semangat. Eyang nyahaturkeun warat. Atuh naha bade dorna heula langkung ti payun.
2: Ampun. Moal bade mayunan asa teu wayar cing sareng teu asa teuing. Ampun.
1: Bawiraos eyang hidep ulah ngagalih kaenya. Sanaos ditepatna jawaban eyang luyu sareng kanyataan dinten enjing tangtos itu bakal ngajurung jiwa ngajadikeun hate takabur sareng ujug. Namung mudah-mudahan bae Bima sareng Arjuna dina dinten enjing tiasa kapetik pati kala nyawa kuleungeun eyang.
2: Nyaho. Tumuga-muga bae.
1: Ku kahoyong mahoyong jelas nah tiasa kala nyawa teu tiasa. Ditemu mudah-mudahan baik. Upami eyang blak-blakan kitu ujug takabur ngaranna teu merenah aya di hiji kolot. Teu payus aya di sepuh. Ngan urang sami ngadoakeun bae upami eyang kapresanten mah di garis tengah dina gelar perang bulat sabitnya mudah-mudahan baik.
0: Iya. Mangkuy munuhun sakitu geus cekap ngajadi bahan kabungah kaula tangtos ti dawuh eyang ngajadi siloka anu tangtu.
1: Sing persanten. Nyangakeun kadorna.
2: Cekap.
0: Endah. Nuhun. Barang saweg imbal wasana wonten ing kemah palagan yuda.
2: Sangira
0: pakun mantap terus saweg wawan sabda slamet ing kemah sabda pamepun tedayo. Tina kawengina kena ya tamu anu kasasar. Salah sawios resi di padepokan dandaka. Jenenganana resi sagotra. Anu maksana bade ngadeukeus ka Pandawa.
2: Si pati janji dina kapungkur sateng Arjuna.
0: Dimana mangsa dugi kana perang ageng aya sengketa Kurawa sareng Panawa ngawujud perang pada ngabaktikeun diri sejajar di kurban itu pamasadana Narsi Sagotra. Namun kasasar kakemah na Kurawa.
1: Pangapunten.
2: Anger, tamu anger. Yang hawangi-wanginya?
1: Duduh ting ayat kamu tugni sahat dikenal bagi aku.

0: Tuhan tidak dikenal. Riem-riem kasangan kukubur. Sagota di pakampungan Dandaka anu sasar sakarit badengah desis ka pangagung amarta. Kalayang nepat nahan tetap paros kela. Ujung-ujung bus asup ka kemah Kurawa. Gunirani pun ngandika mekaten.
1: Yeah.
0: Aman.
1: Anger.
0: Cuma ngataros.
1: Anyang aku.
0: Tinggo nakanya kukolot. Saiku mang baik.
1: Mang akakan tua. Ayo, angin sok marah lewat gitu. Ayo, ngaranin jengkot nong sok kuah kau. Kuah memurah jantung. Kita mangkuk na jantung tilu ngegelik merugan.
2: Jantung mana ya?
1: Cuma ngalah.
2: Disangkan jantung cowbu.
0: Mangga perius paman.
1: Kayak antos-antos.
0: Mangga nyangakin ma.
1: Antos. Antos.
2: Alah.
0: Langkung di payung kaulan ada hapunten sejatu maros duk di pangagung amarta anu kakasih Gusti Prabu Yudhistira tenumana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Selama iya ibu pengobatan yang ngonon wae bu.
5: Ah tos segala rupi ay obat mah gitu tos kado atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas. Asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas. Gitu tuh acan terasan damang gitu kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo apa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jan tetap sehat rezeki oge tambah lancar bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 Radio Peace FM.
1: Ya, nama anya hari gimana ya?
0: Geming maksudna ka apa?
1: Eh, angin teh. Sejang ada heska Pangagung Amarta Maha Prabu Yudhistira.
0: Tapi no.
1: Kek. Mah burung dikenalkan, mah burung diterangkan. Ngan kaulah dek nanyakan hala ka anjen. Ay anjen urang mana, nuti mana, saha ngaran, uruk naon. Uruk naon. Pucing-pucing dia. Jeng.
0: Di mana anjen? Kaula. Kaula teh aing ngaran mapun Resi Sagotra. Resi Sagotra.
1: Sagotra. Urang mana?
0: Di mana?
1: Urang mana awas maneh?
0: Kaula teh di padepokan Dandaka di pagunungan. Lalakon dua dinten neme dugi ka dieu.
1: Nyaah teuing paingan eta suku Bararucu kitu. Sagotra ngaran mah
0: kepinu.
1: Hay maksud
0: jang adeus poko mah kaula teh ka nu dijanjian ku kaula Gusti Arjuna Panengah Pandawa. Kapungkur dina mangsa 15 tahun tidak kapungkur kantos tepang serang anjena tidinya belum les baik. Gitu malah deh.
1: Naon janji anjen karjena?
0: Ceng, kaulah ti parantos janji di mana Pandawa ngawujud sengketa serang Kurawa perang ageng, perang kupuh, kina alatan hak asina.
1: Terus,
0: kaulah sejak ngawangsulkin ka sayan yasa anjina kaulah teh sejak tawur.
1: Tawur. Apalah di pasti tawur? Apa? Naon? Sun tebar gitu.
0: Sengkolot.
2: Tebar mengawur.
0: Kedrona.
1: Jangan. Jeng. Nah, ini biasa. Jadi kenal pisan kalau kayaknya nyangge kolot. Ya kolot pegok gak juga. Angger un ingat tabur.
0: Asing pisan. Sobi yang naon tabur. Ai tabur te kurban.
1: Oh, kurban. Jadi sejak kurban.
0: Sejak kurban.
1: Kurban naon?
0: Kurban jiwa. Demi kaungulan panawa kaulah sejangorbankeun jiwa, jadi kaulah tengah haturkeun jiwa raga kanggo kaungulan panawa dina perang Bratayuda ieu. Dina alatan kasayan anjeuna Gusti Arjuna kapungkur ka kaula.
1: Awas kakang tua, bising kumaha kolot teh kitu. Nya teuing kisah gotra. Meureun maneh tangtu poho deui ka Arjuna 15 tahun kitu.
0: Tentenan.
1: Tah heula anan sakumaha duit 7 tah ieu pangagung Amarta. Maha Yudhistira pangageung Panawa bisi maneh teu nyaho.
0: Buat. Numetrang ayeuna ka Gusti Arjuna ge hilap deui kaula tinggal hatukeun semasinung kengkuh nyuk ratu adil pangagung Ingamarta.
1: Iya. Sampai.
0: Kitarima sagotra. Dupi kakasihna Gusti Bima nu mana?
1: Coh, lamun Bima itu gara-gara tepok-tepok ka tukang, Leret.
0: Ya. Oh iya.
1: Kaula Bima alias Werkodara.
0: Ngahaturkeun semak pangabaktis kuhunyupan jenengan.
1: Diterima. Arjuna apa Arjuna?
0: Pamenteu mah kaula teh moal hilap, mungkin aya benten masa kedik mah. Duka robihna kumaha?
1: Tuh, tembak. Kaya Arjuna Satria pernah parawa. Lebih kalayun kasep. Sagotra. Bagea Sagotra. Sagotra. Lajeng netep kana pamenteu di Pati Karna. Memang numutkeun sejarah. Arjuna teh hampir sarimak pamenteuna sareng di Pati Karna. Sok komo nuju anongna dina lalampahan jenengan Aradea. Atuh, sakota ngakabruk dateng asli Pati Karna.
0: Tua

0: napa abah geus teu hilap kaula salira Gusti Arjuna nu teu lali kaula kasagotra. Nuhun.
1: Sukses, sukses, sukses. Da. Sukses, sukses, sukses.
2: Lah.
0: Ditarima semah pangabah ti awak maneh ku kaula. Atur si Bisma teu seueur anu dipisaur waosna kakeropan narasku tina kan Komayana anu luntah tina kakolotan sareng teu munasabah aya di hiji resi. Ku jengkelna Bisma ini tanpa pamit ngareos, tanpa permios, luntah tanpa bemakrama.
3: Kalakuan si Komayana geus rupa-rupa loba musingkeun, loba jengkeskeun, ngajengkeskeun ieu jelema linglung ieu. Tapi kadi bobodoh kieu pedah deuk caur diperalat ieu budak. Ari kaula deuk bertindak sok sieun nyuparkeun kapersayaan Duryodana. Ngabarubahkeun mamalana bakal leuwih deukeut ka diri kula. Tapi tetep jiwa mah kaula nganteng kapan awal. Ieu pasualan dipake jalan ku Komayana keur kaunggulanana. Bari jeung nganiaya kabatur sipatna ieu kasema. Awas. Aing mah deuk lalajo we kana hukum anu tangtu.
2: Ya.
3: Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Kumaha jawaban ka pritan dorna jeung urang-urang kurawas sakabeh? Sabodo deuk hees we aing.
0: Ai ai ai, paman eyang ngejat tanpa tugas. Kan. Kan. Dah biasa na aki-aki sulit aki mah itu cuma.
2: Ya.
0: Cekau kahulang cuma kolot ya. Beser wa. Ya. Halungis kolot katu.
2: Oh.
0: Ayo nak pula apa nak pula?
3: Ente.
0: Eta.
3: Kaula makula. Nuhun ngaturkan wiluji. Namun tigiringin ti eta senah Gusti Arjuna khusus panawah kagungan pawongan ulu cupu.
0: Nah iya. Kokolot. Semarnya.
3: Beres.
0: Nah. iya. Kula semar deh.
3: Kuluh nuhun kasepuhan nuhun.
0: Kayak dongengnya kumaha mah kada tawur-tawur gitu. Kumaha ieu teh hubungan jeung rayi sareng Arjuna teh kumaha jeung. Nyer kumaha kawitna?
2: Batal janji dan kumaha.
0: Kau teh hilap deui dah puguh warasan taun geura kumaha sagotra harita teu lalakona. Jeung.
3: Kumaha lalampahan tepuh sareng adi kaula?
2: Ieu.
3: Kaula teh gaduh bojo katatangga. Ngaranna teh Pun Marini di eta pakampungan laladan. Bogoh kaula, asih kaula tamplok. Namun marini aya sifat dusun. Nya saos bari kumaha? Kasaluyuan ku Ibu Ramana dipibojo ku kaula. Nya puruneun bae lajeng dipibojo.
0: Marini teh,
3: leres.
0: Naon wadana?
3: Rebo paling sepan.
0: Alus. Mulai inung asuh atama rebo.
2: Ya.
0: Rebo na.
3: Buka.
0: Ya inung asuh atama rebo pon.
2: Ya.
0: Rebo pon. Ya. Mang jumah pahing.
2: Ya.
0: Mun asuh atama. Mang
2: pahing.
0: Silih maulud mun disana. Hai. Terus.
3: Rupa daya keselamatan si Duru Isu Kualimah diketok syarat kaum. siang kagentos kuwengi kasamung ku minggu dungkap bulan pacanggul taun. Pun bojo marini istu pista ti kaula.
1: Pista kumaha?
3: Teu nyingareup. Namung aya kitu mah istilah. Kumawula dina ngahadepan mah. Naheur cai teh atuh. Ngasakeun sangu. Tadaeun nyeuseuh sagarupi teu nyijing sila bengkok sina mah sumung ka neraka kaula. Namung nu hiji lalakon 2 tahun setengah marini tetep nongongan sare ka kaula.
1: Dada model inovasi utama nya kitu. 4 tahun teu bageurna teh. Teu tapi mang masobar we. Mun dia datara minang hees da nyilok we mang cari teh. Baru kana lumantar jari anakna Aswata mah deh sobar we budakna teh. Bengras deh panona pek nempo Aswata mah da buring ngas aduh.
2: Beda
1: nya. Komo ki cuma datang sama goreng ngeras subuh. Buring ngas aduh.
2: Komo di sebelah sangwe
1: ka. Ya ke sama goreng geus kecek.
0: Terus.
3: Lajeng.
0: Satu inah kumaha.
3: Tetep marini pakeuh jiga nu sieun lamun sieun barang sare jeung kaula.
1: Nyah teuing. Kumaha anjeun eta kaayaan kitu?
3: Ya kaula teh sobar wae.
1: Lah mun eta kaula nya kitu. Sobar wae, sobar. Terus.
3: 2 tahun setengah langkung dina hiji waktu nuju nyeuseuh di pancuran. Aya jajaka naroskeun jalan anu nuju ka Talangsara. Cenah nuju nyubadanan hukuman tinu janten rakana dina hukuman sumpah rehna kantos lebet kakak putrin rakana nuju kulem sareng garwa pedah aya kajantenan panyerangan bangsa buta aya senjata di lebet kamar. Pelanggaran lebet na kakak putri anu janten raka. Di mana-mana tega lebet dina waktu nuju kulem atanapi sapa temun. Bakal kengeng hukuman kaluun. Ai kakasina teh nyeta ieu. Rayi dampa Gusti Arjuna.
1: Benernya rasa deh.
3: Wah, setela bener gitu. Rayi inget kene.
1: Oh, nya.
2: Hayu
1: mukasin mariwayat bae nya. Teu bening, bae nya ngair.
3: Punten bae. Kita sami sareng ngupat malaikat hukumna da dongeng su.
1: Terus
3: nyangangkeun jenengan dampa Gusti teh.
1: Arjuna kitu.
3: Leres. Naroskeun jalan ka mana jalan? Bari nganggo budi parangi anu sae. Nyaketan ka pun bojo. Ari pun bojo bujeng hingga ku pamaget salangkung ku kaula oge. Antal diampir ketiasa. Jiga nusian pisan atu ngajerit nuju yusuf teh. Lompat tulung. Segera nyajak panto dapur. Ari kaula nuju diuk di patengahan. Terus digawe malum kaya di pakampungan rey setani malawija.
1: Anjen teh.
3: Terus. Kabung ka kaula, tulung. Aya lalaki jahat, aya lalaki kurang ajar pun cungus. Ngadeukeutan Surasri bari deuk-deuk noe sarupa kitu pokna teh.
1: Beres nyar. Oh nya bener mang. Hayu kaget. Todah akur atuh.
3: Terus. Aya kaula dina hate mah seuri kakara taun-taun dirontok dirangkulan digabrugan ku pun bojo. Dina batin ngajerit nuhun jelema eta jelema nuhun.
2: Duh.
3: Ditaros ku kaula sangaranna duka. Paehan cenah kakang ulah diantep eta jelema kurang ajar ka kaula. Sangam kaula teh heug. Mana lakina ditu? Pekes sariaseun sangu asakeun sangu taheur sai.
2: Duh.
3: Geus disusul ku akang kitu sangam kaula. Barang di tepangam teh masih kena di pancuran. Emut kena halira. Waktu sarita halira. Dina hanapun tangka kiara.
1: Emut kena her. Oh nya dinya tepung jeung anjeun harita.
3: Leres.
1: Nya bener. Terus.
3: Ras we dihaturanan ku kaula. Karorompok. Hamparkeun sama. Nyai asa sangu teh. Ye tamu suguhan. Di dapur teh blobrak ge pun boyo teh. Dirongok ku kaula ka dapur. Macung-macung ngecurupna teh. Eh adatna teh kitu geus sarupateun.
1: Mode hidung asuh tamanya kitu.
2: Nah, modelnya ya.
3: Terus. Naha lalaki jahat di aku kitu. Aku kaula teh keun nyai urang suguhan heula we mah dipaehan teh. Oh kitu. Nya sangam kaula. Wae kitu mah satu. Oh, tuangan. Emut keneh tuang sareng leun saharita.
1: Nya ingat-ingat disoekeun kana samanya.
3: Nya
1: bener.
3: Saparan pesna dihaturanan tuang. Kaula ngahaturkeun ribu nuhun laksa kabinyahan. Waktu parantos sonten eta tamu bade mulih di anak di sana kulem. Pun bojo ngamak dewa ya nasna monok di dieu kumaha teh. Engke penting ku akang deuk dipaehan kitu ka sangupan kaula.
2: Jalan bohongna.
1: Kumacuk pamajikan anyeun?
3: Nya, satu. Beuk peti bura pun bojo teh.
0: Hungi harita teh montel.
1: Ya.
3: Jadi cita-cita tahun-tahun nemenga wujud kaula sapat temun sareng kumpul.
1: Ha, biasa mah kitu. Ha biasa ge ka sili jebian ge ka biasa.
3: Tumuhun.
1: Casa. Asa ngora deui sih jeung mah. Ingat ka hinung aswat ama.
3: Enjing-enjing. Ditaleh kaula pun bojo kumaha nyai. Pun bojo latam letem surasuri. Jadi pun bojo ngarasakeun neme cacap kasuka sareng kaula. Monok sareng lalaki kasugemaan. Asa aya panyaranean. Hirup kitu pokna teh.
1: Nyah deui. Wadah eta budak model indung asuh atamanya kitu.
3: Nya. Bisna ai ka kang tua kumaha teh. Terus tak kaula janji ka Gusti Arjuna. Sakumaha tadi teh di mana Panawa kengeng bubur ka rahayun anu ageung malahan anjeunna kantos ngadongeng nuju sengketa sareng Kurawa.
1: Tidak alasan nagaranya. Bener. Jahat Kurawa teh. Jahat. Terus
3: kaula janji di mana mangsa eta sengketa ngawujud. Mang ageung Sri Jigalpati kaula bade tawur kanggo kaulan Panawa.
1: Jadi anjeun ka dieu teh
3: sejang ngabaktikeun jiwa.
1: Hayu pamajikan kumaha?
3: Sadaya-daya. Pun bojo teh parantos 4 taun dugi ka ayeuna maot udur meunang.
1: Nya ah teuing.
0: Dadah. Nyimari ni teh maot.
3: Maot nu.
0: Naon udurna?
3: Sesek napas sakali. Sareng dina gigir meunang teh.
1: Nya ah teuing eta marini. Marini.
3: Kagungan putra henteu.
1: Ya turunan.
3: Anu mawi dikersakeun hapa bae.
1: Sabaraha taun ngarangkep?
3: Upami telepat mah karena 18 taunan kirang langkung. Nya kana 17 langkung 18 kirang bae.
1: Nya.
3: Kaula teh nungelis indung parantos teu gaduh, bapa parantos teu boga, aki mah parantos mati ti payun. Bojo maot. Dulur teu gaduh baraya teu boga, mun kaula nungul pinang jadi ku kituna kaula teuneung sejang ngabaktikeun jiwa raga tawur. Yang akan pati sejak luncat kana durukan. Atanapi ngahaturkeun jiwa ku ngocorkeun getih. Dipateni ku Gusti Arjuna kanggo nebus kajayaan Panawa dina Prang Batayuda.
1: Nih. Anjeun.

0: jas inemanan paman.
1: Cocok.
2: Memang kaulah ingat janji mana kitunya syukur atu ai sangupa.
0: Sumawi kaulah teh sejang lunasan sametan. Bilih kaulah aya paripaus ditagih ku ari ti pentak ku dewata.
1: Ya teh satria maneh lamun kitu mah.
0: Syukur bagja
1: maneh geus hidup. Tega lara tega pati awak maneh.
0: Tega. Rido,
1: rido. Syukur bagja anger nyangakeun demi kaunggulan urang ieu budak teh geus ikhlas jeung rido tak naha bade sanalabuh geuni atawa bakal ditugas
2: sarna mah nyangakeun ka raka bima banyakeun
3: aing
2: nih leuwih halus ditugas jangan beak waktu bakal nyuhurung aluruhkan sarupa
3: beres
0: nyangakeun bobot pangayung timbang praju.
2: Bener angin segala-galanya tegak pati.
0: Oh, aku mau patos dongkap kau upami terido jangakin pada di sisi tidak masai di sasak di walang-walang.
1: Tangak gerak sabut pedang angin. Sok gerak ikrar kumaha cara dek maut.
0: Coba gerak ikrar angin.
2: Coba wakbane gerak ikrar sabut angin. Ikrar sagutra
0: kaulan sumana abdi pun sagutra seja nyubadanan janji ngawang sultin kasih budi gusti Arjuna. Parantos janten jalan kebahagiaan kaula sang pun bojo abdi harita dalisan sangem janten kawur nebus kajayaan Panawa. Ena kapihatur ikrar kaula jinten iye jinten pamungkas wengi iye wengi pamustrungan wengi pamungkas ngahatur keun tegang pati lali dunya.
1: Tegang pati
0: lali dunya.
1: Saya mau jeung Mang juga nanya. Terus.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengge teh sareng pribados kalerasan sareng bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang eta napi?
6: Bapak Pak Ogar.
5: Pak Ogar.
6: Di Tanjakan Kondang.
5: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
6: teh? Desa Cibenar.
5: Oh, Desa Cibenar nya. Tah kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
6: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul renyem.
5: Mohon.
6: Dari paregel.
5: Paregelnya.
6: Itu janten abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
5: Alfa propolis.
6: Alfa propolis, alhamdulillah.
5: Aya karaos.
6: Aya karaos aya di lah aya karaosna gitu tah.
5: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
6: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
5: Hareuras.
6: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
5: Salit
6: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
5: Ngagaleuh deui.
6: Ngagaleuh hiji deui.
5: Sakali tetes kamari ngaleut.
6: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
5: Sabara kali sadinten?
6: 3 kali.
5: Mun
6: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
5: Mohon leres.
6: Jadi
5: sadinten 3 kali
6: pada kalinya.
5: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
6: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu teu karejang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
5: Mohon tanam eta kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
6: 150
5: tawang kin ngaleutna tanapi bapa Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
6: Oh.
5: Coba ada selungsung ke darat tinggi nama bapaknya
6: untuk mamu ya
5: ayo nggak mama nggak mangsa Ali
6: mohon
5: dikirangan
6: nyanyanya
5: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
6: sami sami amin ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Meni rajin ke kos rekan wae.
10: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
9: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce. Cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes Ce.
10: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
9: Wah, geningan seueur kasiana Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
10: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
9: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
10: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sawarga gunawe ayun.
1: Tuh, nah saruan sagebrakan ya di dalam budak teh. Ya. Sawarga-sawarga kitu mah. Da mah mah mau cekah sawarga kitu mah. Terus.
0: Papatan pada berlayak. Saang bulan 14.
1: Kok mau pakai bulan siapa sih, Mas? Sarwa.
0: Degeneh teu malih. Nyangakeun pati urip kaula sareatna ka Pandawa. Hakekatna ka zat kersana robuna nu kagungan abdi-abdi saraya. Holi zat kersa Allah nu kagungan.
2: Sama gerangin nakal kena tur aing.
1: Aduh, ketikannya merosot dua etage sih. Oh, ya anjir mas Susi, mana getihnya gak ketika? Berum galinggum.
0: Bajak tinemanan paman mua burung jaya panawa.
1: Cocok. Mua burung jaya kurawa angel.
0: Leres kurawa ayat tawur anu teriduga-duga ti kamari sareng si mangkukna. Ieu pertana milik urang. Gambaran kaunggulan bakal aya di urang.
2: Mundar sia.
1: Ya teuing sagot. Ada bongan maneh, nah sudah kisarah urang mun kitu urang anu nyiar kitu. Dai korban mah kudu ikhlas jeung rido moal pati-pati dipengkolkeun ka urang lamun lain milik u.
2: Urang paman.
1: Rang. Cacok. Atuh anger pantes nyedek ka subuh ye waktu jam salah dinten-dinten. Sarantos jam 3:30 subuh. Sakedap deui persiapan, Pak. Tangtoskeun bae. Pentes tuang eyang Bisma yang dinten enjing keur ngalapati Arjuna jeung Bima.
0: Tapi nu gawe mangga

dasar putra. Melayang di sagara antara, namun parantos tingali kana jenis saparantos ayat di alam sukma dangun-dangun ipun ngandika. Oh, ini kaula teh salah asu. Abong panon dohir jeung batil poe keur aya di alam panah. Ini ieu teh kemah Kurawa. Tengteingin Kurawa. Kusalahna kaula teu nanyakeun heula. Tapi sanajan bari kitu, moal salah tawuran gumantung kana patekadan. Kaula sejabakti diri teh ka Pandawa. Sejak tawur teh ka Pandawa, tapi ayeuna bet kaula katipu ku lugotna urang-urang Kurawa. Mudah-mudahan bae ulah deuk luntur ieu pamaksudan. Najan dipaehan ku Kurawa unggulna mah keur Pandawa. Najan dirogahala ditipu ku Kurawa jiwa kaula. Datang ku tawur ka itu paeh ka dieu paeh. Ngan mangpaatna muga-muga singkatampi ku dohir sareng batina Pandawa nyaeta digentos ku kaunggulan kajayaan dina perang.

0: pikir ngalah nyawa panawa.
1: Moga-moga baik.
0: Kayak gelar perang marupi nangir muab robih di bulan sabit dinten ieu. Numujun katerangan panawa mabade ngagunakeun cina piturang ti intel mutuaten.
1: Ai garis tengah mah tetep bae di pangpayuna ku tuang Eyang.
0: Eyang Bisma.
1: Kanggo diken satungtung bulan sabit.
0: Ngahatukeun we ka kasepuhan Paman Komayana.
1: Sarios mang, mang, mang asyata mah anger jajatra.
0: Kaula baka aya di pungkureun Eyang Bisma, namun di bulan sabit tungtung palih ti katuhu.
1: Katuhu mang, kensa nyangakeun we ka salira.
0: Rayi Dursasana.
2: Alim tumis ti salira.
1: Sarios kaula aya palih ti kensa. Mangga akhir persiapan tangkeuskeun bandara perang Kanjuring dina poe ka 5.

Sinten kalimah parantos hareng-hareng setengah dalapan parantos regres wajah bala tentara diwaten. Di pihak musuh sarang lawan parantos ayat di napatana antawis paling tilek pangku. Di pihak panawa gelar perang sinapit ulang di Kurawa ulan sabit di nadin puluh kalimah. Gelar perang cina fiturang cina prabah sirah nahurang cina lendah kresna mawek kareta sarang arjuna bisa pungkuren nakura sadewa cina cacapit kurang palih katukunya pitungkung bulan sabit bima cina cacapit kurang palih dikenca netelakan Raden Setyaki sarang Drestadyu mena atu di tengah nak bina beheungna kurang Raden Pancawala nyarengan ingkang Rama Prabu Yudhistira dina tongung cina piturang Prabu Maswapati kasepuhan Siwirata sasarangan sarang Prabu Drupada seking sempalnya. Puten kantung para satria anu dipiagulan senapati nyalaga Raden Gatut Kaca ingkang sawegayar dina tungtung buntut kanggo nalingakeun tayan perang anu tangtu. Malemna Kresna muncul kawuhipun Adipati Arjuna

0: Tapi nalia yang dismaya di garis payung tengah belasan. Tapi lo yang nyalakin semasinung ketika tebihan batin kaulah muga dugi karena raos yang tinggal ipaih katuhu Maha Guru Resik Kombayana ulah bari diwangsulan dari dina lalampahan dina mangsa dinten anu panas kalangkung dina mungaran perang kada tinggali kana ajaran dina mangsa begawa kita kumaha atikan Wisnu waktu saya bade lemah di saya ninggal tuang eyang langsung waktu saya na papayung payung upina masa negerkeun diri kalian ngaikhlaskeun hape baik kewajiban perang sakurung di payungan musuh eta satria jenengan anak nyangak jenis pangresa kang oku manu perang waktu sayina oh saya urang tangkaskan aba-aba baik kapina harus kakuping sarompet ngengkering jasan kapireng tamur jasan jatuh jatuh
1: buat
0: perintahkan tamur sarompet pangarap perang bakal dikaitan nges pada adu hariban. Eyang Bisma, eyang.
1: Iya.
2: Resna putuku. Arjuna putuku.
0: Eyang.
2: Gua. Gera sanah gunewa lan panah. Gera beres sumanget ke Arjuna. Gera sumanget. Gedurkan diri anjun. Gerap ibana sumanget Bima gerak rubuhkan kaulah senapati agung hiji nuka percaya bebela dateng Askina
0: Eyang Bisma sabar sabar rai dangu eta sarumbet pangarap perang pikin mazeng jurut atuh haripan kakaris tengah palakan juga
1: sarumbet sabar badar iya sabar sabar iya

0: nyong jeung mawaran teh aing geus ngagubug sendeu. Bentar gelap aing mah sumpah nang geus.
1: Atuh. Silakan beuleuh. Tarumpah aing ngeun. Cepot anjing bisa ngagubug.
0: Bisa mau ngomong ge ah. Jeung cepot anjing naon.
1: Teh kapan ke terminal oge supir ngagerwan keneh. Pan kitu sama ieu panumpang geus kumpul sama anjing buru. Pan cek kenek oge nembaran ke heula anjing geus ka supir.
2: Kitu kan.
1: Jadi supir anjing jeung kenek anjing.
2: Iya.
1: Jadi itu panumpang geus loba anjing. Anjing jadi penumpang anjing.
0: Ulah dicurutan euy. Ulah dicurutan urang mah tangtukeun bahasa Sunda sabab Sunda teh bahasa urang. Jeung urang suku Sunda, anu bakanya ka urang, diwaji urang, nah. Wajib ngamumule urang. Nah. Pan kitu.
1: Bener. Siap gelut.
3: Siap urang deukeut deui sia. Dalam urang kali mundur dina Gusti Bima lain dalam urang kini mundur.
0: Kenaan bae nyebut urut OKD teh awing.
2: Noh.
0: Dina urang
2: bekas OKD apa saya bekas OKD mah.
0: Doa pidoana we Pak Abi lah. Cing salamet sarajan bari kumaha perang gawat itu ieu.
3: Kade ulah dalam urang hujan. Aya na silaka teh bodoh poho balanga salah. Ulah. Coba ingat kawitan pangarap perang di kawitan gerakin tuh dia senjata sehida
0: nyatina naam Krishna
3: Allah sang bisma pina kareta ngedalakan senjata sunur anu ditujukan kapayunan kareta Arjuna
2: yes.
3: Senjata roh sedali cekakan tuh mangga tangtoskeun di tengah-tengah senjata manek di antara subar ngeluarkeun cai jawaban kohuruf jalten aya geus Pak
0: tapi nu gawe
3: sanak sedana

tinodamang iyang nyangakin kualeran senjata.

0: didoakan ku Ainet cing bisa ngarubuhkan si Eyang Bisma. Bakal enteng nyinga depan Kurawa si Eyang Bisma rubuh. Nakula Sadewa.
1: Nanganu.
0: Kakang ku Yudhistira.
1: Kula Bima.
0: Kula dijauhan si Pancawala. Tot, tot. Wow, oh, awas ya taringatkan di tukang dina buntut si napi durang. Oh, lapinu gawe. Sawala.
1: Kulang, kulang.
0: Kenal siap?
1: Iya, bensin kurang dua. Mang bensin dua aing.
2: Ah.
1: Weuteuh keneh saborojol na ti toko.
2: Edan.
1: Weuteuh keneh ngan eueuh gigian.
2: Edan.
1: Alus merekna oge.
2: Naon merekna?
1: Hah?
2: Naon merekna?
1: Toyota.
2: Hey.
1: Merek bensin mah lain Toyota mah nyong.
2: Naon?
1: Mercedes ya. Mercedes mah merek Setum kunyuk
2: ya. Edan.

0: anu dipunepas ku Arjuna. Namak dateng dada Bisma boten mempan. Kasurah dening wadya balas tentara ngajai sumangat resi Bisma pada gila sarang pada kagetku pengawasan mepun Bisma won tening palaka juga.
1: Hidup Bisma, hidup!
2: Ula muabek ngebales kangen Arjuna nyaah dedeh asu. Mua mampu ki Arjuna ingarepan kaula najan angin putra murid resi Kumajana. Tapi kaula dek ngebales padya pada tentara bae tampanan.
0: Yang Bisma
2: naon mangkresna
0: naon nang saya
2: eyang kapan si di kaula anu mentang teh nahabet alira ngabales ka wadya tentara
1: kumakula we kresna
0: ah mayani pino deui.
1: Milai.
0: Bisma gagah.
1: Weduk.
0: Bisma hidup. Paman tinggali yang Bisma di Jayang Rana punyuling apa-apa.
2: Waduh. Lain hurianan yang Bisma wawesena.
3: Ada setengah emang atuh kira-kira itu. Tak mungkin akan ada emang dulu potongan gitu sekarang. Kita mengalami ukur nilai atuh. Kayak kau pun emang ya ratong ton isu pakai kau emang di nawak tesna. Emang ayah di garis harap.
0: Sebabara kali pentangan Arjuna daya numempan, namun Bisma ngabales sanes baik Arjuna sanes kawa Arjuna namun katentara sakum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
6: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
6: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pemin telepat mah.
6: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
6: pemin. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
6: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
6: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
6: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh. Kapungkur pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meunang naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami kumaha mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dan name sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
6: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
5: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten-minten.
6: Uninga alpa propolis di manten pak?
5: Abi teh di radio.
6: Li ayah pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatus bapak mangga pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangken Allah Subhanahu Wa Taala. Mung iman karos kusim guring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atau napi lambung. Cobian wae ku alpa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kadua enam itu. Mudah-mudahan wae teras sehat. Cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu Wa Taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan. Insya Allah minten orang itu tadi insya Allah sehat doi.
6: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin kekosrekan wae.
9: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
8: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ceuk. Cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes ce.
9: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seir kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
9: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
9: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kakek calon serengkah katuhuan Arjuna serengkah satu kangen nama aku namisan benuh nak Kresna binakarika.
13: Eyang, nah kawas murang kali saya. Iya, iya musuh ya. Arjuna, Eyang, Arjuna. Nah kawas tentara. Kapan perang saya itu satria lawan satria. Arya lawan Arya. Tentara lawan tentara. Prajurit lawan prajurit.
2: Tungsir sahur Kresna.
0: Bima dipaih katuku sang gemes ningali Bisma ngahantem tentara lajeng cina gelar perang cina pikurang minat cacapit katuku Bima jola jola.

0: pada jalan.
1: Pasian jalan Gusti Bima batur ngalih.
2: Ngalih, ngalih, ngalih, ngalih.
1: Kata ayah naon?
0: Oling, oling.
1: Ayah naon,
0: oling? Oling, siap.
1: Kamu

0: noi alin jengai net munur sia.
1: Doh. Kakang, sawios kapan ayah kaula?
0: Bicik si Bisma. Numentang sia malas katenara. Alin.
2: Emang gak mungkur-mungkur deh, mungkur-mungkur. Ya, emang mungkur.
0: Yang Bisma,
1: ya,
0: yang aing siap.
1: Ya, Bima.
0: Malang, jaga pun dari pura kawasra. Tempo Bima milai.
1: Hidup, Bisma, hidup, hidup, hidup, hidup.
0: Bisma hidup, Bisma hidup, Bisma hidup, Bisma hidup. Loh, tampanan gada aing siap, Bisma.
1: Ditakis. Kupananan Bisma nukatuhu. Ngago nyerang na gada sana ditakis ku aja.
0: You win datang tampan Bima coba
1: tetep Bisma ngahujanan panas sakai mentangkan ayah kalana 10 siki panah
0: nih
1: anu dituju mah prajurit dikiwat pengen Bima
0: you si Bisma kaya wong edan ya aina jentul siap. Nah kasentara
1: moal mampu Bima
0: modar aing teu naon
1: nya nya aing kitu mah teu naon tampanan panah aing lajeng Bisma ngedalakeun panah angin Bima disapu déning senjata angin kumlayang montering ke kanak tumi basaluareun tegal kursekra.

0: kungkuran nalingahkan margit daya pansan pikan macin di payun. Astra jinga udawala garing tetebih di Yudhistira anu caket karena beheng gelar perang sinapi kurang. Lurah Semar dina waktu harita tetep nyepeng pancen jantung Puruhita di kemah. Gawen aku nyam pun bentak panangan nampak sakapun ngeluk. Pancena Puruhita ngadudungan kakersanan kawasan supados panawa aja dina kaumur. Melangting ku baru rah hujan habis lepas ting ke tengah dari itu akan silain jang. Hai sadari siahain tekaur jajampean tekaur babasan melangka anak hadir entong pipiluin ke tengah. Apa iya sih?
1: Ya! Kaya!
2: Ya!
1: Kaya siapa untuk tengah tuing?
0: Wae lah, payah oge sama dua kayu. Ibane wing payah jadi mati syahid.
2: Ah, bicara di polos.
0: Mati syahid gitu sabagu eca. Naon? Oh, eca.
2: Naon?
0: Mati syahid.
3: Lain mati syahid.
0: Bagu.
3: Mati raid.
0: Raid mau obat cemprot ya.
1: Kali ya.
0: Anon pak
1: untung pipi luar secara ayah tentara karya
2: ya
1: ulah lala waras ya Gusti Bismillah ya.

0: tadi suka baru udah kuja.
1: Mangga.
2: Ah. Ya. Ayah Bapak Mahariwangan pisan lah.
1: Haling, haling,
3: haling.
1: Darah balik jalan haling.
4: Di sabana, Mang? Di sabana?
1: Mang, di sabana.
2: Haling tu babeh ngagerawan Mbah Jagur.
1: Ya. Hadi, ya.

0: Belinya ke cuma panga pakai koko. Benar siap punya. Belinya ke cuma panga butuh. Mas kom. Bako. Yah, nanti bibirnya ter. Ya. Bapak segera-gera wae.
1: Montong tengah cuing hari wansia lain bagian anak kunyuk. Ini lagi sisi.
0: Oh, kapan hansit abis? Wajib berisi baku.
1: Ini udah
0: jadi dia.
1: Mesti bisma ke tengah
0: hewa. Nah, sionon kuami mah.

0: tapi Pak, mereka akan tempat menungkem Pak kepada Pak Rowi Pak. Ulah loba heureuy, sialoba pikahariwangan kieu ka dieu cing api-api jaga diri cing api-api bodo poho balanga salah. Sia jelema bodo ulah karena keuna teuing. Sia jelema pohoan kade. Sialoba balanga. Eta deureu modal silaka ulah ora. Kade jang aing geus tapakur deui aing geus ngumpul nari umah deui tibra aing hate. Geus ka nyahoan mah ulah ka tengah ka ulah.
1: Nun bapa makakang tak ayah kemelangnya.
2: Woi, lain dewek ngaderek kebelah si iyo. Gusti Padmanagara jeung Gusti Desa Jumena dironom ku kos buta angkos buta si nagara guhagra. Kiranya kepu ngamuk woi. Tandingan kuduaan. Tengaran ku Padmanagara. Jokokok, jokokok.
1: Akang semua juga akang.
2: Oh, nyetau duk, enak mengkol kayak kita. Asya buta main ngajeng aing jadu.
1: Adi
2: tidak disebut
1: parek
2: uduk. Ya. Dan cing-cing ngajak-jakeun urat ini dah.
1: Naon?
2: Ya saha ca juru kawehna ieu dina dina jalanan ieu kaset ieu.
1: Oh, biasa we.
2: Ieu.
1: Naon jo seuring we?
2: Aing mah.
1: Naon?
2: Obat geuning lanjut sorangan.
1: Aha.
2: Ya sia. Cembung dua.
1: Apa
2: dua? Mung dua teh cici.
1: Oh,
2: oh, jeung Mang Elu. Mang Elu karuhun ti Nanyung. Tanyung Sari. Nanyung Sari Tanyung Pepe. Mung Elu. Ibu cici cacing gulem. Eta teh ngaringkuk di jurus eta.
3: Pipi.
2: Oh, yang pipi lebih dulang. Itu ngaringkuk jadi sadulang.
1: Eh,
2: yo, yang pip. Pip. Ngaring. Minta lagu kita kayak Bu Cici. Uing dek maju tarung minta lagu. Lagu dia, lagu dina undangan kan misok ayah dia ay narima semah dia kening misok ayah meja makai semah dia narareken kening.
1: Oh, semah narareken.
2: Oh, oh.
1: Naon lana aja apa kan semah narareken.
2: Ayah ni buku dia, buku naon dia buku tatamu.
1: Ya buku tamu.
2: Narareken jadinya ni aja nujana dia mojang-mojang ni dina korsi.
1: Oh, itu.
2: Anu mapang tamu ngabagakeun tamu teh make kabaya eta rata-rata kabaya hejo, kabaya biru.
1: Oh,
3: kabaya biru.
2: Kabaya biru karemong burung.
3: Kabaya biru.
2: Teh, teh.
4: Teh naon, Kang?
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo. Halo, aya kana halo nya?
4: Aya.
2: Di uing aya genep biru. Bagaimana semung dua?
4: Ya.
2: Alah, batuk ke weh. Ibet ke cici.
4: Bade naon akang?
2: Aya kayak geun ulang sir.
4: Aya.
2: Ayo giliran.
4: Iya.
2: Ayo giliran, jalan manyingsal aya di jo. Ayo, coba tempun.
1: Belah.
2: Ayo, ayo nunggu wakilan gitunya.
4: Ayo.
2: Ayo.
1: Oh.
2: Yeah, yeah, sudah berkebaya biru. Grepekin sana menang ayo.
1: Ya. Wah, biasa pasai ti.
2: Oh, pasai yuti. Orang Ciparai.
1: Yuti grup teh.
2: Oh, nyaho aja tukang banrek bahula macam pengkolan. Saya yuti. Oh, sokina hana pun tengkatang kira dagang nauga. Main
1: yuti tukang banrek sama.
2: Yang pokoknya masih oi. Dewek ya saya mengenang kepada popotongan. Sebab popotongan dewek baheula. Karesepna karena kabaya biru. Biru eta gambaran laut jeung gambaran langit. Alam bebas. Bebas pikiran, bebas hate. Jadi manusia lamun bebas karena pikiran, bebas hate. Eueuh gancar kakaitan geuneuk malikmeuk eta hirupna sarua jeung sareun sumeren ka zat kresna robuna. Jadi ibarat budak anu gubrag ka alam dunya. Lamun urang geus ikhlas hidup sareun sumeren jiwa raga dohir batin ka pangeran engke bakal aya nu ngungkung ditanggung jawab ku goib jeung ku pangeran. Jadi lamun jelema nongong nukang ka pangeran, henteu sadar, henteu ikhlas, henteu ridho, ieu bakal meunang wiralah nu nanggung jawabna teh sakadang iblis. Iya.
1: kumaha.
2: Eh, emane make kumaha naon teh? Jadi perubah dia cewek dia ngagamarkeun alam bebas pikiran.
1: Ing mata.
2: Nyata bebas hati.
1: Nya.
2: Rupa goreng patu tidak tetempel soek bebas.
1: Bebas.
2: Rayaan urus kaboga bebas.
1: Bebas.
2: Ini pentingnya orang berai berang dahar, berang-berang dahar.
1: Ya.
2: Jadi pokoknya pentingnya orang mah sumujud ka inung bapak.
1: Mohon.
2: Hormat dirawat ka guru.
1: Mohon.
2: Iman takwa ka pangeran.
1: Mohon.
2: Jeung taat ka pamarentah.
1: Mohon.
2: Welas asih nyaah ka diri, nyaah ka sasama.
1: Nah,
2: iya. Nyaah ka dulur, nyaah ka bacur. Jadi cina perbah nyiar dunya, dunya mah piceuneun dahareun pikeuneun.
1: Mantap.
2: Ya. Dengan ukur diliwatan, orang mah dengan ukur talang cai, acuh. Paling-paling lukutan ya bungkul. Jadi milik orang mah lukutan. Kadang-kadang lamun rejeki orang ada har kue apem atau roti, lamun geus kana beuteung datang mah panyawat muntaber kolera. Wah, kaluhur kahanap di jilna oge.
1: Jadi mangpat.
2: Sok manyong dah, udah ngagulipek euy kutiluan urang hancak kutiluan dah.
1: Oh, itu jalan baik.
2: Hancaikeun lagu kabaya biru, ngigelna kutiluan.
1: Oh,
2: itu saya cara giliran, sok ah. Eta pun lanjut aya euy.
1: Aya.
2: Hooh. Pun lanjut Kang Dalang si Gemor. Ayo bagaimana Gemor?
4: Ring hadir
2: sama kan. Oh, ah. Kapan pentingna urang hiburan?
1: Oh.
2: Dari saja banati hiburan teh urang kudu bari mawa pendidikan dan penerangan. Jadi penerangan dina
1: bidang naon ya?
2: Bidang program nagara eta baheula oge ayana wayang teh sok bari mawa muatan.
1: Muatan
2: maha. Muatan di pamarentah.
1: Oh.
2: Muatan di
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
6: Pak Kaim.
5: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
5: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
6: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
5: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu berat nama penten sataunan ya lah.
5: Kukituna bapak tos pengobatan kemana wae, Pak?
6: Dacan kemana-mana kan ayi ka Berios ma atos gitu kan ngadangu ti radio.
5: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
5: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah aya nama badan mah darah raos gitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
5: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
6: Neme sabotol.
5: Ayeuna teh bade mesa
6: anu kadua.
5: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
5: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
9: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sawas-sawas
8: mainan. Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh maghrib, atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08

0: wajar teh upami cek Sunda mah nyaeta istilahna wajar teh naon kitu teh? Prah sedeng.
1: Oh,
0: biasa. Tapi ngeunaan ieu mah singkatan nyaeta wajib belajar.
1: Oh, gitu.
0: Jadi bangsa urang teh ulah cepika. Nya teu murah waktu ayeuna aya anu istilah buta huruf gitu. Buta angka, buta pengetahuan umum. Jadi urang teh boga budak teh kudu leuwih rumahat korotna geusan nyakolakeun budak.
1: Oh.
0: Ngeunaan pendidikan. Jadi bangsa urang di nagara urang geus tepi ka aya akibat buta huruf teh. Nyata penempuhan dina ilmu pengetahuan umum. Jadi yakin ilmu teh obor atau bakal hirup di alam dunya.
1: Oh.
0: Oke, okay, ilmu obor geusan narakas jalan ka akhiratan. Jadi ku kituna. Atuh hiburan. Ini musyur karena hiburan. Ya, aya waktu. Mau lihatnya waktu hiburan, doi.
1: Mohon.
0: Waktu nang ngejat kersuku.
2: Nah, eta kan.
0: Nyata kabaya biru, cek, oi.
1: Sok ah.
0: Sok ah. Kabaya biru, cek. Sok nyong. Ganteng ilah, nah. Iya. Hidup sehat. Pokoknya pancinya lingkungan hidup. Jadi orang lingkungan hidup, wan urang mode susukan atau kolomeran ulah di mana gek nak. Mau ulah ya kenang doma harupun golodong. Jadi supaya orang bisa sehat. Rakyat sehat, negara ku.
1: Wah.
0: Ya, itulah. Ya,
1: hop ah. Ya. Main.

0: buyung keur mayar lagu keur nyatu gitu gabung. Ah. Ayo
1: bayar
0: mah. Sugan
1: teh pesta lagu teh ngidel rek mayar.
0: Ya, iya.
2: Cenah Kang teh royal. Ya,
0: ya. Bu Cece.
2: Kumaha?
0: Oke, coba dibalik. Nah, ayo ya. Ini ngareupaneun gaweanun loba yo.
3: Karena basak itu.
0: Oh, dah siapa juri itu?
3: Ya.
0: Gimana? Mau nyaho karena bahasa luar negeri, kan?
3: Waduh, luar negeri.
4: Jembangan, komentar.
3: Iya, tentara di Amarta.
0: Lain.
3: Syah.
0: Syahuna, Aing.
3: Ah, lo?
0: Buruna.
3: Syahangaran.
0: Aing.
3: Ya.
0: Lajak Kanau.
3: Baik.
0: Neng Udar. Ya. Saya Agung, lahir.
3: Hehehe.
0: Memang ngerep ngidul dapur kawetan. Lawang ngeluhur.
3: Wah. Wah.

0: Suryo Dana, kawuhipun Resi Komayana bingasakranku, rehing wadya barat tentara, kipih kakpan nawa seweran ursyak namu kajengkiran mah toketaya. Parantos jantan catetan galih yang tetela bisma, aya patula patali galih, anu kaesian ku kasih kapan nawa.
1: Waduh, buah-buah paman ayah latar belakang.
2: Ah, dalin buah-buah doya sudah benar nyari pasti mungkin sih, teman.
3: Ya.
2: Cek mau ya, dah.
3: Buah-buah sedikit dong,
2: ah. Curiga si kamar di Cimangkuk, nggak cek mau ya.
3: Loh.
2: Coba bapak beda, nah waktu namanya Hanseta, Mangkuk, nah aduh, manita coroso, ya. Tapi iya mah tempo. Malesnya dengan ukur ke tentara, yakin ya teh ayah hal.
3: Ya.
2: Aduh, tangtu. Kadir, kapan apa?
1: Biasa jadi paman. Tantang.
4: Kampanan Arjuna
0: tetep Bisma ngahujanan panah kawat jabal tentara di pengpar-pengpar.

0: kali mai stut te put pet nu paya papada na singgaron nyarangna pedang. Singgaru irapna. Tumak lawan panah singgaron nyarangna tameng kabeubeut ku pedang. Anu korban ti dua belah pikakan cingjar lari cingjar lari cingkar otak namung numutkan ukuran jumlah seureut ti pisak panawa anu korban.
1: Ratusan
0: namung tentara kuralamah musyakadar puluhkan oge sareng bala bantuan ti luar negara simpatisan kurawa
1: waktu bekilila bikin nyaret kayaan parantos jam opat perang mangsa setengah lima tangara perang di kawitan iren ka kuping lonceng tilu kali nawiskin perang iren kabur lonceng batur tangara perang geus cukup setengah lima tepat
0: hei kabar tilu kali ya
2: Borjai
1: Aduh, nyata Bisma tentara ratusan di musuh. Eta ku gagal ngaca Arjuna, Arjuna lain di Alapati.
3: Wow, keulah tuh gampil atuh. Sawara hiji senjata nu ditujukeun mengpar we teh.
1: Oh gitu.
3: Marukana ayahnya maturan nempona di sisi belah tikaler. Tapi namun sirik di tukangan kaulah mah bisa awas. Ngagilak na panah tina inceran temakan kaulah.
1: Oh paling incen, paling incen. Lepat kaulah ini katuhunya.
3: Iya.
1: Bener.
0: Jadi karena mangsa wengi kagenep. Lajen diayakan badan penandi kemah panawa. Pangagung Wiratama Swapati, Pangagung Semparegya Prabu Drupada, pokok Srinarendra Kresna nu ngatur badan tenan, yeusan ngadugikeun karewos Tirasi Bisma.
1: Eyang sepuh teh, Wirata.
3: Nun kula mah Kresna.
0: Rama Paman Prabu teh Semparegya.
3: Kaula Raden.
0: Yayi Prabu, kaula nun kula. Hapunten nggih.

0: Ciamplas 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: habis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
2: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh?
2: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
2: Entos sehat.
1: Tas sehatnya,
2: tas
1: lungsur,
2: kantun, rematikna salit.
1: Rematikna salit sarang
2: radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
2: Mohon. Alhamdulillah, ieu mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes tah?
2: 6 tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sarang wengi.
1: Wengi bae bobonya.
2: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus namanya hiji kan namanya sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ya teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling

0: satu digaskan. Mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kula warga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen. Dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang Jepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina mah?
2: Emas teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamuntangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 mak sama, entos sampai 14 tahun dah tuh, aa, rugikan ka ayana teh.
1: Atos 14 tahunnya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatos santai entos jadi tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu, anger wae gejed di nama pasca teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa weh hararampang gitu badan tetes enak kowe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesak ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Satosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan
2: sami-sami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu aanya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia, dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Hari-hari di mana terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Bahkan sehari tak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak bertemu rasa sebulan, sebulan tidak ketemu pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan. Namun setelah memasuki kehidupan bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musna. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang diharap malah kemalangan yang tumbuh. Hal ini disebabkan orang tidak meresapi hikmah daripada kehidupan berumah tangga, tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berbuntut tidak timbulnya saling pengertian, dan pada akhirnya tidak akan tumbuh ketenangan di dalam rumah tangga itu. Bukankah kewajiban akan saling memberikan pengertian? Pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Oleh karena itu, kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami di dalam memimpin rumah tangga bahagia ini. Yang pertama, kewajiban seorang suami ialah mempergauli istrinya dengan baik. Setiap suami, manakala selesai dia mengucapkan ijab dan kabul di hadapan tuan pengulu atau tuan kadi, maka ia pun mengucapkan sighat ta'liq yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan pengulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak lain karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci dan bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan. Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kamu mengambil perempuan secara paksa. Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang dipaksa. Kita hidup tidak lagi di satu zaman seperti zamannya Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka telah nyata-nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Fa'in karihtumuhunna, kalau kamu merasa tidak suka kepadanya, bersabarlah. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu tidak sukai itu kebaikan yang banyak bagimu. Ini merupakan tuntunan umum betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Karena bagaimanapun, hak milik seorang suami terhadap istrinya adalah milkul manfaah, milik untuk mengambil manfaat, bukan milkul mutlak seperti seorang memelihara budak umpamanya, yang bisa dihitam putihkan, bisa dijungkir balikan, bisa diperlakukan sekehendaknya. Itu bertentangan dengan tuntunan agama kita. Adalah kewajiban seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Kemudian yang kedua, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan, dan bila perlu turut membantu dan menolong pekerjaan istrinya. Menaruh perhatian sampai kepada hal-hal yang kecil, sehingga si istri merasa bahwa dia mendapat perhatian. Ada tempat dia mengadu, ada tempat dia melarikan persoalan, ada tempat dia bercerita. Sejak dari tingkah laku, berpakaian, berperhiasan, make up, dan lain sebagainya. Karena tanpa ada perhatian dari seorang suami, biasanya istri akan menjadi malas, baik untuk bersolek, baik untuk membina dan mengatur rumah tangga, dan lain sebagainya. Dari seorang suami yang penuh perhatian, istri biasanya akan timbul sikap hati-hatinya. Apalagi tidak berat lidah untuk memuji perbuatan baik yang dilakukan istrinya, dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya. Dia bisa menegur secara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin, seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Zar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengoki adik perempuan ini di rumahnya. Dilihatnya adiknya, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, pendeknya enggak enak dilihat. Salman memberikan nasihat, "Kau bersoleklah sedikit supaya suamimu betah di rumah." Kata istrinya, "Untuk siapa saya bersolek?" "Ya tentu untuk siapa lagi kalau bukan untuk suamimu." Kata adiknya, "Percuma saja, suami saya jarang di rumah." "Kemana?" "Di masjid terus." Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul, lalu baginda Rasul mengatakan, "Inna likulli syai'in haqqun." Segala sesuatu ada haknya. Allah ada haknya untuk disembah, istri pun mempunyai hak untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Zar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek, kata suaminya, ah kau memang pandai milih warna, walaupun barangkali warnanya norak betul. Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek, suami apa katanya? Lu si dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gue kenyang liatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Lah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja, jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja, seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri, kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Lah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya, dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besarnya. Tapi tidak berarti nyeleneh. Apa itu nyeleneh? Menaruh perhatian bukan selalu mau ingin tahu. Jangan lantas suaminya yang beliin bedak, suaminya yang beliin. Itu nyeleneh namanya. Overacting. Terlalu berlebih-lebihan sampai kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Di samping menaruh perhatian, juga menjaga kehormatan. Dan bila ada waktu, dia turut membantu menolong pekerjaan daripada istrinya. Bukankah seorang perempuan mau melakukan nikah dengan seorang laki-laki karena dia menambahkan hidup yang bahagia? Terus terang saja kan, kadang-kadang istri kita ini lebih banyak borongan. Yang saya maksud borongan artinya, ya sebagai istri ya dia, ya nyuci ya dia, ya masak ya dia, ya membersihkan rumah tangga ya dia. Istri borongan. Baiklah, kalau barangkali memang kondisi ekonomi kita belum menunjang ke arah sana, walaupun istri berkewajiban untuk taat kepada suami, tetapi adalah wajar suami pun tenggang rasa dan timbang-timbang. Rasulullah saja kadang-kadang dan tidak jarang menjahit bajunya sendiri, memperbaiki kasutnya sendiri. Artinya pada waktu yang terluang dan memang bisa dilakukan, jangan mengandalkan kepada istri. Dengan demikian istri merasa bahwa resiko membina rumah tangga adalah merupakan resiko bersama. Saudara-saudara, yang ketiga, seorang suami yang baik memperhatikan, yaitu tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sebab apa? Perempuan adalah makhluk yang paling cepat tersinggung. Perasaannya sangat halus. Dan saya kira perempuan itu lebih sakit ditampar dengan bahasa daripada ditampar dengan tangan. Kalau ditampar dia dengan tangan, urusannya paling nangis 2-3 jam sudah sembuh. Tapi ditampar dia dengan kata-kata, ditampar dia dengan omongan, itu sangat menyakitkan hatinya.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kata-kata yang kasar. Dia pandai menggunakan kata-kata yang baik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar, yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit pipi Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya Ta'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget. Bongkok sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang. Mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak eluh. Sudah tiga anaknya, bapak hilang eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Lah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah sedang honeymoon bulan madu asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpeleset, khawatir bukan main, hati-hati yang. Sudah anak tiga, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan istri laporan, bang saya terpleset, emang lu mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita itu urusan gaib, yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir, jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh pak, suami marah sama istri persis korambil gebugin maling. Aduh, gelebah gelebuk gak karu-karuan. Jangan, kata agama, kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras. Sedikit keras masih nekat, bentak. Bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul. Jangan mukanya, bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil, bu sholat, mbok ya malu sama tetangga kalau tidak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena, besok kencengan dikit ngomongnya. Kemarin kan udah saya bilangin sholat dua kali, belum mau juga. Mau sholat gak nih? Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja, saya dari kalem sampai membentak udah. Sekarang kamu gak mau juga sholat, saya mulai gak enak pikiran. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan gak kuat emosi kalau sudah marah sama istri, ngebludak lalu istri diusir, sudah pulang ke rumah monyang musad. Kata agama jangan, bisa tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Bisa tempat tidur. Ke Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya, walaupun sama dosanya ya, tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri ini. Namun agama memberikan tuntunan, suami lebih dahulu yang diajarkan, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya enggak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng mata pelatat melotot keasinan. Enggak usah lantas tolak pinggang, lu masak melotot ya. Enggak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu, alangkah lebih baiknya. Nah, dengan demikian istri gak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu istri suami ngobrol kata yang gak enak. Bagus loh kayak nangka dikrosoin. Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan. Ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan, suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over. Bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil, begitu mau berangkat kondangan, istrinya keluar nanya, mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik, jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Oh, tugas istri itu nyaris 1x24 jam. Seorang suami bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1x24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik. Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, iza arotta antuto'a fasal mayustato. Apabila kamu ingin ditaati, perintahkan apa yang orang mampu mengerjakan. Jadi kalau kita memerintahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang dia jelas tidak mampu, itu artinya sama dengan kita tidak ingin ditaati oleh orang itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Sebaliknya istri pun mengimbangi, kalau memang dia mampu, jangan pura-pura tidak mampu karena merasa dimanjakan oleh istri suaminya. Karena merasa dapat angin dimanjakan, mestinya mampu lalu berpura-pura tidak mampu. Apalagi istrinya sedikit, suaminya sedikit-sedikit mau menolong dia. Dari posisi ini nanti bisa berbalik loh. Karena terlalu memanjakan istri, istri bisa membludak. Akhirnya suami yang nyuci, suami yang neriska, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita mungkin tidak terbatas, tapi kemampuan kita yang terbatas. Kalau kemampuan ini bisa kita ukur dengan kemampuan, insya Allah kita cukup. Dan pernah saya katakan, orang kaya adalah orang yang hidupnya paling cukup. Salah kalau kita berkata orang kaya itu yang rumahnya gedung bertingkat. Tidak betul orang kaya itu yang mobilnya 5, yang gajinya jutaan, yang kebunnya lebar, yang pabriknya luas. Tidak. Orang kaya, orang yang hidupnya cukup. Orang miskin, orang yang selalu merasa kurang. Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peres keringat, banting tulang, pagi-pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong, cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah bagian daripada kehidupan kita. Orang kan sering bilang, tuh Mpok Ano, kenapa? Gue gerah banget ngelihatnya. Emang kenapa? Emang kenapa dia? Ke pasar pakai kutang doang. Kata temennya, terang aja dia kan bininya si Miun itu. Si Meun yang gak tahu apa-apa ikut kesebut-sebut. Istri adalah bagian daripada kehidupan kita. Zolim seorang suami mentang-mentang dia merasa dia yang cari duit, lalu buat dirinya dia beli pakaian yang mahal-mahal. Istrinya cuman gak karung doang dipakein. Istri adalah bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dilihat orang, akan jelek juga kita jadi pembicaraan orang. Ini tidak lain karena dia merupakan perhiasan bagi suami dan bagian daripada kehidupan seorang suami.
4: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga.
2: Adalah satu perbuatan zolim misalnya, kalau seorang suami manakala dia beroleh rezeki parkir di restoran. Kalau tidak ada duit, baru dia pulang ke rumah. Sementara dia enak makan-makan makanan yang serba nikmat dan lezat, di restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge. Adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, uang yang kamu belanjakan untuk membebaskan budak, uang yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu, pahalanya itu lebih besar uang yang kamu belanjakan untuk nafkah keluargamu. Ya Allah. Jadi rupanya nilainya sedemikian besar. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kewajiban yang keempat. Yang kelima maksud saya. Yang keenam, kewajiban seorang suami, dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuan daripada istrinya, membimbing. Sebab selain daripada berfungsi sebagai seorang suami, dia juga adalah guru daripada istrinya. Kalau dia tidak bisa membimbingnya secara langsung, setidaknya doronglah istrinya untuk ikut menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim, bergaul dengan ustazah-ustazah, sehingga terdapatlah peningkatan pengetahuan, paling kurang pergaulannya bertambah luas, cakrawala pandangannya juga tidak jadi sempit karenanya. Sebaliknya, peluang ini pun harus dimanfaatkan oleh istri dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas keluar dari rumah untuk mencari ilmu pengetahuan. Yang repot kadang-kadang dari rumah berangkat ngaji, sampai di pengajian suaminya diakur-akurin. Atau tetangganya jadi bahan gunjingan. Ngajinya cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ini malaikat bingung, kacau amat nih orangnya. Ini yang kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang negatif, padahal keluarnya dari majelis taklim, keluarnya dari pengajian. Tapi karena di pengajian yang dilihat adalah gelang temennya, anting temennya, rantai temennya, lalu walaupun

0: pandangannya dan ada refreshing. Nah, ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1x24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu-itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, Boya, ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki lo ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu juga gak betul. Niatnya baik, cuma ngutangnya itu nanti yang jadi gak betul. Ya, refreshing, relax, santai. Apa itu ke taman safari, apa itu ke Bogor. Supaya istri ini merasa ada selingan dalam hidup. Tidak jenuh, tidak monoton. So, kalau dia jenuh, akhirnya kan, wah, ublek-ublek di depan dapur mulu. Saudara hadirin yang saya muliakan, kejenuhan ini pada suatu saat kan akan meledak. Nah, kalau meledak tanpa tersalurkan, dia akhirnya akan mencari saluran sendiri. Iya, kalau positif. Kalau negatif, innalillah wa inna ilaihi roji'un jadinya. Oleh karena itu, seorang suami yang baik berkewajiban meningkatkan pengetahuan istrinya. Sebab boleh jadi istri tidak melaksanakan kewajiban karena tidak tahunya. Nah, kalau istri enggak tahu, jangan digoblok-gobloki. Mestinya dibimbing, diberikan kesempatan ngaji. Kamu sih disuruh gini aja kok enggak bisa, memang goblok kamu ini. Memang bukan dibimbing, malah digoblok-gobloki. Lalu istri kan, apa ya, bahasa Prancisnya, nelongso. Apa nelongso? Narik diri. Apa katanya? Gue tau lu goblok, lu gak apa kawin sama gue. Nah. Atau pada kata yang lebih gak enak, gue digoblok-goblokin juga, dipakai juga. Nah. Kan lebih gak enak lagi tuh. Jadi saudara-saudara, hal-hal yang memerlukan kesabaran ini memang menuntut kedewasaan dari seorang suami. Ya, kalau baru 1-2 bulan berumah tangga, segalanya masih menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi makin hari kita bergaul di rumah tangga, kita makin tahu karakter, mental, watak daripada istri. Kekurangannya mulai kelihatan, keburukan wataknya mulai nampak. Dikala itulah kita sebagai suami harus dewasa, sabar, membimbing mereka. Kalau waktu 2-3 bulan pertama di rumah tangga, namanya honeymoon, segalanya indah. Mana ada kekurangan? Masa keasinan, lezat. Nasi kekerasan, asyik. Segalanya gak pernah salah, selalu betul. Suami, istri masak keasinan. Lihat si suami melotot makan, nanya, bang, sayur keasinan? Enggak. Soal keasinan bagus. Keasinan masih bagus. Kenapa? Udah endah aja. Tapi mampukah ini bertahan? Ini yang jadi masalah. Mempertahankan suasana kebaruan itu. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketujuh, kewajiban suami ini, suami yang baik, memberi kesempatan kepada istri untuk nengok, bersilaturahmi dengan orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, ya mertua ya orang tua. Ya apalagi oh, orang tua. Itu cuma satu istilah. Perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga, lalu istri didorong-dorong.
1: Babe lu tuh datang.
0: Babe lu katanya. Lalu belum apa-apa sudah buruk sangka. Biasa babe lu. Biasa katanya. Lah, biasa ini sudah enggak enak tuh.
1: Biasa datang bawa jeruk pulang minjem duit.
0: Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa tidak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua

0: yang datang, suami menyambut lebih dahulu, sehingga akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua, karena itu cuma sekedar istilah, memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib. Jangan merasa, saya kan mau ke rumah orang tua sendiri, kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya, aku mau perang membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah. Baik bang, berangkatlah si suami dengan iringan doa istrinya. Ini istri yang baik ya. Suami pergi kantor, istri doa. Di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha. Di situ letak kerjasama. Ya Allah, kata istri dalam duhanya itu, mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha, lalu lapang terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo. Tahu bemo? Monyong. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut. Sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu si istri juga barangkali suaminya berangkat ngedumel. Dah, jangan dikasih rezeki deh Tuhan, ntar dikasih rezeki ya kawin lagi. Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya. Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam, ada apa? Orang tua ibu sakit keras, ibu diminta datang. Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang, kalau dia belum pulang perang, saya gak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya belum bisa datang karena suami saya pesan begitu. Pulang utusan ini. Besok balik lagi, gimana? Aduh bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya gak ada harapan, datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Suami saya belum pulang, saya gak berani keluar rumah sebab begitu pesannya. Sudah pulang saja, saya ikut doa mudah-mudahan orang tua cepat sembuh. Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi. Bagaimana? Sudah meninggal bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja, bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang, pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel. Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada baginda Rasul. Apa jawab beliau? Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah, mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal ini. Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri selonong boy. Hah? Selonong boy, masa bodoh laki mau tahu enggak tahu, pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa, setelah berumah tangga, ranking urutan pertama suami, setelah itu barulah orang tua. Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya. Bu, tolong ambilin uang di dompet. Sudah izin. Istri yang baik, dompet-dompetnya dibawain. Ini saja bang, ambil sendiri. Nanti saya ambil 10 ribu, merasa kurang 20 ribu, lagi ambil saja sendirilah. Lain dengan istri yang nyelongcong, laki pergi mandi, dompet acak-acakan.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, family, andai tolan, keluarga lain ataupun tetangga. Tetangga itu perlu. sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif. Karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif. Saudara hadirin, yang kedelapan, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar. Sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan, mungkin seminggu dua minggu selesai. Tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya diperlukan kesabaran, sikap lapang dada, dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dan kekurangan-kekurangan itu tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain. Kan ada toh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya, kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Bini gue payah banget dah. Lu gak ada yang nanya istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya gak malu. Mengorek aib sendiri kan menepuk air di dulang toh itu artinya. Kalau aib istri kita, kita ceritakan di mana-mana. Bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah dia harus menutupi. Malah kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya, suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita, tidak betul itu. Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang, kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring, boya masa iya. Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri. Nah, kemudian yang kesembilan, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya. Sehingga tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahir rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek. Kata istrinya, jodoh gue apes amat. Tidak akan timbul kewibawaan. Lah kalau sudah tidak timbul wibawa, dia bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami? Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri. Seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian, keserasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah, inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri ini? Yang pertama, saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya. Sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya. Dosa, itu amalan sunnah. Misalnya, misal saja ini ya, suami kebetulan ngambil cuti, hari Senin ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, biasa puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gua tumben perek Senin." Senin ada di rumah, lalu mau puasa, gua lu suruh ngapain? Umpamanya lo ya, umpama. Lalu tanpa izin si suami, istri puasa juga, puasa sunat. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah dosa hukumnya. Ini amalan sunnah. Apalagi tibang pergi arisan. Apalagi tibang pergi tetangga. Amalan sunnah tidak mendapat izin daripada si suami, dosa untuk dikerjakan. Dengan pertimbangan tadi, ya tumben cuti hari Senin, istri dadakan puasa, lah suami nganggur total. Saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya dia tukang ngaji, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ya sujudnya hebat, tapi dia meninggal suaminya enggak ridho, pintu surga belum dibukain sampai suaminya ridho kepadanya. Ini begitu besar kewajiban untuk taat. Nah, di sini suami wajib ngimbangi. Jangan mentang-mentang istri wajib taat, lalu suami overacting kerjanya cuma tulak pinggang sama nunjuk. Lo, kalau gua bilang nyungsep, nyungsep. Ya enggak. Ong contoh dari baginda Nabi tadi sendiri kok, beliau itu menjahit bajunya, memperbaiki kasutnya. Yang bisa, ya kerjakan, gak usah ngandeli. Saudara hadirin, yang kedua, seorang istri berkewajiban untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik kepada suaminya. Lah, budi pekerti itu yang baik yang bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Nabi, apa kata beliau? Khairun nisa, perempuan yang baik ialah mansarratka iza absorta, yaitu yang mengembirakan kamu apabila kamu memandang kepadanya. Satu, ini termasuk budi pekerti yang baik. Apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan, menggembirakan hati suaminya. Jadi tolong ibu-ibu, jadilah istri yang siap pakai. Nah itu tuh, itu istilahnya, anytime already, standby. Apabila dipandang, dia sanggup menggembirakan hati suaminya. Suami pulang dari pasar dagang rugi, istrinya tampil. Itulah bang romantikanya dagang. Mbok ya sekali-sekali rugi, apa mbok ya selalu untung, gelombang laut saja pasang surut. Lah suami kan merasa ada air penyejuk. Ini termasuk menggembirakan. Jangan suami sudah pulang dari pasar rugi, mikul keranjang, ngos-ngosan sampai rumah istri ceramah. Lasar lu laki goblok. Dagang pakai rugi. Ini kan suami sudah di pasar rugi, sampai rumah digoblok-goblokin. Nah itu nanti, ya efeknya suami itu kalau sudah istri gak menyenangkan hatinya di rumah, si suami itu kena penyakit yang istilah sekarang nih, penyakit broken home. Nah, penyakit gak betah di rumah. Mestinya dia kumpul di rumah, landada akan di pos hansip Jakongko. Sampai subuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, pandai menggembirakan, menjadi penghibur. Usaha suami gagal, dagangnya rugi, gairahnya bekerja menurun, di saat itu istri tampil jadi pengimbang yang baik. Sehingga dengan demikian, istri suami lalu merasa ada sedikit air penyejuk. Apabila dipandang, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Bagus kalau seorang istri pada saat ada suaminya di rumah, dia berdandan. Dan suaminya tidak ada di rumah, dia apa adanya. Dan keliru besar, sebab dandannya seorang istri dengan niat untuk menyenangkan hati suaminya merupakan ibadah. Saudara hadirin, ciri yang kedua dari budi pekerti yang baik seorang istri itu apa? Watuti'aka iza amarta, kalau diperintah dia taat kepadamu. Diperintah dia taat sepanjang perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga lagi cirinya, watahfazu ghibataka fi nafsiha wa malika. Dia dapat menjaga diri baik pada waktu kamu tidak ada, baik menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga hartamu. Tidak menggunakan kesempitan di dalam kesempitan. Nah, ini ciri dari budi pekerti. Yang ketiga, sekarang kewajiban seorang istri dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan rapi. Mengatur rumah tangga itu kan tidak perlu biaya yang mahal-mahal. Asal ditempatkan pada tempat yang serasi, komposisi warna yang cocok, tidak perlu perhiasan yang mewah-mewah. Orang lalu terkesan, rumahnya ini sejuk ya. Kenapa? Tata ruangannya kok enak dilihat, apik. Gak karena mentang-mentang semua kepengen dilihat orang, semua ditaruh di ruang tamu. Sampai tempayan piring naik ke ruang tamu semua. Walaupun mahal, tapi kalau tidak pada tempatnya kan orang lalu, ini kok terlalu amat ya. Dapat menata. Dan menata ini tentu karena pergaulan. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian ada suasana kebetahan. Orang di rumah itu merasa seperti, itulah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Laksana kebun, tempat di mana kita melepaskan lelah, tempat di mana kita menemukan ketenangan, tempat di mana kita menemukan refreshing dari segala kejenuhan dan kelelahan akibat tugas-tugas yang kita hadapi, baik di kantor, di tengah masyarakat, di pasar dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan menambah kesulitan suami. Syukur kalau malah bisa membantunya. Bahwa ada seorang istri yang bekerja itu bagus, asal bisa menjaga diri dan bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan daripada suaminya. Dan suami pun yakin bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi malah kalau si suami yang mempekerjakan istrinya, mengeksploitir istrinya, ini zalim. Istrinya yang disuruh kerja, suami ongkang-ongkang kaki di rumah, istrinya yang peras keringat banting tulang. Ya kalau kerja, kalau dikerjain lebih parah lagi. Kan tidak sedikit toh problema rumah tangga semacam ini. Sehingga dengan demikian akhirnya apa? Kendali rumah tangga di tangan istri. Karena istri merasa yang dia yang cari duit, istri merasa dia yang berusaha. Kenapa dia tidak mengendalikan rumah tangganya? Dikala itu jatuhlah suami di bawah komando istrinya. Hilang wibawa, hilang karisma, tidak ada ketakutan. Malah akhirnya berbalik, seolah-olah si suami jadi istri dan si istri menjadi suami. Apalagi di zaman seperti sekarang. Walaupun pekerjaan sulit, tapi mereka yang punya wajah cantik, mudah senyum, gampang bergaul dan mau obral, tentu banyak saja lapangan kerja yang nyata-nyata bertentangan dengan agama. Nah, yang terakhir, kewajiban daripada istri ialah hemat, cermat, rajin dan pandai menyimpan. Kalau dia dibelikan perhiasan oleh suaminya, niatnya tidak lain. Pertama, menyenangkan hati suaminya. Yang kedua, berjaga-jaga kalau nanti ada kesulitan, toh perhiasan ini bisa dimanfaatkan. Tidak untuk show, tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk hebat-hebatan, tapi dua hal yang jadi pilihan utama tadi. Dengan sikap hemat, cermat, rajin, dan pandai ini, menyimpan, memanfaatkan, dan menggunakan, maka nilai ekonomi di rumah tangga insya Allah akan mengalami stabilnya. Dengan demikian, saudara-saudara, secara sepintas kewajiban suami dan istri sudah kita bicarakan. Dengan saling melaksanakan kewajiban akan timbul saling pengertian. Dari pengertian akan timbul ketenangan. Dari ketenangan insya Allah akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Insyaallah nanti pembicaraan akan kita lanjutkan yang mengenai kewajiban bersama dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

Setiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga.
2: Sahabat sehat keluarga. Gitu.
3: Biasa ngomong itu banyak.
4: Ayahnya. Ayah, ayah tuh.
3: Ayah.
5: Ayah, alhamdulillah.
4: Yalah.
6: Terus. Terus.
5: Biasa di dapur masuk kalau dagang.
3: Kayak orang ke tengah dia kayak. Abah kurang ke tengah, kayak kurang ke tengah.
6: Tadi ya, Bang.
4: Ya, ya, ente kan?
6: Wah, ya, ya.
5: Tuh, jarang lah saya ada nama kena karasep.
6: Iya.
4: Oke.
3: Orang ini saral seki.
5: Ani rine gitu komandan.
6: Oke.
5: Ayo di tempat lah, enggak kan tempatnya buntu. Eh, wungku, wing mah.
4: Kan ker ngawaos. Wilujeng Wengi sadayana.
6: Wilujeng Wengi.
4: Aya gelaran Sundalen.
6: Sundalen.
4: Lagu-lagu Sunda. Sadayana. Lagu-lagu Sundalen. Mm-hmm. Informasi yang dipidangkan ke bahasa Sunda.
5: Terus.
4: Terus? Nanti.
6: Info-info tentang Sunda.
4: Ayana kaping ke 13 di bulan Juli 2026.
5: Terus.
4: Tekaraos deui.
5: Sasasihnya. Sing daramang sarehat paranjang yuswana aragung.
4: Amin, amin.
3: Ulah aragung teuing ambek.
5: Ambekna. Bisieun.
3: Tinepoh.
4: Ngan ambekan mah kudu nya.
5: Kudu mah. Aduh ambekan mah meunang. Biasa ieu
4: deui. Ah, ieu kan.
3: Nah. Teu sadi ageungan ieu salib.
4: Oh, siap.
3: Monitor.
4: Kirang ngene atas.
3: Tah.
4: Tos. Atas.
3: Tos.
4: Leres.
3: Leres.
5: Cek apa?
4: Oke.
5: Amin
4: ya, Mbak.
5: Hah?
4: Pisang nangis. Can aya, coy.
6: Aya, can atuh pirang goyak ieu geus aya.
4: Oke. Tekarosnya cenah. Ayeuna teh dinten Kamis nya. Dinten Senin ya.
5: Senin, mun salah.
4: Ayeuna teh aya nu tos mulai sakola. Aya nu teh acan
6: nya. MPLS
4: nya teh, MPLS.
3: Tapi nu di Depag mah MI gitu.
4: Masa Depagan udah.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah.
4: MPLS teh.
5: MPLM, MPLR.
4: Naon?
5: Masa pengenalan rumah.
6: Lingkungan rumah.
4: Pindah imah eta mah. Oke.
3: Naon ok.
4: Naon deui nya?
5: Ya satu mah lah aing.
3: Itu para jeng perhatian oge bahnya khususnya di Ciamis, ada orang di Ciamis. Jika nak tarik tinggi, ayah sengah seng-sengnya. Tarik tinggi kan?
4: Ayah nak kena handphone, ayah nak pecah. Ayah nak
3: kersanter deh tak, ayah di Ciamis rame. Iya cina, nah untuk LGBT ayah meniru.
5: Ya, ya, aku dibubuhi kan, kita makan naruh ayah.

0: ada peratusan ke orang tua, orang tuana, di pihak sekolah. Coba kampanyekeun lah tiap ieu teh bahaya eta teh gitu. Nah, ternyata di berbagai sumber teh nya medsos gitu nya. Ayeuna bagi loba itu.
1: Allah astagfirullah. Sebuguhna agama we kapanan dilarang pisan dibenci ku
0: urang. Sewa sia gua ing karungan ke.
1: Urung kitu mah cacak jang parap gurame nu tekan gitu mah rajis teh geus puguh kapan aya pasangan-pasangan anak jalujung bikang jalujung jalujung ih sejarawuh
0: keun Kang Sari Sari ka mana Kang Sarip
1: assalamualaikum ya simkuring biasa nuju ngadamel kana kopi sareng sareng gorengan
0: sok atuh ka tukang dewe
1: mangga mun dia di atuh nasak dak kasadayana assalamualaikum
2: sareng indomie indomie rebus nih
1: apa hoyong indomie akeh hoyong naon.
0: Nah, ada goreng enggak anger direbus, Pak.
1: Oke, siap kan ke di atasnya.
2: Oke, siap.
0: Itu kulantaran gitu. Tadi naer ngebahas politik ya, pemilihan presiden isukan ya.
2: Oh, lila kene eta.
0: Lila kene geus dibahas kan ayeuna kusabab aya berita-berita gitu urang teh. Bahasan teh robahnya. Jadi dibalikeun deui ka pendidikan awalnya lah gitu.
2: Iya.
0: Ya. Pendidikan awal kan ya. Budak teh kumaha sih gitu.
1: Leres. Iya.
0: Gitu. Jadi ambeh apal jeung bisa meraktekeun ya cara ngadidik budak nu bener.
1: Leres pisan.
0: Eta teh tugas terberat sebagai kolotnya orang tua. Soalnya ai didikan kolot di imah teh pengaruhna karena kepribadian budak pisan.
1: Penting pisan amun di luar sekolah teh kada di bumi kiranya tanggung jawab sepuh-sepuh nama
0: di sebagai seorang sepuh tawa kolot orang tua. Mungkin mikir bahwa pendidikan teh ngan ayana di sekolah unggul gitu.
1: Laras, ya, pertama di bumi
0: unggul. Padahal pendidikan teh lain di nilai mengenai nilai akademik unggul, tapi mengenai sikap kepribadian budaknya, kedua hal itu kan kabentuk nanti didikan kolot,
1: lingkungan keluarganya, yang
0: interaksi jeng lingkungan lah ya, jelma terdak. Ya lo bahkan enak lah, karena di sekolah ini ya, sekolah kan terbatas, cuma akademik unggul. Kayak ngabentuk attitude dan naon kan
1: tetap laras.
0: Si budak nyontoh di imah kolotnya juga kumaha gitu. Nah Kang cara ngadidik budak
1: nah kumaha nu
0: alus teh perlu disesuaikan oge ku usia budak nanya
1: laras.
0: Aya beberapa hal dasar lah si kolot kudu bisa nanamkeun ya ka kasih budak
1: nah,
0: di saanggalna mungkin gitu sedini mungkin gitu.
1: Iya.
0: Muka hiji teh ngajarkeun kealusan hate
1: ya.
0: Gitu. Jadi biarkan si budak teh sinanem pokolotna nunjukkeun rasa kanyaahna nya, tajeng kasih sayangna.
1: Laras.
0: Terus ke ka orang sekitar oge gitu. Terus perlakukan batur ku cara nu alus jeung hormat serta
1: adabna ya.
0: Bere pertolongan mun aya nu ngabutuhkeun. Tapi si kolot bisa kitu.
2: Yep.
0: Si budak teh nempo. Gitu. Jadi manehna teh diajar ti kalakuan kolotna oge.
1: Leres. Mun jadi nyontoh nyangnya.
0: Di lain hoyok. Kudu ieu. Helieur atuh si budak. Ajarkeun kolotna kumaha gitu.
1: Leres.
0: Terus ajarkan oge kejujuran Kang.
1: Tah eta nomor hiji.
0: Jadi sangkan ulah jiga akang. Salah.
2: Akang naon?
1: Akang akeh.
2: Akang haji.
3: Akang ip.
2: Akang haji mah sorban palid atuh.
1: Naka cilama ya.
3: Leueur jauh-jauh teuing.
1: Cileueur mah nu uing.
0: Akhirnya tuh orang mundur kediku. Kata bisa bilang karena tengah edit nanti
1: sesat. Atau ceng kabin dia saat itu tukangan
3: atau
1: kurang sini
0: kan. Nah, itu.
3: Oh berarti telat ya bang.
0: Kak kupingnya kak kuping di kebihan gitu.

0: kan abi katingali kasih nanyaannya kalau sim kuring tuh jelas jeung komandan.
1: Terus aing ngajarkeun kejujuran teh geus can acan.
0: Ada acan
1: teh pade. Jadi kejujuran teh eta kualitas pangalusna jelema nya.
0: Leres.
1: Ketika jelema jujur eta teh kualitas terbaikna.
0: Leres. Modal kahirupan jang masa depanna kajujuran.
1: Leres. Tah cara pangalusna ngajarkeun si budak nya. Si budak leutik tentang kejujuran teh nyaeta mere teladan tina omong-omongannya, perkataan jeung sikap jujur urang na sebagai kolot gitu. Tina kehidupan sama poe gitu.
0: Nyontohan jangka budakna
1: nya. Lah ieu mah bapana datang wa manuk ditanya ku indungna. Wa manuk teh murai. Semua manuk di sabarantu teh mah 150.000-an. Sama yang ayam murai 150.000-nya.
0: Geus ngawadul kakanya.
2: Terus isukna dijual 160 cenah. Batian 10.000.
0: Manuk fit.
1: Terus budak teh nempo, tah eta teh napel.
0: Pasti
1: ketika geus mulai gede apel, oh ieu manuk itu berarti bapak urang ngabohong cenah gitu.
0: Da ngarekam teh nya
1: ngarekam. Karena teh si budak teh nurutan ka pamajikan na teh isukan ngabohong kitu.
0: Mah jauh pastinya. Da didikan kolotna kitu.
1: Terus upayakeun ulah reaksi nu berlebihan teuing nya. Jadi ketika si budak kapangih ngabohong ya. Gitu. Mending kene dangukeun alesanana diulik lah kunaon alesanana manehna
2: sampai ngabohong
1: diajak ngobrol bener pokok si di hakimi teuing da mah bener gitu.
0: Lain kali di kayak gitu mah
1: tuh. Leres gitu. Tambah tinju.
0: Tinju.
1: Nanti di tinju.
0: WF. WWF
2: WWF hamak COVID.
0: Ingat kena WIP dia tuh.
1: Ya
2: kan kok jengan COVID.
1: Akang. Pernah teu ngadangu tatangga atau sahalah. Budak mah teh kasalahanna teh. Contohna kasalahan leutik tapi bebeakan pernah teh Akang.
0: Pernah Akang sering padahal mah sok aya.
1: Kumaha eta budak kasalahanna teh naon kan?
0: Budakna mah aisalahna masalah simpel gitu nya, parasia jeung babaturanana. Kalak di kokolotanan gitu nya. Mana ai niat nama bakat tingkunya ka budak teh. Ai kuna mah kawas dari cekahang teh sok tanya heula budak teh kumaha kronologisna kumaha
1: tentang
0: kejadianana. Tah sidinya meureun dibere di naon di papatahan gitu nya.
1: Iya.
0: Sangkan teh kejadian deui ka hareupna kitu.
2: Leres leres
0: tuluy di badamikeun jeung kolotna anu bersangkutan jeung budakna. Sok cari solusina. Kendak ai budak jeung budak mah moal parasea deui ka hareupna mah kitu nya.
1: Karakur deui.
0: Kolot jeung kolot.
1: Oh iya mah digoongannya si budakna teh. Atuh tungtungna budakna jeung budakna kolotna jeung kolotna
0: geuleuh. Oh untungna mah WWF.
2: Eta teh wapidin jeung saha eta teh.
3: Diktatangga
0: mah. Asimpuing mah pancan gaduh budak.
1: Pancan gaduh ya, tapi kan loba no.
0: Seueur.
1: Anak didikna sih.
0: Anak
3: didik jeung anak ponakan
0: meureun. Kabeh ge nyaai ka budak mah. Tapi ai budak mah kudu di bere elmu na.
1: Iya, lamun-lamun teh bisa malik ka urang mah bener teh.
0: Bener.
2: Sinarian bener ang.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi disetrekeun heula bah wae.
3: Baterainya
1: nyerpene kan dinapulukna teh aya secetrek
3: negatif positif
1: mun kaluhur geus eta nu goreng oh jeung ieu jorang cetrekeun ka handap napuluk
3: ka handap jadi ustad
0: mun ai komandan mah geus apalun settinganana
2: anu
0: malam Jumat settingna beda deui
1: kan ieu game ulah lila teuing bah dicetekeun di handap soalna memakan terlalu banyak energi dina ieu teh na health baterai health teh. Jadi kayak cuang strike gede.
3: Lain eta sok dicas meureunnya ai penting.
1: Nya jiga aki maot. Mun aki maot ulah ceuri. Cas.
0: Tenang. Ai nu si aki mah akina karahaan kan. Jadi teu bisa dicas-cas. Aki sok kecas.
3: Oh sok atuh mah nyatara.
1: Ngan casan kan casan teu rupa-rupanya. Aya nu type C, aya nu casan gede, casan leutik.
3: Ieu mah type F. Perah
0: segede menyedot tanah gua cuk cuk.
1: Terus gini ya
2: oke
1: teh ngajarkan keadilan. Jadi mun si budak diadu jeung babaturan eta nu bieu pisan. Jadi bisa jadi si kolotnya bisa menggunakan kejadian eta jeung ngajarkeun bersikap adilnya.
0: Eta,
1: pertama validasi teh perasaan

0: Ayah baru teh ya, cenah sambil ngopi teh, cenah.
1: Sambil.
0: Terus.
2: Kenapa di sarang ya tak yakin?
0: Waib cenah lauk kancres seueur keneh teh di handapan bumi cenah.
2: Alhamdulillah kantun opat deui tambih nilem sarang balar.
1: Sarang mun kancra opat.
2: Aya mun dicileueur ang tilas ngukongkur kamari sasana.
1: Terus aya isuk geroan tuh cenah nyisi.
2: Ke dia leket teh nya.
3: Dewa A.
0: Aya dewa terus aya. Aya mitun euy.
1: Cakraborti.
3: Oh aduh ya di India juga
2: nama. Pasanganna aya mamali itu.
0: Juga nama.
1: Mamali dem.
0: Terus aya Joe aya. Aya Mr. JF.
3: Mr. JF. Mr.
1: JF. Apa tuh JF itu?
2: JF.
1: Jajang Firman Sah.
2: Jajang Firman Sah.
1: Jep Sumbur Dede Dewa Dede Wahidin
0: Ayo Ade Adi Setiadi
3: Terus
0: Ade. Saya Misterius 046
3: Yo
0: Jomongi Ayo boykop lo
2: Boy gimana kakakku kabarnya sehat
1: Ayo kakak sahnap
0: Ayo station ada Undai Hercules
2: Undai
0: Jomongi Ayo Mang Entang Ayo Mang Asel
3: Mang Asel
0: Ciamis Asel teh Selacai
1: Selacai
0: Ayo Yoga 77
2: Ceng
1: Si Ujang
2: Ujang
0: Ayo aduh ya Jeng Pidin Teng
2: sehat Bilu Jeng Wangi Kang Pidin Si Damang sehat
1: Ganjal
3: Damang
0: Terus cek Mang Undai macana matak jadi bapak teh Sing Bager
2: Ya Leres
0: Meh budak te bader
1: Benar benar teh istilahnya gitu
0: Yang gak add doi
1: Jadi kak Aing gitu tuh
3: Ayah add doi ya
0: Terus asal Ciamis Damang Alhamdulillah sehat
2: Amin Daramang saya kesadayana Amin
0: Tuh Mangtang pelatih Jajang Nur Jaman cana.
1: Wah nunggus gitu Kakaraknya diumumkan Iya lain Mangtang Eka Ramdhani
0: Asisten Eka Ramdhani
1: Hebat
0: Agustus uji coba Serang Persi
2: Mantap
1: Tapi Mangtang man tuh main kan Mangtang mah diharep ah ingin mentang main eleh di PSGC
2: pokoknya mah anu bade meser takoyaki mangga ka stadion takoyaki mang atang enak pisan mantap
3: tungtung na gina goreng
2: kan sering dipasihan jadi kudu aya interbalik na
3: alhamdulillah
0: amin jaga 77 mah abi tatang badan bucica cenana
1: tatang
0: bucica
1: tatang codet jaga 77 abi asli
3: bucica
1: Oh, otak. Oh, tahu cok kan tentunya yoga tentang urusan codet. Balan nate bacok bau cokor.
2: Raramein.
3: Cok.
0: Ayo sentra kafa oge, seluruh jenuh Oke, atas ada ya.
3: Atas.
1: Ya, seher kena ya.
0: Seher. Lagi kak tabuh 7 langgung samenit ada nate.
1: Nuka opat teh ngajarkeun sopan santun katanya psikolog teh. Ajarkeun budak teh ku sina biasa ngucapkeun tulung atau tolong ya. Minta bantuan atau bantuan ka kolotna atau ka batu. Terus ngucapkeun nuhun geus na.
0: Geus
1: tolong eta geus eta teh. Mahal gitu nya.
2: Lebih mahal bisa.
1: Nah, oh iya cenah sok nuhun atuh, terus nah nuhun gitu kan. Nah itu teh jeung ka kelangsungan hirup saterusna si budak teh beuki kolot teh beuki sikapna halus.
2: Gitu. Halus.
1: Jadi engke si budak teh dijadikeun budak anu boga rasa sopan santun. Terutama ka kolot jeung nu usia leuwih
0: Oh, betul.
2: Kasa sama nak sopan, menanyanginya ke keluarga, nak kolot lagi sopan.
0: Eh kolot kelapa nuku mah?
3: KTP berarti.
2: Enak kata mama. Kolot tapi patian.
3: Kolot tapi pulen.
0: Gitu deh.
1: Kalau mau dihakan aku kolot deh. Kalau aku budak ke kolot.
3: Kelapa ini
2: keramian.
3: Resep kolot kelapa mama. Hobi ini bisa nih teman.
0: Dari.
1: Ayo nusuk ngebahas kolot kelapa, teteh kolot.
2: Amun kalapang ora.
0: Kalapa muda
3: Kalapa kolot.
0: Gulmer, ngangge gulmer.
3: Gulmer.
1: Nah, terus kaya nya cara ngadorong budak. Ameh bisa berperilaku halus. Jadi si budak teh nyaran budak mah nya dijadikeun jadi peniru ulung.
2: Heeh.
1: Manehna rek ningali naon niru teh?
0: Nurutan.
2: Mantan nurutan.
1: Sagala

0: perilaku alus jeung goreng
1: kolotna
0: atawa salah nu di sekitarna.
1: Lingkungan anak.
0: Karena supaya nerapkeun cara ngadidik budak alus, si akal cengar-cengir kuna kan.
2: Iya, takoyaki
3: cina. Padahal nama ngajakan seun.
2: Takoyaki budak abi mah sok minta tulung wae cina. Tulung, tulung pak jajan. Tulung pak izin cina berarti.
3: Isiin ujian sakola cina.
0: Tah, itu teh nurutan kolotna.
1: Mah jauh itu.
0: Tah, jadi nerapkeun cara ngadidik budak nu alus teh, kieunya. Aya tips ya.
1: Kumatang.
0: Jadi bere teguran kasih budak lamun ngalakukeun perilaku nu butut nya. Jadi ulah sina ngalakukeun pembenaran. Itu napi kau kamu namun kira lah ngaran lagi budak letik budak cina. Nah, itu teh
1: temenan.
3: Oh salah itu teh.
0: Iya, tapi bere pengertian bahwa itu teh perbuatan itu teh salah.
3: Oke.
1: Kayak budak mengarekannya.
0: Jadi can jadi ber, can jadi caram, can jadi pepatahan. Kis ngomong lah, kis kenapa ngaran lagi budak gitu. Karena kan pembiaran gitu.
1: Iya.
0: Itu.
2: Ya, budak.
0: Terus bere hadiah atawa saukur pujian lah nya di alam gitu ketika si budak berperilaku alus gitu. Jadi selalu orang teh kudu selalu ngadukung kealusan nu dilakukan budak tehnya terus berikan
1: penghargaannya jadi budak saya semangat
0: ngalikeun kasih sayang lah ketika mana gitu. Sok baca heula ke asa balelo ya.
3: Oke. Okay. Aya tadi cenah ulah jengungi sadayana ti Sandra Kafa.
1: Sandra Kafa.
3: Terus aya Risalah join.
1: Wilujeng
2: Mangala.
3: Udah eta mah de tadi kene de.
2: Temen tadi budak abimahnya teh.
3: Budak abimah cenah gitu minta tolong.
2: Apa ya? Tolong-tolong jajan. Tolong wae. Ganti ditung gelutnya, Bang.
3: Ya, kemarin nungguan itu tata lecengan saya tik lah.
1: Siap.
3: Saya tik.
1: Sekitaran budak
3: nanya. Ade ingetan nyerane lah.
1: Baik. Baik yang macam komandan, apalin komandan mah jawabannya.
3: Oh, dahari naon nu mantak beruk bingung cenah.
1: Ya, cek bingung kena beruk ai namanya.
3: Eh, mantak beruk bingung.
0: Dareun akang.
2: Takoyaki.
1: Kalapa kolot.
3: Lain.
2: Cilok.
3: Lain.
2: Naonnya? Nu mantak naon bah
3: pisan? Nu mantak beruk bingung.
2: Oh. Naonnya mantap.
1: Kelas urang.
3: Lain.
1: Kelas urang.
3: Lain, lain.
1: Gorengan ban Vespa.
3: Lain.
2: Pai senteng.
1: Pelpe.
3: Lain.
1: Sayur senteng.
2: Lain. Sayur batu.
1: Lain. Bacem-bacem sendal.
2: Kehu.
3: Lain.
1: Tolompong butut.
3: Ayo dah harus tolompong butut.
2: Sama kolontong atuh.
1: Saguan.
3: Salup.
2: Salup ah. Ese.
3: Es krim.
1: Tuh nya cek ayo kena jawaban nanti danut simpel.
3: Kan beruknya bingung.
0: Hai geuna. Tabruk bingung.
1: Hai geuna tabruk. Berukna kikireun, Mbah. Lain walin beruk. Si Amang.
0: Lain beruk tapi Akang pang bingung apa.
2: Tapi kayak tungtungan ngomong.
1: Ay gitu main mah jadi berukna.
2: Padahal mulah nanyakeun cici gue.
1: Ditanya tuh dah jadi jawabnya
2: bingung.
1: Kata orang anu cici itu kan jawab-jawab berukna bingungan cedah.
2: Naon-naon
1: cedah. Lain. Nah pang na jawabannya jadi es krim.
2: Tak enak bingung cerina. Apa lu bingung tuh nanyakeun.
1: Ngasih abang-abang. Nu matak beruk bingung.
3: Nya. Es krim gitu.
1: Es krimnya. Nah, si beruk krim. Sama makanan es krim mana aja.
3: Nah, cek mangtang tah ngabahas dahareun cenah. Dahara naon pang sombongna
2: cenah.
1: Aduh aya sapadan ngadangu eta teh. Pang sombongna.
2: Jawabanna.
3: Jawabanna mah aya tah jawabanna.
2: Ulah makan bejan?
3: Ulah.
1: Lain es krim da. Namun es krim aku sejang beruk.
2: Nupang
3: sombongna.
1: Saigon kick.
3: Lain ieu cenah WPD
1: naon?
3: Naspad. Soalnya kama mana mama wa lembur cenah.
0: Padanga.
1: Buratnya.
3: Pan dia mah dongeng wapedin ya.
0: Jeung naspad jeung warteg.
3: Keur ka Jakarta cenah wapedin teh nganjang pasti teh. Cenah ini teh enggak ada air-air belum cenah.
1: Enggak ada air-air belum. Lain, amun sok bingung nama bahasa Indonesia kan. Kan amun
2: bisa lagi halodo.
1: Lain, amun disuguhan teh pan mun di orang Sunda mah ditampi. Leut tentunya. Ya mau tahu nanti ang. Amun diberi daharin nggak tahu diberi suguhan.
0: Diterima.
1: Ditampi. Apa lapan di bahasa Indonesia? Pak ininya diterima.
0: Satu ngenangan ya.
1: Satu ngenangan. Oh silakan silakan jenangan dilempok aja.
3: Ini nggak air air belum cina.
1: Ada air air belum.
3: Cai cai acan.
2: Ada air air belum.
1: Apalagi kejo.
3: Dulu jenguk ini kang gebeh beh.
2: Beh beh.
3: Beh beh. Terus saya Piki underscore kikuk.
1: Ah, bikin jangan mengikikuk.
0: Iya kayak kokok.
1: Kakak kokok.
3: Kakak tua.
2: Kokok ip.
3: Terser Pak Iman mah cenah.
1: Wis jangan mengi Pak Iman.
3: Di antos PSG tembang PSG cenah.
2: Oh, siap, siap.
0: Kan untuk mixing ya.
3: Kan mixing mastering kayak.
2: Lagu PSGC.
3: PSGC.
0: Lanjutinnya tadinya.
1: Gas.
0: Siap, terus kabudak teh kudu sikolot kudu ngahindari nerapkeun hukuman fisik jiga neunggeul atawa naon gitu. Jadi si cara eta cara kekerasan teh berisiko ngajadikeun budak boga perilaku agresif keur geus gedean engke.
3: Iya iya.
1: Dendam jadi lompatan nantinya.
0: Tepak setik hapo.
1: Pakai pembawa awi atau pakai besi gini kan kelengar.
0: Terus sebagai kolotnya, gue boleh segan ya, jadi minta maaf, lamun salah kamu, minta maaf kamu dapet, lamun kolotnya salah, itu artinya contoh, oke sangkan si budak seperti itu, mungkin lamun boga salah, gitu. Jadi nyai tangan didik budaknya, nu alus mah lain
1: kekerasan,
0: perkara nu gampang ya, itu. Terus hesen nerapkeun aga oge itu si kolotna kudu belajar oge tulu nya kudu diajar ngebekalan dirina nyeku seputar pengetahuan keluarga lah parenting jadi lamun boga kendala terkait pengasuhan cara ngasuh budaknya konsul lah kesahan ka dokter bisa ka tetangga bisa ngartikeun
2: gitu. Ahli psikologi bisa.
1: Baik ngaranna budak mah aset nya jang masa depan keluarga masa depan
2: mana. Ini ka Wapidin biasa.
1: Maka siap diantos ka ieu we ka nomor kontak abdi.
3: Itu pesan motor eta.
0: Ajar lah, Bah. Hah? Ajar lah.
3: Oke. Nah, aya deui tata rucingan namanya.
1: Nah, tata rucingan deh, biasa ulah es krim kayak ini bisa disangka beruk.
2: Beruk bingung.
1: Gak ada air-air acan, ih.
3: Naon, naonnya ya. Naon. Oh, dipotong teh, kalah ngaluhuran.
1: Ditek-tek kalah ngaluhuran.
3: Ditek-tek teh kalah. Panggil. Kan lamun bangunan mah cek di tengah handapannya. Ya mah set jadi ngaluhuran
1: nah. Ngaluhurannya. Komandan. Naon cenah ditek-tek jadi ngaluhuran?
2: Antena.
0: Ditek-tek mah ngaluhuran.
1: Uruk antena mah atuh ditek-tek.
2: Antena radio ning kaya pan. Betot teh manjangan.
3: Dituar teh. Kalah jadi manjangan ngaluhuran gitu.
1: Tiang listrik lain. Tower
3: orang sok dituar dan listrik
2: sutet
1: ayah butian gak pasti inget tului sutet mah itu udah menanak sama bibi wing atau orang Batak
2: Ya.
0: Buse.
3: Tadi masuk tet. Beda atuh.
2: Patet atuh.
3: Nah, cek.
0: Ditip.
3: Ini dituar kan.
0: Dituar malah kalau
3: dituar, dipotong, dinaon lah bukan
2: nama. Kalau jauh,
0: kalah kaluran.
3: Kaluran.
0: Kaluran.
2: Angkal sau.
0: Kalau disaeun mah tuh kalah ka. Iya, tiga beruk. Kawas. Bingung. Mending jawab, Bah. Bingung nak kawas beruk aing mah. Na merat tarucingan teh nu arah neh.
3: Wae teh abang. Dipotong ngaluhuran cenah. Ditek-tek ngaluhuran.
2: Taluk, taluk.
3: Calana.
0: Ya, cek aing oge na lalaing. Nah, nya kumaha ngarti kitu? Nah. Kumaha? Tuk-tuk
3: calana ditek-tek ngaluhuran.
0: Mati ini tetap jadi dipakai di handap.
2: Kodok.
0: Benernya kan. Akhirnya tetap sukuna. Benernya kan ke handapnya. Akhirnya dipanggil nama agak kalau hurkan.
3: Kaluhuran.
2: Kaluhuran.
0: Itu pasti disorodotkan kan. Maksudnya ditetap. Calana kan jadi kaluhuran. Kaluhuran. Lain perlu nyorodot kaluhuran. Akang kan 100% ngartina itu. Nah, pinteran jago abah mas. Taruh cingan anak is the best. Beli anu hoyong taruh cina mangga katur ka abah.
3: Nangga Google ya.
0: Oh, na Google.
3: Tah, hiji deui.
0: Naon sok?
3: Kolotna ulah ambekan cenah. Mun budak dicarekan ku guru di sakola zaman ayeuna Pak Buis sareng Ham teh cenah.
0: Oh, eta. Cek mangkolotan teh nya. Ai baheula mah ka zaman mun urang-urang mah budak ke sekolah dicarikan ke guru teh.
3: Babeja ka kolot ditambahan.
0: Tambahan. Panu kitu geus sia teh salah nama cenah kira.
3: Leres.
0: Nah, ieu mah kan dilaporkeun teh kolotna. Kalah kamalikan, mawa aparat, mawa naon geuningan
3: atuh mun nama. Kalem, Bang, kalem, Am. Kalem, kalem.
0: Budak teh asa kakabuk ki di kokolotanan kan teu mun nama. Ai mah da, ai boga kolot ai.
3: Cetrekeun ieu ke panggeran.
2: Mulai negatif.
0: Ari mah datana bageur. Sakabeh. Itu kawas ya.
4: Sokoba eta nu asal mun dekeng, di dekengan wae kan.
0: Itu nama jadi komo zaman pira-pira ayeuna nya. Aturanan guru kan bakal diudag atuh ku muridna jeung ku kolotna Gusti teh. Bakal jam wani ka guru teh sieun nu aya eta jadi anu teh. Aku ka guru teh baheula mah ngan
2: urang-urang. Ajri,
3: ajri. Ijin deui atuh. Gitu. Ijin deui lah. Nungguan jam 7 nya.
2: Sok,
0: taruci.
3: Heeh, taruci. Suku anu sok naonnya?
4: Najong. Jong cetekeun lah, Bah.
0: Sok jejeg. Suku anu sok jejeg, Bah, mun nanya, ditajongkeun.
3: Suku anu sok ka ditu ka dieu we. Di moal teh.
4: Di moal?
3: Heeh, di moal.
0: Khusus di moal unggul teh di mana-mana.
3: Ya, teu singan mun di moal sok ka ditu ka dieu gitu. Da teh di moal unggul sih.
0: Pertanyaanana teh suku-suku naon anu sok?
2: Ka ditu ka dieu.
3: Ka ditu ka dieu we gitu.
0: Suku meja.
3: Tuh cenanyaan ayana poe ayana mah khusus Wapidin jadi pinter dan bermartabat.
4: Ayah pan dicetrekeun teh. Iya.
0: Komandan di bawah nasional
3: Cina ieu. Mantang suku cabang lain.
2: Suku cadang lain.
3: Lain.
0: Ai suku bunga mah da biasa di warung eta
3: mah. Suku naon cik?
2: Suku kucing.
4: Di mall keo.
2: Di mall. Masuk aja ucingnya di mall.
4: Nah, di mall mah diusir.
2: Ucing garong.
0: Ayo gen eskalator, eskalapa.
2: Ucing garong.
3: Ya salah sayangnya di mall suka dituka di uwe.
0: Lumpatan punya sukunanya.
3: Teng lumpat, teng ngajlang, teng na. Karena kan dituka di uwe.
0: Karena yang taruh cingan tuh. Siapa tuh kamaca eh.
2: Suku kuda liar.
3: Cek mangtang ah kumaha suku urang we cenah lain
0: bebasnya mangtangnya ada kartu kan
3: iya bisa tapi lain eta gitu
0: suku suku suri suku saya suku bendera
3: lain eta mah ye nanya Wiljeung ngomongin kangge Asep Kusiana
0: pinu jeung
2: ngomongin
4: ah pai poi
3: oh iya tuh ya
0: Pak Ibu damai
3: Asep Kusiana terus tadi tuh aya Tadi Son of Adam.
1: Jeng mengikat.
2: Jadi jeng menggabung.
3: Terus aya sako cepat.
1: Wih, sako cepat.
4: Cepet ya.
1: Lauk
3: cepat. Sako cepat ya.
1: Lauk sako cepat.
2: Dina cai berarti.
3: Terus aya Priadi 271. Wah, seru ya.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Son of Adam.
1: Suku naon, Mbah?
3: Adam. Kela samrit deui lah.
2: Naon Mbah itu kebat.
4: Duh. Ayo,
3: musang,
4: ayah
3: langsung.
2: Oh, musang,
4: bah? Ayah kene,
3: ayah waktu
4: tukang naon
3: tuh.
2: Ya, dia suku naon bah?
3: Oh, suku lah dijawab.
4: Oh, so.
3: Suku security ya.
4: Nah, kurang ya. Tadi kurang tegas siapa teta? Cek siapa te? Eh, cek si apa?
1: Pleset kan?
4: Ucing, kurang tadi te, tadi usir ku security. Tegas di merek lu.
1: Jadi tekan pada dia nanti, oh plesetan berarti suku security.
2: Security.
3: Cek Haji Iman suku troli di mall. Lain gak sih jawab.
1: Security.
2: Security. Kemudian AWP security.
4: Lamun tukang naon payu te payu keprok.
3: Pade
1: tukang. Tukang tukang tipung.
2: Tukang tipung tukang tukang teuing. Biasa iya non.
4: Bener itu tukang tipungnya.
2: Tukang tip.
4: Kan jawab bah.
3: Oh bener.
4: Pan dicetrekan teh.
3: Tadi saya bener bagian Wapidin
4: cenah. Amun nu nyatrekeun urang mah, urang mere pertanyaan teh langsung ngajawab.
3: Pintar dan bermartabat.
1: Namanya aya koneksivitas.
2: Jika listrik
1: agensi Ake masuk ke bawah belet kayak si Ake oma.
4: Jika si Ake oma biar tukang bayur.
1: Sekain oke nanda
3: sayur.
2: Sayur. Sayur pasar.
3: Ya Salim, lejeng wongi Salim.
1: Weh, lejeng wongi ke Salim, gue mah damang sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Salam laku sekarang Tasik.
3: Oke, ke lagu dulu aja ya.
2: Lagu.
3: Lagu dulu, nanti kita balik lagi.
1: Lagu Sundalen.
3: Oke. Cucunguk.
1: Cucunguk, lu jangan dangguken.
3: Yuk.

0: 102,4 FM Peace Radio Camis. Kamarana orang Sunda. Rada edan tibara kataknya tos nganter urang sadayana. Ka 12 menit langkung ti tabu tujuh wengi. Oke. Dan masih di gelarana Sundaland, lagu-lagu Sunda. Lagu-lagu Sundaland, terus informasi dipidangkeun bahasa Sunda leres. Sareng Kang Salim tadi alhamdulillah sehat cenah.
1: Alhamdulillah amin.
0: Oke.
1: Wih ngalakok kelas Cesari nang
0: eta. Oh, Cesari.
1: Rasak.
0: Oh.
1: Atur nuhun Cesari. Atur nuhun sami-sami.
0: Sari Mang.
1: Sari Udin. Sari apa? Si Akeo tak?
0: Benar.
1: Tadi gini kan kan?
0: Kumaha.
1: Benar.
2: Boleh.
1: Bro kayak
2: beruk bingung.
1: Mah mau merek es krim aing ka beruk.
0: Bingung ya. Lah. Ayah kena tang?
1: Ayo.
0: Oh ya, sabar. Dah sah kedap deh sih sekitar 12 menitan deh, 13 menit deh lah.
3: Ya lanjut deh ku
0: kanan.
3: Masalah ngedidik budak.
0: Nah, itu.
3: Jadi akhirnya ke perilaku budak, nah, nu kudu diwaspadai teh lobanya bah.
0: Iya.
3: Meliputi ayah agresi ekstrim, terus menyakiti diri sendiri, terus narik diri di lingkungan,
1: pendiamnya,
3: terus berbohong kronis,
0: waduh,
3: yang perilaku manipulatif gitu.
1: Lo bagus. Ini nama karakter budaknya.
3: Sebenarnya tiba lagi gitu, kan ayahnya kolotnya kudu leuwih, nanti mencrong lahnya.
0: Kolotnya ulah bubudakin deh.
1: Nah, itu. Jadi kolot
3: kan. Jadi tanda ieu teh nyaku ketidakmampuannya, ketidakmampuan berempati gitu. Terus nolak aturan. Nu berulang kali terus-terusan teh nolak we karena aturan teh. Nah, karena jadi potensi gangguan perilaku nu leuwih serius gitu.
0: Ya,
3: jadi jadi kolot teh sebagai orang tuanya.
0: Yep.
3: Penting jeung ngenali perubahan sikap si budak.
0: Yes.
3: Sikap tu wajar eta kudu di dideteksi dini mula gitu.
0: Laras. Laras. Jeung neng dini nya.
1: Kata baku ayeuna perkembangan zaman menanyangnya pangaruh-pangaruh
3: dina. Kan loba bahayana ayeuna.
2: Dina HP gitu.
3: HP. Nah.
1: Jadi ngaroba sikap budak teh.
3: Anu kudu diwaspadai teh kayaknya agresi jeung menyakiti dirinya.
0: Iya.
3: Nah, jadi si budak sok nenggel batur, terus nyiksa sato, atawa nunjukkan perilaku anunya non menyakiti sorangan gitu.
0: Iya.
3: Jika nggak ngebenturkan non ada gorken sirah sorangan, pun keur ngambek. Itu atau nengge sorangan munker ngambek, nah itu kudu diwaspadai.
1: Kita bicara nama nanyangnya.
3: Terus narik diri secara ekstrim tina lingkungan aja. Jadi mana ya, si budak teh ngehindar kontak sosial yang babaturana, atau jeng keluarga dina waktu nulila.
1: Oh di keluarga kisah dua mana jadi sorangan mananya tuh.
3: Nah, itu dari eta teh tanda awal masalah kesehatan mental ya. Kudu kadeteksi gitu.
1: Diperhatikeun
3: kolotna. Terus manipulatif jeung ngabohong. Gitu. Cirina teh tuluy we ngabohong. Terus maling. Terus manipulasi situasi jiga nu teu ngarasa teu boga salah
0: gitu. Iya.
3: Jadi manehna geus ngalakukeun salah teh jiga teu boga salah we teh eta hati-hati gitu.
1: Pas bagus si Akeo sok uniko dengan usaha nipu kolot.
3: Terus tantrumnya leluhihan berlebihan gitu.
1: Tantrum mana teh?
3: Jadi ngamuk nanti sering gitu, sering jeng lila gitu. Terus di barenganku tindakan atau agresi nu nu hese dikendalikeunana. Kan lo banyak kejadian gitunya.
1: Loba ayeuna
3: mah budak teh muka-muka nae geus kolotna lieureun gitu kan akhirnya geus kolotna geus ampuneun
1: eta
3: urang eta teh rata-rata hal-hal nu bieu disebutkeun teh aya gitu.
0: Bisa gitu nya.
3: Nya, jadi perilaku nu terus perilaku nu beresiko tingginya. Jadi usia remaja atau budak. Kudu urang kudu non kudu apa tanda-tanda penyalahgunaan zat.
1: Adiktif teh.
3: Terus aktivitas seksual di luar batas, yang perubahan drastis dina pergaulanan atau urang kudu apa ngadeteksi pisan. Kalau itu budak teh balik teh sebelum mak belum mau gitunya ngatri ternyata mabok lamun lamun abah bingung ya anu anu mabok teh kumaha geruan mah pidin lu bapak pengalaman
1: salah tembo ieu da ngambai ngacai biasa nama
3: aya aya
2: mabok cinta nu
3: katingali bisa nomba mam sareng nan mam jadinya
1: anu palaureunna
3: mah sayur cenah ai sangu kana gelas sayur jeung ieu ai cai kana piring
1: mangga wae cenah dia sanguna cai nama dituang
0: kantos kitu mah pidin.
1: Alhamdulillah cacan.
0: Oh, cacan.
3: Lewih-lewih.
0: Segitu mantengan langkung gitu.
1: Amit-amit ih, sing tarbikeun.
0: Segala di ieu di leueut teh
2: opi di. Segala ba.
1: Anu teu
2: mamunan.
1: Oli butut tungkul.
0: Nepikeun ka ieu nanti obat nyamuk ge digares.
1: Enak amin.
3: Nah, terus deteksi nantinya teu tina anu hal nu bieu unggul aya tina perilaku kaciri si budak teu sopan. Jadi geus di kuduna nya si budak diajarkeun sopan santun. Anu naon eta jadi edukasi jeung perilaku anak usia dini lah gitu.
0: Iya.
3: Dan nya sebaiknya oge ulah terlalu neken ngajarkeun hal eta nah, gantina teh nya coba fokus jeung ngingetkeun mereka gitu. Yang ngingetkeun si budak.
1: Leres.
3: Duh, manehna beh bisa merhatikeun batur.
1: Ya empati nanya.
3: Ya, terus ajarkeun oge ngaekspresikeun emosi jeung kudu kumaha yeuh emosi teh.
0: Ulah sampai ka nungingetan gitu, inget gitu
3: ya. Nya. Ya mah nu nginget kana bari teu sopan.
2: Nyontoan nya.
1: Dai budak mah kumaha cek ti luhurna mun nya, mun ti luhurna sae nya hasil buahna geus sae.
0: Leres.
1: Amun ti luhurna mah geus bajred nya. Budakna oge lan jadi begal. Amin.
3: Terus ajarkeun balik deui kana tadi si budak jeung minta maaf lamun salah nya.
0: Nah, iya.
3: Ta ajarkeun we terus ulasina gengsi.
0: Minta maaf teh nya.
3: Karena carana nya tadi si kolot lamun salah ka budak oge kudu minta maaf. Ame si budakna
1: ulah aya bosan-bosan nanya angnya aing ngarangan didik budak mah gitu.
3: Iya, terus ieu naon teu jujur si budak geus mulai teu jujur ya loba ngabohong teu jujur
1: dina waktu ginanya.
3: Nah, terus ngamanipulasi situasi. Jadi si budak teh padahal kejadianan nate rangkaian nate seperti kieu ngadongengkeun ka kolot teh
1: beda
3: gitu. Beda gitu.
1: Kolot teh ka pancingnya.
3: Nya.
1: Nama jadi rame, jadi masalah.
2: Serigala.
0: Tadi lagi
2: keremulas.
0: Kernungguan eta naon? Cicing wae.
1: Cek aya paribasana geuning ngeunaan budak salah kolot ka babawa, ka babawa gitu. Ka babawa.
3: Terus ngaran budaknya komo diimahna di alam pasti manehna teras sirah keras kepala keras kepala egois
1: kan ya pasti
3: terus dari kebiasaan di budak di imah si budak teh di alam
1: diwawai ku harta
3: diwawai segala di kompromian gitu ternyata manehna ketika gawe jeung di luar
1: da kabentuk eta teh
0: Cek Dani Orlando mah balelol gitu ngomong.
2: Lain balelol itu mah.
1: Biasa awe eut
2: bajigur. Remna pakem teuing.
1: Awe eut bajigur ati lu gelas.
3: Angger mana angga digera ang. Cua ngopi ang.
0: Aya 3 menit deh ang.
1: Alhamdulillah amin. Kan sajam deui we
0: atuh. Langkung 3 menit langkung lah.
3: Ya kitu tah ayeuna sabab loba naon? Loba
1: pangaruh-pangaruhna nya nya.
0: Soalnya kan ayeuna mah seueur tontonan di ngang ya. Tina handphone, tina
3: terutama balik deui kana tadi nu marak LGBT gitu kan. Aduh euy kudu dirada di ieu di imah tah. Berarti mulai dibere pengertian
1: wawasan jangka budak teh
3: soalnya kita te salah tuh mungkin jeli gitu si budak teh termasuk orientasi sekna kemana gitu bisa nyimpang buru-buru di akalan gitu.
0: Lanas
3: karena ngeri kayak pada akhirnya beki loba mah masyarakat beki ngambeknya akhirnya terjadinya halnya pemusnahan kan
1: iya penyakit masyarakat tadi nanti oke nanti
2: ngelobaan gitu
3: makan leras kapungkur makan iya
2: jadi tepanya
3: kan emang bisa di strek ke
1: kan baik karena domba mah
0: jeng tangga cau
2: bukoyan bisa ngelobaan
1: kenakalan remaja itu masih kena normal-normal apa gila ama ayo namang ke abnormal gitu tapi itu anghapun tena di antawisna tina pengaruh lingkungan ogenan paintenya murang kali ayeuna gaulna jeung kumaha tuluy jeung anu istilahna saha nu yeuh eta teh aya pangaruhna oge kan
0: aya
1: matak painten orang tua teh sepuh di antawisna paintenya kedah memantau lah painten murang kali pergaulan anak kumaha di luar anak kumaha jadi teh ogenan meunang teh matak jadi pangaruh ka keluarga budak ayeuna cawan codeka nepikeun ka
3: bengok
1: cilaka angger kolot keluarga meunang anu katempuhan anak
0: segala rupa leres leres
1: budak meunang jadi
3: kebangkrakeun lah bah lanjut bah lanjut bah
1: kadinya bah kada sing jarauhan anu teu malah
2: jadi salahkeun
0: cek saya teh Dani Orlando. Dani Orlando. Pidin ge sampean resep kana ayam.
1: Leuhung tah. Aya ayeuna mah tos gentos kana kalkun.
3: Kalkun jeung entok.
1: Entok. Entok nu rewasna.
3: Kan buluna sok beak. Yeun kok.
1: Si Ake wae geuna sok disemprot.
0: Entok mah. Emang resepna ayam nu kumaha?
3: Rentet.
2: Lebih seksi jadah.
1: Kan asal ulah ayam pelung, ya
0: pokoknya. Sian.
1: Ayam pelung masuk neje.
2: Ya, lebih merangsang.
1: Duh, aing mah tuh. Ulah karena entok-entok ting, ulah karena ayam-ayam ting. Minimal na tuh karena sapi. Ulah arawon ukar itu. Terus buku kapanan ku Allah teh diciptakeun teh berpasang-pasangan. Aya lalaki jeung awewe. Ber ieu mah. Ayam. Amin ya Rabbul. Bisi zaman kawas zaman Nabi naon anu
3: Lut.
1: Nah, kan ku Allah geus dicontokeun sacan umat urang teh umat anu teu hula teu heula teh jang conto jang ka urang-urangna. Sing dijarauhkeun.
0: Setrekeun deh. Tos bade closing salah ya saya sakedap deui setengah 8.
1: Sesari cenah sarasak bah.
0: Teu karaos nya. Mirebus aya mirebus.
1: Teu aya aya ogen goreng.
0: Teu loba korban baheula dicileur.
1: Apa-apa wae jadi jelek ini
2: mah. Ulah di bejaan.
0: Oke, hatur nuhun ka sadayana anu tos ngadangukeun ti tadi di bada magribnya. Ulah hilap setiap dinten Senin sareng Kamis, bada magrib dugi ka 8:30 aya gelaran Sundale.
1: Mudah-mudahan janten ilmu janten istilah inspirasi painten kang urang sadaya sing dijarahukeun tinu hal anu teu dipiharep teh
3: kawula. Tek bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu katilu. Wilujeng ngadangukeun sor.

Kaulah bunga nutai papadana. Junggala beberes heula di imah, isukan urang miang ka pemorowan. Kaulah rek nimalan ka abdi-abdi nagara, para penggawa jeung para pangagung nagara, supaya isukan sarerea milu ka pemorowan. Geus kitu mah paman lengser amit mundur amit mungkur ti payuleun Kangjeng Raja. Angkat ngantun Kangjeng Raja mulang ka imahna, balik ka bumi rek reureuh heula sakeudeung, balas capek ngeman timalan ti Kangjeng Raja. Kakocapkeun para pangagung nagara, puguh we atuh poe eta teh pahibut pabeja-beja meunang warata ti nagara yen isukan baris ngiring ka tengah alas Bandawasa nyarengan Kangjeng Raja sungging perbangkara anu palai bubujeng ka leubeung tutupan. Atuh gentur mangku catur yang masang carita nepikeun warati ti Gusti pabeja-beja kababahanana para mantri jeung tumenggung para senapati jeung Arya baradami nyayagikeun bawaeun isu. Pasukan pangawal, pasukan moro, pasukan bekel jeung abdi-abdi karaton anu baris ngaladenan Kangjeng Raja di pamorowan bekel disayagikeun katuangan anu raos-raos pakarang anu sampurna tumak jam paling gegenir koja enong disiagakeun harita teh. Puguh we atuh kabungah minuhan nagara, abdi-abdi pada seuri kadang warga pada suka atoh rek diajak moro nyarengan Kangjeng Raja ka tengah alas Bandawasa kitu kaayaan di nagara galuh mangsa harita. Urang nyarioskeun dina poe isukna cerkur mariem sakali disada tangara yen Kangjeng Raja ngersakeun cengkar ti karaton sejak bubujeng ka leuweung tutupan. Teretet surat tarompet ditumu ku surat tamur ker surak ayah-ayuhan nah kuruh asa kaimit. Batura jenuk balarea suka bungah kalumbira baris ngajajar hareupeun karaton bari rebo ku babawaan nyoren koja mawa tumak teu poho marawa kohkol awi keur ngabibira keur ngahira-hira uncal di tengah alas Bandawasa supaya sieuneun nalumpat kanu caang marara babari mentangna ku tumbak atawa panah. Kitu deui pasukan pangawal geus saged bakarang teu tinggaleun pedang

0: sora tamur nu awor jeung sora surak nu ayeuh-ayeuhan. Burudul romongan Kangjeng Raja kaluar ti karaton. Jep, tatabeuhan jempe tanangah hormat Kangjeng Raja anu nembe jeung karati lebet karaton. Harita Kangjeng Raja ditandu, digotong ku dalapan urang, diiring ku para mantri penggawa kabeh saged pagining-gining milu suka karajana. Paman Pati, kumaha geus sayagi? Saur Kangjeng Raja ka juragan Pati.
1: Kaulanun, parantos Gusti sadayana nganti-nganti timalan Gusti.
0: Cek Patih bari nyembah.
2: Syukur.
0: Syukur bagja kumanyangan. Kumaha ari paman lengser, geus rengse, bisi aya kakurangan.
3: Kangjeng Raja ngareret ka paman lengser anu salawasna tara tebih jeung Gustina, nyaeta jeung Kangjeng Raja.
4: Dauh ti malan kaulanun. Beres rois bebas lancar sun. Sagala rupi anu diperugikeun parantos sayaga kaulanun. Sumangga kantu nampi dawuh ratu.
0: Ceuk Pamang Lengser. Hayu atuh urang ini ayeuna mah. Hayu kabeh urang ini ayeuna mah yeuh.
3: Kitu sur Kangjeng Raja.
0: Atuh haok Pamang Lengser mere isarat ka buku barisan supaya mimiti maju. Pletung. Mariem sakali turuk-tuk tambur dengek sora tarompet ditumuku surak anu amal-amalan ditema ku sora kohkol awi ditarakolan padaek-daek atuh mani asa eneur nagara teh kaneng asa ka ini tarita teh legedeut lajo ge surak bari tingkarupay ngajajapkeun ku paneuteup ger pasukan surak tekenat eak-eakan ngaleut ngengkeun ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang katia sireum dina batu ngantai panjang ngabring init ngajug-jug ka leuweung tutupan. Kangjeng Raja banget bungah suka manah ningal abdi nagara anu sakitu gumirana. Aya jalan teu waleh rame surak eak-eakan dibarungku sorak tambur suka seuri kokonyakan sukan-sukan galumbira. Meni asa agul pisan reus boga ratu anu adil wijaksana bisa ngabungahkeun rahayatna. Takitu kaayaan di kerajaan Galuh waktu harita. Cag urang tuna sakeudeung anu keur ngaleut engke urang sampeur deui. Kacaturkeun di sisi leuweung tutupan para manor leuweung nu satia geus ngajajar di sisi jalan megat aleutan Kangjeng Raja pakaian pagining-gining tanda jasa tanda pangkat diterapkeun ngahormat ka Kangjeng Raja pakarang kabeh dibawa nemongkeun ka Kangjeng Ratu yen sarerea salawasna sayaga pikeun ngajarankeun tugas nagara dina ngajaga leuweung tutupan bisi aya anu ngaruksa. Pok saurang nyarita bangun anu teu sabar.
2: Waduh, naha beurang-beurang teuing nya? Mana aleutan Kangjeng Raja teh yeuh? Magarkeun poe ieu rek bubujeng ka dieu ngalauncal ti jero alas tutupan.
3: Kitu ceuk saurang bari melong kalaneuh ka pijalaneun Kangjeng Raja.
5: Nya sabar we atuh. Paling ge di jalan keneh. Apan karek oge wanci haneut moyan ieu teh. Mangkaning di nagara ka dieu teh apan jauh. Nya di nagara ka dieu teh jauh apan. Meujeuhna we nungguan tepi ka wanci rumangsang mah atuh. Tembal baturna kituna teh bari eulegeug nyawang kanu anggang susuganan aya aleutan maju ka alas.
2: Heuh. Ieu teh kami mah geus hayang tepung jeung ratu itu loh.
6: Kumaha rupana urang mah

0: walpoy ada sisi leweng atuh. Gimana on tepuk dia jelma. Aduh, paling-paling ke sore kakara panggi jeung anu di imah. Pancu weah ke urang teh ngajaga leweng. Paling pabanggihan teh jeung wah jeung bedul, jeung ora, jeung maung, jeung caruh, jeung monyet. Wah, kitu we urang mah. Geus lila buh lah. Da ambrok jeung Kangjeng Raja deh, sorok lah. Da beda raja ayeuna mah duh. Cenah ceuk beda nyahan ka masyarakat kitu. Wah. Sigana mah ayeuna mah laksana tepung jeung Kangjeng Raja deh. Da pasti ngaliwatan deh ka dieu. Aduh. Wah. Bungah temenan mun pagawean urang kabagi ku raja. Waduh. Nikmat cenah mah. Urang dikitukan pagawean yang ngejaga leuweung ieu teh bisa aya kokon-kokon anu tetanggung jawab ieu teh.
1: Cek baturna deui ngawawaas pangalem ti raja na anu memang kacida toweksana ka Kangjeng Raja teh kepada pagawe teh ka abdi-abdi nagara anu tumut jeung satia ka Kangjeng Raja. Barang keur guneum catur kitu hawar-hawar kadenge sora tamur jeung tarompet awor jeung anu susurakan. Sorana angin-anginan, sakapeng tarik, sakapeng alon kawan tu jauh keneh atuh. Tapi najan kitu para petugas jaga leuweung ting ceuregeug. Curing hak hayang nenyo kanu ngaleut. Tapi can sidik ngan katara paromana marah mae bunga. Sabab sidik Kangjeng Raja bari sumping poe eta.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
4: Teh acan pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon, siap sabar botol teteh.
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintenya?
5: Mohon. Mohon,
4: takumaha teteh sareng cenah ngaleutlandong alfa propolis panyawat teteh? Teme kan di check up-nya.
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng cenah ngaleutlandong alfa propolis, alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya atau sehatnya?
5: Ya, alhamdulillah.
4: Mohon, alhamdulillah.
5: Wirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh yang ngaldamang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon, assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, Sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten, nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan, Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur
11: ya.
10: Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin, ya, amin.
10: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
11: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tapi najan kitu para petugas jaga leuweung ting Ceureugeug curing hak hayang nenyo kanu ngaleut. Tapi can sidik ngan katara paromana marah mae bunga sabab sidik Kanjeng Raja bari sumping poe eta.
1: Waduh, Bagja Batur. Waduh, Bagja Batur ya, Bagja, Bagja, Bagja, Bagja Batur ya, Bagja Batur ya, aduh.
2: Naon Bagja deh?
1: Nya Kanjeng Raja nuju di perjalanan, yo.
2: Lah, mangka iya nak. Pakaian sing rapi, pakarang bawa. Kade Batur yo.
0: Temal Batur nak bari saged sakara diusap dibeberes bisi kacawan ku raja. Ieu teh sikep anu hade tanda hormat jeung satya tina kaliwat ajrih kena ka Kangjeng Ratu. Sora tamur beuki tarik ngakuruh amal-amalan ger surak ayeuh-ayeuhan turuk-turuk tamur diselang ku sora tarompet beuki lila beuki tarik kadengena meureun aleutan teh beuki deukeut ka sisi leuweung tutupan. Batur jenuk balarea nu mangkuk di pilemuran di desa-desa anu deket kaleuweung tutupan rabul ka sisi jalan ngacaca rek megat aritan raja awewe lalaki kolot budak tainu kari kabe hayang nyekelan atarbe atanapi kabe hayang nyaksian raja ngalangkung atu aribrul aletan teh ker mulalajo sisi jalan surak. Mani eak-eakan milu suka milu bunga gugupai kanu datang dibalas kualitan bari telat surat Kanjeng Raja damalna imut suka bunga ningali rahayat anu sakitu jigrahna milu bunga milu bagja cirining senang ati kacombo hate da aribatina sedih mah moal kitu meureun rahayat.
2: Bagja temenan geuningan. Bagja temenan rahayat kaula. Geuning sakitu gumirana. Mana kitu oge meureun satia ka kaula eta teh.
0: Kitu gerentesna manah Kangjeng Raja bari lat rutret ka kenca jeung ka katuhu bari gugupai di barung imut Kangjeng Raja. Pilemuran geus kaliwat nu tadi lalajo di sisi jalan numu barisan. Milu ngabring jajap raja ka tapel wates. Atau beki panjang we aritan teh haritam. Nya akhirna jog anjog kasih si leweng tutupan. Kawates anu dijaga ku para manor leweng teh. Reg aritan eureun. Jep tatabeuhan jempe. Mani simpe lirga angka tincak. Kangjeng Raja munut lungsur tina tanu. Brek nungga gotong nadeku. Kanjeng Raja lumungsur kalayan tenang. Sanggeus aya dihanap anjeunna ngadeg bali nitenan kaayaan sisi leuweung. Lajeng ngagupayan ka kapala jaga nu ginding jeung sikepna hade tanda hormat ka rajana.
2: Hei, pangawal leuweung. Coba ka dieu sing deukeut.
0: Bari gugupay di barungku imut. Puguh we pangawal bunga brek deku cedok nyembah geus kitu ngadeukeutan ka Kangjeng Raja geus deket cedok nyembah deui bari deku.
2: Saha ngaran anjeun? Usta abdi pun sadira sun. Saha? Sadira. Jadi ngaran anjeun teh sadira. Cumuhun jun. Kaula anu Kangjeng Gusti
0: bari nyembah deui.
2: Sadira.
1: Kula nun aya naon pangersa?
2: Kumaha kaayaan leuweung?
1: Uduh. Teu kirang sawios-wios Gusti.
2: Aman taya kuciwana. Taya jalmi wantun lebet. Margi unggal dinten dijagi ku para manor.
0: Timal pangawal dari anak karanan ngajawabna jujur teu wani bohong.
2: Syukur bagja kumanyangan eta nu dipiharep ku kaula sabab ieu teh keur kapentingan balarea. Lamun kaula teu nutup ieu leuweung tinangtu unggal leuweung di asruk unggal poe ku paningaran. dialaan sasatoanana nu akhirna bakal punah, bakal beak eta satu teh. Lamun teh mah sasatoan nu aya di jero leuweung geus beak. Rek ngabariskeun naon ka anak incu turunan urang apan? Matak wayahna perlu dijaga, dimumule, dilestarikeun kaayaan sato-sato leuweungnya.
1: Sumuhun nyangakeun kaulanu, sembah dalem kaulanu.
2: Atuh sajabati kitu, pangna ieu leuweung tutupan ditutup. Maksudna supaya leuweungna tetep langeng, tetep aya ulah ruksak ku tukang alasuluh atawa tukang kai. Sabab lamun ruksak ieu leuweung tangtu baris gunul. Lamun geus gunul, balai bakal tumiba ka balarea, kayaning mun datang hujan pasti bakal longsor atawa kabanjiran. Tak itu, jadi kaula nutup ieu leuweung lain kaula hawak mak. Kula teu pisan-pisan sanajan berkuasa ngawasaan ieu daerah wilayah kerajaan Galuh, tapi kaula sebagai raja nu dipilih ku aranjeun eueuh niat lamun kaula hayang sebuah sasoranganan. Da puguh keur dahar soranganeun mah uncal hiji oge moal beak saminggu apanan.
0: Kitu dawuh Kangjeng Raja, maparin pibejang ka pangawal leuweung keur nambahan kayakinan kepala pagawe yen tugas nu diemban ku maranehna teh mulia da keur kapentingan nagara.
1: Dawuh ti molon Gusti. Sadayana parantos kahartos. Palias tuing upami abdi sadaya garuh emutan yen gamparan hawok alias sarakah. Ampun pararun Kangjeng Dalem, tuantun simkuring separa kancak ngemut ugikeun kadinya.
0: Cek pengawal bari nyembah.
2: Syukur ari kaharat imah. Tapi kumaha sadida, kumaha anak buah Andika, naha kabeh satia jeung jujur? Kade bisi aya anu linyok bohong, kong kalingkong, main ucing-ucingan, ongkoh manehna teh anu ngajaga tapi manehna anu ngajualan kai. Kade eta. Atawa manehna anu morok sasatuan sasatna pager ngahakan kebon apan mun kitu mah. Kade kula pepeujeuh ka anak buah Andika, kudu dijaga di balik pengertian yen urang lamun ngajaga ieu leuweung rumawat, ngalestarikeun ieu leuweung hartina urang, bisa ngajaga tatanan kahirupan urang dina mangsa anu bakal datang, singkarunya ka anak incu turunan urang.
1: Aduh Gusti, teu pisan-pisan sadaya sami satuhu. Daya anu bengkok senemah ngijing sila, kangu naon basidat pohong ka nagara, kangu naon make kedah kong kalingkong, upami abdi sadaya parantos dijamin ku nagara.
0: Kitu minangka jawaban ti pangawal leuweung anu memangna gajihna geus cukup teu aya kakurangan.
2: Ge. Nah, geus cukup gaji ti kaula.
1: Waduh, langkung dicekap. Kaula nu sagarupi parantos sayogi, parantos disabikeun, parantos dipumujuhkeun ku salira Kangjeng Raja. Cekap Gusti.
0: Temalna deui bari teu weleh nyembah harita teh.
2: Bagja temenan. Bagja temenan. Syukur ari kitu mah. Kaula teu hayang ningali rahayat kaula anu masih keneh ripuh hirupna, sedengkeun nagara para pejabat loba anu eueuh-eueuh, loba anu poya-poya. kula teu hayang. Lamun satungtung masyarakat masih loba nu fakir miskin, kaula tetep berjuang ke demi keamanan jeung kanyamanan rakyat kaula. Hartina tugas kaula can tuntas, jajauhun kana sampurna sabener namanya. Dah kulantaran kitu, syukur atuh adi kitu mah. Ayeuna hayu urang babarengan jeung kaula asup ka jero leuweung tutupan. Prak ayeuna mah bebas. Genep bulan sakali yeuh ku kaula dibuka ieu leuweung tutupan. Ayeuna masyarakat kambe hambara hayat kaula pek moro sadaekna. Asal babarengan jeung kaula da kitunya.
1: Uduh, ketampik, ketampik wasta kali, ketampak kalinga murda, kaulan gusti, ketedapisan gusti, unjuk sumangat sejak ngiringan, tak itu kaulan nun.
0: Geus kitu mah Kangjeng Raja Malik Kapaman Lengser, lajeng nitenan para pangiring anu nuju hempak ngareudeuhkeun kacape, anu sila, anu nagog, anu ngadeluk. Nu ngalamun wae, nu cineutrung wae, nu jauh mah aya oge anu nangtung. Komo para pangawal kerajaan mah tetep siaga, teu lalawara pakarang teu tinggaleun, bisi aya mau ngamuk gajah meta, bisi aya siku si wulung-wulung galagang kancana cek paribasa teh mah iwati manehna anu bakal tanggung jawab.
2: Pamandeng Ser,
3: aduh aya naon sun
2: para pangiring anu jajap.
3: Tah ayeuna
2: para pangiring mah Paman Lengser sina mulang bae. Para paningaran jeung nu rek ngabantu sina asup ka leuweung. Hayu urang ngamimitian pisi beurang teuing ieu teh.
3: Waduh, ngiringan gusti. Sumangga kaula nun ieu teh.
0: Tema Lengser bari nyembah tuluy nangtung bari rada nguliat cangkengna cangkel balas diuk bae. Jep bararea sim PKB panon mencrong ka Paman Lengser. Geus kitu ngong Paman Lengser nepakeun timaran raja. Nitah mulang ka para pangiring, nitah tatan-tatan ka paningaran jeung para pangawal.
2: Atuh bring nu lalajo harita teh. Atuh pring anu jajab mah baralik, najan hatena hayang milu ka pamoroan oge teu wani. Da bisi ngagamahan ka sato-sato anu rek diporo. Brul atuh ka lemur, bral ka desa, marulang ka imana sewang-sewangan, utamana anu lemurna dareukeut ti eta pileuweungan.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Jenengan teh saha Bapak teh?
6: Bapak Ahmad.
5: Ahmad.
6: Bapak Ahmad.
5: Alamatna Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
5: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
6: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes hampang.
5: Alhamdulillah.
6: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
5: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
6: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
4: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau di

0: Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf, dengan Bapak siapa?
1: Saya dengan Bapak Junaidin.
0: Bapak Junaidin?
1: Iya.
0: Alamatnya?
1: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
0: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
1: Yang kedua ya.
0: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
1: Untuk ibu saya.
0: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
1: Ibu Darsi.
0: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
1: Umurnya 64.
0: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
1: Tinggalnya di sebelah.
0: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh, berair, merah.
1: Merah ya.
0: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
0: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
1: Amin.
0: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

da bisi ngagamahan ka sato-sato anu rek diporo. Blul atuh ka lemur bral ka desa marulang ka imana sewang-sewangan utamana anu lemurna dareukeut ti eta pileuweungan. Kakocapkeun para paningaran jeung pangiring ratu harita teh sagedang dan Kangjeng Raja parantos linggih deui dina tandu jung dijungjung keuna launan digotong ku dalapan jalma. Bring ini terus maju alitan teh nembus jalan anu rembet ku ka

0: Kakayon jeung Rara Muleuweung. Kanjeng Raja dipapag ku reangna sora sasatuan leuweung. Ungkut-ungkut jeung koreak, surili monyet jeung lutung. Rupa-rupa sora manuk, sada anu nyuling, sada anu bidangdam, aya oge anu ngawih teu eureun-eureun. Ting korosak sora kalakai katincak, ting peletok dahan garing anu kairik, blag-blig-bleg sora dampal suku. Tirgamelan alam anu kacida endahna, dikenangan ku sora gagak, dipirig sora surili, dialokan sora tano, dijajapkeun ku angin anu ngahiliwir. Areuy cucuk pajejeut, areuy hoe ngagarayun pagalo jeung cariu. Tangkal kait ting lengeceng paluhur-luhur kawas anu hayang tepung jeung bentang. Cagakna manirangagak dauna karel ngarungunuk ting gurayang oa ting jaren tulutung ting cirihil sora surili. Kebat perlampahanana Kangjeng Raja, beki jero ka leuweung tutupan beki rembet pijalaneun. Nuleumpang istuning ngujet, teu kaur maju, teu kaur laju. Nunaratas jalan pak pikbek nyabetan areuy nyuaykeun Rara Muleuweung. Nya akhirna jog anjog ka tempat anu geus matuh genep bulan sakali sok masanggrahan di dinya. Reg aleutan eureun Kangjeng Raja lumung surat tina tandu, calik dina catang bangun anu suka bungah nakeranan. Sedangkeun para pangagung nagara, para menak henteu sireureun, terus cucih ngatur balad-baladna. Aya oge nu ngadegkeun pasanggrahan, ngadegkeun rangon pamoroan, tukang masak geus tutup kana tugasna sewang-sewangan. Para paningaran geus sayaga nyarekel pakarangna sewang-sewangan. Ari pamandayeng ser teu cicing cukah cikih ka ditu ka dieu, ngarona nu digawe. Bisi aya anu males melencing, bisi aya anu pinter ngalicik. Batur sibuk ieu udud, batur cape ieu sare.
1: Eta awas. Awas eta hinis ulah dituna dirinya tah. Hinis awas hinis awi ulah dituna dirinya tah. Awas. Awas eta. Awas. Hati-hati hinis ulah dituna dirinya. Bisi batur tiku dawet, bisi raheut sukuna. Lah. Eta kali ulah nuar kai sadaekna. Milihan anu sakira-kira kapake kabeh. Eta cucuk tah, cucuk hoe jauhkeun bisi batur kacuak. Yeuh batu pinahkeun. Ngaganyel kagok nincak ieu kagok lamun urang nincak kagok ieu kawas yeuh awas kade kudu hati-hati yeuh nya kudu eta ulah nepi ka tisereuleu ulah nepi ka labuh pokona mah wayahna kudu hati-hati leumpangna ieu nya wayahna
0: kitu ceuk paman lengser curugna mani teu sirikna bentik-bentik we memang lengser teh. Tanyak tunjuk mere parentah nu digarawe kabeh satia ngagugu kana parentah paman lengser. Saurang oge eueuh anu melencing boro-boro disaksian ku raja najan henteu oge teu burung nurut atuh kawantu geus gede karumasaan. Maklum atuh masyarakat kerajaan Galuh teh hirup di nagara aman, di nagara subur makmur gemah ripah loh dinawi. Taya kakurang, taya karisi, karempan, rek naon deui atuh. Mun lain satia ka Kangjeng Raja mah, da puguh di dinya teh mah kaayana sugih mukti, subur jeung makmur. Carita diburu gancang. Teu kacatur lilana anu digarawe, kocapkeun bae geus rengse. Para pangagung nagara, para manor jeung ponggawa lapor ka paman lengser yen sagala rupa geus sayogi.
1: Waduh, alus pisan yeuh hasil gawe aranjeun teh.
0: Ken urang laporan ka Gusti Kangjeng Raja yeuh. Paman Lengser gasik init ngedeheus ka Kangjeng Raja anu nuju calik dina catang bari nyerangkeun anu daramel. Seuleuneuh Paman Lengser brek deku payuneun ratu cedok nyembah bari tungkul ngong Kangjeng Raja ngandika mariksa ka Paman Lengser. Kumaha paman?
1: Aduh. Onyo kuninga kaulanun. Rehna sagala rupi panambelan parantos rengse. Sarajengna abdi-abdi para pangagung nagri, punggawa menak nagara nganti timalan ti Kangjeng Raja. Tak kitu kaulanun.
0: Syukur bagja kumayangan. Hade ari kitu mah paman. Ayeuna hiap paman miru jeung kaula. Urang naek kana rangon milih paningaran anu ahli dina bidang moro babarengan jeung kaula dina rangon. Atuh sawarehna deui mah pek we milih tempat masing-masing ngatur maneh beda geus ngalarti atuh. Saterusna terus atur wayahna tukang ngoyak nu mawa anjing jeung kohkol tempatkeun tukang naon teh tukang nakul megat jalaneun nya tukang legig jeung tukang tamur siapkeun mun geus sayaga urang ngamimitian moro ayeuna mah kitu dawuh ratu timaran Kangjeng Raja teh.
1: Waduh tugas dawuh pangandika timalan perantos katampi amit mungkur sija ngemarkeun timbalan
0: bral mangka lancar samana jatuh Paman Lengser. Cedok nyembah Paman Lengser malik di kepala abdi kapongkawa anu sami ngantosan para mantri jeung tumenggung kumpul ngantosan timbalan harita teh.
1: Hai matur jenuk balarea hayu ayeuna mah nitih wanci nu mustari ningang mangsan utama urang mimitian moro pada paningaran petingan nyarengan Kangjeng Raja dina rangon tah dangukeun nya
2: gulak
1: mongo kumaha Paman Lengser sakali deui pada paningaran anu petingan nyarengan Kangjeng Raja dina rangon nu sejen neangan tempat masing-masing. Atuh pada patugas sejena sing bisa nempatkeun diri tukang oyak tah tukang megat legig jeung anjing masing tarapti hayu urang mimitian ngalak uncal ngalak kijang mencek atawa menjangan nya
0: ger paningaran surak tapi teu lila cep jempe deui bring init bral miang ka tempat na sewang-sewangan. Paman Lengser diiringkeun paningaran petingan nyarengan Kangjeng Raja naik kana rangon anu geus disagikeun keur megat uncal harita teh. Kalacat Kangjeng Raja sungging perbangkara ti payun diiring ku Paman Lengser jeung paningaran gek calik metakeun jamparing bari megat lumpatna uncal. Paman Lengser anu nyodor-nyodorkeun jamparingna Kangjeng Raja masang gondewa paningaran geus sayaga rancing geus henteu kuuleun.
3: Paman,
1: kumaha sun?
3: Uncal pasti loba. Genep bulan geus cukup pikeun mere waktu ka eta sato. Supaya galede jeung baranahan apan.
1: Tapi nu damel sun, laras pisan kitu kaula nu edan teh.
3: Kumaha tukang oyak? Ngagebahkeun uncal. Kumaha? Geus siap.
1: Waduh, parantos miang kau danun. Kantun megatan ki dieu sun.
3: Syukur. Omat nu aya di dieu ulah ganeng. Bisi uncalna sieuneun atawa kagaruahkeun lah.
1: Parantos sami uninga sun. Kawantu paningaran ahli atuh maklum anu parantos petingan wungkul. Cemohon ngahaja parantos pilihan sudieu teh.
3: Sepados anu sumping ka dieu teh para paningaran anu parantos ahli, anu parantos pinter dinamoro nasun ieu teh. Syukur syukur lamun kitu mah nya. Hayu urang mah urang sayaga wae. Sok. Anjeun bagian nyodor-nyodorkeun jampari. Kula anu baris masang gonewa nya.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya Minya.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya Minya.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ieu ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kebian ka dieu alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
4: Rurung kujutan panginten
5: nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh
4: kitu. Mun sabaraha lami eta nuju? Karena nya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malami nya 8 sasi.
4: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
5: Raos we.
4: Raos. Kamari nguping warto sahur si Ador 2 dinten teh teu aya cenah nya.
5: Nya.
4: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
5: Nya, kamari meni eta teh karaos teh.
4: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
5: geus. Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejuan.
4: Mohon.
5: Asa digerihan ieu teh teh. Asa cocogan gitu.
4: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
5: Alhamdulillah ya
4: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
5: 3 kali kamari mah
4: teh
5: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
4: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut teh kamari?
5: 3 genep tetes kene sadinten nya. Sakali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: 3 kali panginten nya? 3 kali.
5: 3 kali.
4: Oh, berarti
5: mun meh sare.
4: Berarti 18 tetes nya sadinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kosrekan wae.
9: Cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana cek?
8: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
8: Tetes mata naon? Iya tes ce.
9: Tetes mata? Tes ma? Ayo ni ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
8: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
9: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi 2 tetes, Ce. Di anggena 2 atawa napi 3 dinten sakali, Ce.
8: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
9: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.

0: angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan ting aroyag ting arulang kawas anu ngagupayan manuk-manuk recet teu aya repeh na nu gede anu letik patemalan jeung pada baturna kayaan leuweung ayem tengtrem taya halangan harungan es tuning pikabetaheun pikawaaseun uncal-uncal ting lagadara di tegal jukut nyaratuan anteng nakranan bagong jongjon nyempod maung cumagug ngejentul ngintip mangsa anu ngaliwat sasugrining eusi leuweung teu aya pisan anu nyaho yen poe eta teh bakal aya karaman anu ngaganggu anu matak sieun matak reuwas atuh jarongjon bae sakumaha biasana sato-sato leuweung teh harita teh sababaraha menit deui baris geunyleung rame ku sora anu ting gararo sora kohkol baris ratok ngagebahkeun anu keur nyarumput anu keur nyatuan jeung sajabana kacaturkeun tukang oyak harita teh ngabring ka sisi leuweung ka tempat-tempat panyumputan uncal ditingker kabeh dipapai ka unggal tempat geus tarapi haok saurang mere komando torok tokoh kola ditakol gernu surak ngakuruh amal-amalan kawantu di jero leuweung atuh bijil awehan anu seah ngakuruh dir banjir bandang bae anjing manting bari lumpat guk gek guk gok nungoyak eak-eakan ngagebahkeun uncal anu keur nyumput ngagareuahkeun bagong anu keur ngajogo ngusik-ngusik anu keur calik ngobah-ngobah anu keur tapa ngageuingkeun anu keur cicing atuh puguh robah saharita kaayaan di jero leuweung kaayaan teh leuweung jadi geunyleung alas jadi seah ting kurubug ting kudubug maungna ting krejat uncalna ting buringkal oraina sato gede sato leutik kaya anu cicing anu anteng reuwas ngadenge anu ngageder pikasieuneun kurubas kurutu sepurul dangdaunan anu kasabet lagadar orai ngaliwat cerewat si belang lumpat sekor bagong disada bari lumpat tepuguh muli jug-jugna sora-sora beki tarik lain bae sora jalma tapi anjing jeng tatawehan ngaguru sora tamur jeng tarompet sora kokol jeng goong ngaguru tepuguh kadengena boro-boro sato jelema oge ngarasa tangreung ngadenge kitu mah atuh eta di jero leuweung tutupan teh kakocapkeun barad uncal nu depa ngorejat nu hees bareunta curinghak ceulina rancung reuwas ngadenge anu ribut kurutuk baturna lumpat ka hareupeun tamah reuwas anu keur depa beresat lumpat tepuguh tujuan arigok tepung jeung anjing balicek malik jauh lumpat tarik ke beresat dir pasar anu lepas tina sumpit paninggaran
1: yo ayo hei ya ya ya ya ya ya ya ayo ayo ayo ayo ayo ayo oi oi ayo ayo ayo tewak tewak tewak ayo ayo kepung kepung kepung kepung
2: kepung kepung kepung kepung kepung kepung kepung
1: ayo kepung kepung kepung kepung ayo ayo kepung kepung kepung kepung kepung kepung ayo tewak tewak tewak tewak keringnya telu ayo ayo ayo ayo
0: cek di paningaran gogorowokan bari lumpat kahihira uncal jeung bencek ngakebah-kebah uncal jeung mencek di temalan ku baturna sarua pating jerawok di barung ku sada kokol
1: pegat kadinya oi pegat kemana kemana kadinya ini awas awas awas ulah molos ya awas ulah sampai molos ya ayo
2: ayo ayo ayo pegat pegat pegat pegat pegat
1: awas unen unen ya unen unen ayo unen ulah ditinggalkan ta unen ta ayo ayo memen memen memen odo odo odo odo odo odo odo odo odo
2: ah mana mau gorokan macet ya ah
1: ayo dodo dodo dodo dodo dodo dodo memen ayo memen memen ah
0: jadi jelalaki itu nate bari abrak-abragan kegerobokan jeng nakol kokol tedek cicing Teincah maneh nama da tugas nak megat pangparatan uncal bisi ngeplos kaluweung sejen. Batur nanya kitu gogorowokan bari ajrag-ajragan leungeun pakpik pekna kolan kohkol bari bongo lila-lila peletok naku leungeun sorangan mangkaning keur gogorowokan tarik.
1: Ayo ayo hai bye bye ayo ayo ayo ayo ayo
0: Aduh, ieu mah. Pokna bari ngajerete, panakol dialungkeun terus kekerepengan bari nguling-ling. Kunaon sahdi sia teh? Lah unta kenya tah. Hah. Kunaon sia teh?
1: Lah, obat euy lah. Kokon katakol kokol. Poho aduh. Kokon katakol aduh. Menikawon bocok ieu aduh. Lah. Aduh, yeuh.
0: Beda bodoh seling matu sahdi tingali odok ye jeung itu si memen pinter tuh moro bagong ku pacul si memen atu alah aduh bodoh seling mah lena kol koh kol kelakana kol kokon awas awas ayo bagong dah mantok kalinya ayo bagong keun bae sana kabur oi mata keurin dia ge yeu bagong mah lah naon teu butuh teu ngeunah dagingna oi ah kerobas kerobas gatreng bagong geus lawun ngadupak nu jaga atuh mah ngagurubug nu ngajaga teh nya ceukeng oge kadinya teh sia teh untung di naon teh disungkur ku beguh sia teh aduh puguh atuh nu ngajaga teh luncat ti beuburannya paron buncelik beungeutna sepak tarekel naik kana tangkal kanyere muntang kana dahan bari muruput hitut pehna teh siah aing aya ngeh siah lah jeung madut cil kurang aja siah teh
1: lah aduh lewah euy mayar siah ka ieu mah kasih hungku siung bagong mah seukeut kurang aja lah alah aduh ah mending naik ada sigulang jar sia ah madu tuh sigulang jar sia ah jeung geus ngahakan naon sia teh aduh mani bau alah ah aduh sia lah eh kapoosan du euy lah eta hitut kumaha bungha kuring da duh ieu teh
0: bagong nyemprung terus kabur nyingkahan balai gede tenolih kana naon paru jauh asal angga ngabelaan nyawa jeung warugana.

Jong sapinuna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng sunat ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wirujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

Duraharja, Prabu Kunti Boja nyaeta dilamar putrina kusadayana para rajati 25 nagara. Lajeng diayakeun saemara dugi ka dinten ieu teh.

0: anu ngaran Bambang Saudara.
1: Mangga antos aja. Kakasih teh saha?
0: Aula Arasoma. Satria Mandara kamual aya hiji jalma anu kabisa ngumpulan kana ilmu pada muka Allah.
1: Mudah-mudahan mae
0: yakin Dewi Kunti nali berata bakal kagonol kana gara kaula bakal jadi bojo kaula.
1: Mudah-mudahan pun lanceuk Dewi Kunti nali berata parantos aya dina pakpanggungan di payungan ku payung agung gelap kuning payung agung kerajaan.
0: Ya.
1: Parantos kuninga kana peraturan saya mana apa? Di antawisna
0: teu meunang mawa pakarang.
1: Di antawisna naon bae? Kangkang kelewang bodog bari congkrang ka gede-gede ka keuri jam sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan.
0: Tapi kudu make katimulan kagagahan kasaktian jeung kamandraguneun. Deui, kaduana teu meunang nyolok panon jeung najong larangan. Katilu teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kacilakaan semplak tatak potong leungeun bae dituna nepi ka maot.
1: Saya parantos siap.
0: Iya.
1: Nuhun.
0: Mana jagona?
1: Mangga rupina dihaturkeun ka para wiaga.
2: Lan aya naon Adem?
1: Di mana sumping jago kena dipiring ku lagu buhun?
2: Lagu naon
1: Adem? Lagu kebojiro.
0: Nggih.
1: Mangga.
0: Sorak kana hala dia.
1: Jago tiba.
0: Ayo.

0: Wah, 5 menit ya. Say. Mangarupina sateu acana di ngawitan oko begalan pati antawis pamilon sareng jagoera pangken heula panangan antawis cian mana.
1: Bambang sudah.
0: Rasoma. Aya satria teureugeus.
1: Kaula.
0: Diuyup siapa?
1: Coba, ayo maju.
0: Aku kun rekaman daraka.
1: Bangga.

0: Madrim. Madrim. Kaulah nun doakan Kang cing hasil. Cing hati-hati. Tenang akan bakal hasil payu. Laden. Bang. Babang Syah. Tenang, Syakirin.
1: Tau.
0: Mula laju di sini, babat.
1: Sekedap, sekedap, sekedap. Kek, sekedap, sekedap, sekedap.
0: Nah. Dina salah beting saya panuhun ulah bade nyeksikan anu nonton. Nah, margi nu nonton mah bebas. Aya hak muji jeung moyong. Nu nonton bebasna rame lalajoan teu rame balik hakna.
1: Jeung panisiana ku aing dibabat.
0: Panuhun salira teh hiji satria nonoman ti nagara Mandaraka. Panuhun.
2: Jika satria teh berpendidikan dan berkaos.
0: Sakedap. Mangga teraskeun deui panuhun. Panuhun. Ulah bade ngalibatkeun anu nonton bae.
1: Hayo.

0: Kang Arasoma, cina hasil, cina hasil. Dupi eta teh tuang raka, kalanun tuang raka, laras tete pun lancar kalanun. Timanda raka, laras, dupi salira teh saha. Ngaran kaula teh Panu. Panu, Panu, pamilon anu, anu kadua. Sabadana tuang raka. Ti nagara Astina, ti Astina. Nuhun atuh meni sae namina Pandu.
1: Naksir raka.
2: Ya. Dadeng ka di dewe diukluarin kalang deket dunungan eta euy. Awewe, awewe ti nagara Mandaraka. Maghrib ngeran teh.
1: Maghrib. Ha? Tapi
2: maghrib. Oh, maghrib. Ada dengan aing maghrib. Ada main yang nulungan aing.
1: Beda tu tak punya semua kang nulungan.
2: Aing yang nulungan ada main yang aing ada saja.
1: Aing ku apa lagi kicap nulungan dia tu
0: Jadi lingi teti nagara Astina,
2: di nagara Astina,
0: kakasih teh Pandu,
2: Pandu,
0: atau nyeratan nyeratan kayak itu Kamandaraka, sanes waktu swai rupina,

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggi di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati ke panya.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tahun.
1: Tah ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah teras anu benjolana kumaha ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
2: Ilang. Alhamdulillah benjolan ilang.
1: Terus teu aya namanya.
2: Aya.
1: Mohon.
2: Panas-panas teu aya.
1: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
2: Aya.
1: Alhamdulillah mati.
2: Teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Janten sehat sadayana mamanya.
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alfa porosnya kumaha harita, Pak?
2: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
1: kuntu. Pan, mohon. Sabar alami eta,
2: Pak. Seueur we sadinten.
1: Sadinten reaksi
2: ya sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Mas?
2: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
1: dieu.
2: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon Bang panginten cobiana ku landong alfa perut bapanya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: planet Bambang Soda.
1: Bambang Soda.
0: Cobi. Hebat, hebat aja hebat. Waduh, woi. Para semua teh kasar tapi reng-rengan mah alus teh mun dina doba. Nyatria nyantana ngan kita we kita sarupateun. Oh, mun dina doba mah meureunan pono keneh teh diaduna teh. Can ngebat. Bisa jadi di dalam unina no bapak kukulin jiran di nakelek. Arasoma pada ngeyah-ngeyah kuno nonton. Lajeng wae ngagunakan ilmu panemu jampe pemake. Nyaita kagungan Adian Chandra

0: lir malam tumraping api dipayuneun ieu Arasoma nyaeta ngabedega hiji denawa nanging ku Arasoma wungkul katingalieunana aya hiji jin kunu sanes mah teu katingalieun. Aya pikir saeuna undunungan.
1: Diri aya karana.
2: Wayahna teh mongkeun kakuatan di dieu. Kaula meunang wiwirang. Meunang wiwirang di kolong satang nya gedena panjang.
0: Iya.
2: Era disurahkan kaula. Panglepehkeun huluna si Bambang Soda.
0: Kapan ieu teh dina saembara?
2: Ai kitu?
0: Wayah nawe kusalira dunungan tenggel nama keneh matih nama ku kaula ti pengker
2: saya
0: itu tenang tenggel kuaples

0: keneh karepikeun ngalawan. Emangna kula geus keok kitu? Hah? Oh, sae. Sap. Tegrakeun kategaan paeh awak maneh.
1: Ya, kudu paeh mah dina dinten ieu mangga teh teuy. Parantos ditekadan. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan pata perlaya. Sang bulan 14 tegeneuk teu mareukmeuh. Balumbang timur jalan ke desa Sapuan.
0: Bener, ya tegara.
1: Tega pati,
0: tega. Hadir, sok serang hayu.
1: Ya, kedah nyerang-nyerang.
0: Pasti teu bisa dipungkir.
2: Ieu inggih.
0: Kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Jiga katingalina kusadayana diteungeul ku Arasoma. Padahal ti sapengkeureun nya eta ieu.
1: Denawa anu sakitu jangkung gede peureup anu sakitu gedena teh ditinggangkeun ka ieu. Bambang Soda atuh ngajungka ngaluarkeun getih tina pangamung teu emut di bumi alam. Nyangakeun tanaga inyuman salira tos dilaksanakeun.
0: Tenyo siapa nya?
1: Oh, sora kana halia. Waduh, jago roboh batur. Jago roboh, jago roboh.
0: Kakang Soda. Kakang Soda. Waduh. Katanya. Katanya. Ngahina kaing teh sia. Aduh, Kakang Soda.
1: Sok umumkeun saha nu meunang.
0: Yakin geun Kang?
3: Rai, ampun akan leles asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan. Masa we akan eleh.
0: Duh, nguningakeun dina dinten ke-21 ieu saemara dikengengkeun ku Bambang Arasoma ti nagara Mandaraka. Ya. Hidup para sama hidup. Hidup.
4: Benang kujalma gede hulu.
5: Layan surah.
0: Rayi Ugrasena. Kaula nungkula kadir. Aduh. Kakang Soda.
1: Enggak canak canak canak canak. Lanongan lanongan lanongan.

0: gagah perkasa engkar deuh teuing nyai. Tuh ceuk akang oge na.
1: Tapi pika hari bang.
0: Akang mah ceuk akang oge moal eleh ku sasaha ge. Tapi nu nama kaula nu. Naon kulat-kulat bogoh ka dieu aing? Pisan geus kepet si koe ieu.
1: Lain. Mun urang mah atuh adi aya nu ngeletan.
0: Mau payu-payu boga adik gitu mah. Digalakan gitu batur teh. Kumaha? Rupina dina waktos ieu parantos diumumkeun yen anu ngengengkeun saya marate salira. Waduh. Ih, nah make kumaha? Panginten parantos jodoh salira pun lanceuk Dewi Kunti Naliberata teh. Tapi kumaha anjeun kaula ka anjeun ge? Bilih teu uninga Kang Jeng Rama Kunti Bojate kagungan putra na teh opat anu pangageungna Kakang Soda atanapi disebat Basudewa. Kadua Kunti Naliberata pun lanceuk. Katilu kaula Arya Prabu. Kaopat Ugrasena anu neme nyanak Kakang Soda. Tah kitu rupina sampurasun kaula nu aduh itu patandang. Patandang rupina da parantos janji upami kengeng ku saha sae bae oge upami teu acan kaagehan mah rupina saha itu patandang saurang deui. Silakan ieu nyai pindah nyai kaula nu saha teh. Oh numutkan catatan maka kasih nanti Raden Pandu di Astina mengalingi

0: Ayo lempang teh nyuruntul we sia. Kawas begu. Ah dihajar kamu. Pak, kumaha jang?
1: Juragan Panu ditantang, Pak. Sia eta teh arasa mah urang nagara Mandaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasa mah jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mangurang karung.
1: Ye. Pas pisan kedudungan. Mimiti dan digawe teh teu abdi apa rasa mah tadi gede bage. Nya.
0: Eh kitu.
1: Babaturan dalit teh.
2: Dalit bener
1: gede bage. Gede
0: bage. Tah, kumaha?
1: Saya marah teh dituluykeun malahan ceuk rasa mah lamun beuneu lamun bisa eleh sina kaula. Kahiji Dewi Kunti rik dibikin, kadua adiknya sorangan Dewi Madrim. Tahu papi kengeng teh apa pak? Doakan pak si kita ku bapak ya. Ayo gitu. Si menang jodoh. Dewi Kunti menang ku juragan Panu, Dewi Madrim ku abdi.
2: Iya. Ayo kayak aku berakan malu saya.
1: Ha, kurang noakan aja. Kurang noakan.
0: Ayo gitu.
1: Aduh, sok, sok, sok. Beres ya.
2: Oh, beres.
1: Berulah kene ya, ingeta. Eh, sugane siling buka si acuk. Nye, modok nage aka ngadunungan kadawe Madrim. Naon beda na. Naon nini terus gajah jeung domba naon beda na nini gajah jeung domba nah ada dina wujud lagi ke sejarah rau gajah matulalean atau matma tanuka nini empeot salah kumaha beda na ai gajah mah bisa ditumpakan domba. Domba mau bisa ditumpahkan gajah. Nah ini tadi ini mau kusia tumpahkan. Enggak ada. Ini gelo. Wah gelonya si cepot.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namite?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocopnya?
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
5: Opat sasihan
4: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.

0: ayah beja cek batur cek dibuktaskan ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngeletelan dong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngelet harita.
1: Alhamdulillah, ayah nuju ngelet landong propolis mah. Mohon di ngelet sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
0: Reaksi na
1: kumaha? Reaksi na.
0: Kumaha tak kena salira tuh bu?
1: Kena salira upamies nyereri. Sarang singkuruwuk na ayah.
0: Mohon.
1: Perih na ayah.
0: Ngeres.
1: Oh, ayah terus ngelet rada lami mah tuh ayah.
0: Oh.
1: Yang ngirangan gitu.
0: Rada ngirangan.
1: Mohon.
0: Ya. Jantan pas pertama ngelet alpa propolis teh ayah reaksi seperti sana dan beri sebatkannya.
1: Mohon.
0: Nah, ayana kumaha tanu karosku ibu ayana ta.
1: Alhamdulillah, ayana teh sakitnya majeng lho Pak Ayana.
0: Majeng
1: gitu,
0: kasihat ya.
1: Kasihat namun.
0: Alhamdulillah. Iya ibu ida di Sumur Agung, mantena gaduh panyawat lambung, sarang radang paru-parunya.
1: Mohon.
0: Tak sarang sedang ngalir randang alpa propolis, alhamdulillah majeng kasihat. Ayah saran tuh bu.
1: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung, sarang radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alfa polforis.
0: Oh, nah hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten?
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua?
7: Iya.
6: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin. Ya,
6: gitu. Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
7: Mau ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kakasih teh Pandu.
1: Pandu kaula nun.
0: Ieu teh pamilon ieu teh.

0: Persis keyep gitu. Keyep apu. Ngempang ngelegedai. Ngomong andalemi. Ini tadi nungan aing dihina. Ya, dan upan nasional maaf di orang paling peng mobilnya.
1: Ini nungan aing nungan hina di akan panas
0: tete. Abdi nungah heap nama yo. Eker mah gitu katuruk-turuk datang ke dia kapihelaan wanyan kumaha maksud
2: ya rupina kaula segala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap perantos katingali tarang Bade ngawilujengkeun ka saderek araso mati mandaraka.
0: Gitu?
2: Lajeng. Wilujeng hasil araso ma.
0: Nuhun.
2: Kalayan kaula bade wangsul rupina dapugu sanes jodoh panginten. Mugia dina lebeting rumah tangga. Saderek araso ma. Anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar
0: pantes saya ngobrol panjang lebar setiap mana emang ada ayah anu di anjing cahikin tah adik kaula si Madrim
3: aduh
0: ampun
1: ayo nunungan begerte atau
0: mana nama mau? Deket tinggung mahal mau nunungan begerte ayo pemasukan yo. kurang ya pemasukan banyak kan kuainnya tete. Jadi wen duit tete dituti dia.
1: Eta mata cara manjang ya sih nama.
0: Itu enggak.
3: Jadi jangan
2: duit. Ya atuh pamik kieu mah jadi narupina ngawilujengkeun mulih we.
0: Tapi nodamu
2: kira tuh nama pada siap kau ladek mereka kesempatan kumaha ku karunya
0: jauh di jug-jug angang di teang menerah yang nangan jodoh
2: bisi penasaran kumaha
0: iya matang tukene ayina umumkan
2: maksadna kumaha
0: iya iya karunya panu dewa nata teh di negara astina anu sakitu jauh na
2: pikun ngalaksanakin kapanasaran anakin baik iya saya marah tuluikin weh dah kaulah magis boga bojo ongko dalamun jadi teh makun tina liberata teh jadi bojo kaulah nomor dua oh parantos garwaan Dewi Setiawati bojo kaula maksana
0: iya makiwe umumkan bisi napuguhita tamu-tamu di luar negara tepasi kena seger piken ngabuktikan arasoma mualaya hiji jama di alam dunia lintang ti arasoma anu sakti mandraguna
2: ujung
1: lain jelma ya kudungan
0: kita tadi si Sumar dina tempat pamilon oge tegera cicing bulak balik bulak cangkeng cekuk itu si Sumar bebadu kermujuh nate tanuk kita budak syarikat cuma
2: saya marah orang tuluikin diteraskan kumaka
0: tuluikin
2: dupi nu jago saya marana kaula malahan aya leuwihna
0: leuwihna kumaha
2: leuwihna teh kieu upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditambahan ku adik kaula tu si Madrim kumat meni kitu kakang meni kitu amit amit cicing
0: kumaha akang cicing
2: moal aya nu bisa ngelehkeun akang dina kopil pati
0: ada tidak omongan anak gitu lele
1: benar kesana aja
0: tidak omong

0: mana-mana gitu si elek jelema somong gitu mah pukul nu somong mah elek teteh grepek grepek tempat hukum
1: benar kak
0: ngus elek hartina tegas gugur memeh tempur teteh perlaya memeh perang hartina dina dirina geus elek ku kasomongan anak
1: geus
0: kali ini nganggap enteng teteh ke batur nganggap lemah ke batur ternyawa batur ke sarua mikir satu juga bantul
2: ya hari itu onaman banget teh teh daya tambah parantos hak salira bari dipasihkan pun lanjut kan sahabai oge mangga da parantos nu salira kaula mengukur nginyem tempat dia ayah widi mangga di widian ku kaula sok umumkan sahan ngelehkan kaula anu ngaran arasoma kunti hasil saemara dek dibikin ditambahan ku adik kaula si madrim sok umumkan ganti jago saya marana jadi arasoma saya nungerekin arasoma ya dibikin menang dua aww sok umumkan kumaha aja persia ayo non ayo non persia
3: lain kuntrang wajah ya kakak kamu tutup-tutup kukudaya tuh
2: aya pangajengan nguningakeun aya pangajengan ti Arasoma Raden Arasoma ti Mandaraka ieu saemara bade diteraskeun
0: maksana kumaha
2: ayeuna mah jago saemarana teh Raden Arasoma kitu kapalaina kumaha satuju satuju
3: satuju
2: maliharan implik-impliknya
3: Macia
2: upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lancet pada dipasikan kahiji kaduana ayat tamihan rayina kuanyin anu kakasih Dewi Madrim bade dipasikan deh jadi dua istri
0: oh ya beres beres gitu mah mulung muntah aing ah tah
2: kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patanang anu pamungkas nah bade ngiring saya marah teh tapi bade mulih bae bade ngiringan kana kapalai Arasoma oh dek milu keuyeup kieu
0: keuyeup dek milu jeuna kan reuyeuhkeun kan dah nyaho ge munur da lama tapi nyerang nemat arik domah aing mah
3: aduh urusan akang
0: mah wah diurus we ku si Baran atuh yo lah ya hamuni
2: kan oh jadi anjeun bade ngeresakeun
0: ya bade neraskeun we rupina
2: bener
0: laras
2: tega laras
0: tega
2: pati
0: tega
2: oh jadi mah patanang nuka hiji atanapi pamilo nuka hiji dikengengkeun ku Raden Panu tiastina
0: oh ya
2: sakitu
0: mangga mangga mangga teu aya wagelan pamikitu mah carana da parantos kejadina
2: sae atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supados naek ka kana papanggungan narendeng sareng pun lanceuk Dewi Kunti Narbrata
0: nyai ini
2: engkang menit tega gitu
0: lain tega gitu ayo
2: jadi anu bade ngiring saya marah ayo nepang payuna saha
0: itu si Panu
2: atau tepi no dama mudah-mudahan akang singkeo
0: dicabok dibogoh bogoh kan dudungan aing dudungan aing teh itu tadi nak ya janji teteh dudungan aing masih hanana nyake kio sile sile cangkunang asihanana ge nya sile geuteureup
2: mangga rupina kitu di kumaha ngeunaan bade nyarak pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu bismillah ulah ulah ulah kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan mah ulah wayahna we make tangan kosong
0: iya teu naon wilujeng wilujeng wilujeng
2: Wayahna di pakalangan ieu tilereskeun aya jalmi salian ti pamilon sareng jago saya mara.
1: Belum bener.
2: Ma. Nikah sia dukun. Nikah. Aduh.
0: Pegang rambutan engah.
2: Hayo anu.

0: Ayo lempang teh nyuruntul we sia. Kawas begu. Ah dihajat mah.
1: Pak,
0: kumaha jang?
1: Juragan panu ditantang, Pak. Sa eta teh arasa mah urang nagara Mandaraka teh saya marah teh tuluykeun cenah jajagona dewek kitu. Mun cara urang teh mah.
0: Saha teh?
1: Eta arasa mah jago pasar induk teh.
0: Jago jeger lain jago mauran karung.
1: Ye. Mimiti dan digawe teh tidak ada apa rasa mata di gede bage. Nye.
0: Eh gitu.
1: Babaturan dalit teh.
2: Dalit bener
1: gede bage.
0: Tah, kumaha?
1: Saya marah teh dituluykeun malahan ceuk rasa mah lamun beuneu lamun bisa eleh sina kaula. Kahiji Dewi Kunti rik dibikin, kadua adiknya sorangan Dewi Madrim. Tahu papi kengeng teh bapak doakan pasti kita ku bapak ya.
0: Eh gitu?
1: Si menang jodoh Dewi Kunti menang kujurakan panu Dewi Madrim ku abdi.
2: Iya. Aika yang kemudian malu saya.
1: Iya sih. Ha, kurang noakan aja, kurang noakan.
0: Gitu.
1: Aduh, sok sok sok. Beres ya.
2: Oh, beres.
1: Jangan kenal ya, kita. Eh, sugane siling buka si acuk. Nye, modok naga akak ngadunungan kadewe Madrim. Naon beda na. Naon nini terus gajah jeung domba naon beda na nini gajah jeung domba nah ada dina wujudna geus jararau gajah matulalean domba matanuka nini peot salah kumaha beda na aing gajah mah bisa ditumpakan domba. Domba mau bisa ditumpakan gajah. Nah ini tadi ini mah kusia tumpakan. Enggak ada. Ini gelo. Wah gelonya si cepot.

bade nyerang atanapi bade diserang. Jelema leuleus kieu make jeung hayang nyerang. Sok serang kaula. Atau hayang diserang. Ya kaula mah bade nyerang mangga bade diserang mangga. Geuning eta teu bisa nangkis kana serangan kaula. Sok serang kaula. Iya. Lulus balik, oi. Balik, oi, balik. Wah. Cilaka aing mah euy. Tah ieu dukuna yeuh, lencera sakti jelema teh euy. Walah cilaka kajadog di dieu pada maledog aing. Oh. Duh, cilaka.

0: Iya, Aden.
1: Wah, gede tanaga nu beye gede euy.
0: Ada sarung.
1: Cicing. Tadi ge pan kieu heula kaula. Wajar da gelut. Teh. Dibere bunga heula ku kaula. Awas ya. Lajeng ieu Arasoma.
0: Iya nggih.
1: Ngahaturanan deui Ajian Sandra Birawa.
0: Iya nggih.
1: Dihaturanan Lingis Sandra Birawa. Aya naon deui ieu teh? Hiji deui. Teu ngeuleun teh tu anu ngaran Pandu Dewanata. Mana tuh? Mangga. Cenah ka dieu we. Da moal aya anu ningalieun ka kaula sahabae lintang ti salira. Panda. Ka dieu.
2: Baraya Radio Pis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang saha naon bieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae? Ento sehat teh?
4: Ento sehat.
3: Atau sehatnya pas lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang radang pinggulnya
4: radang pinggul namun
3: mohon eta teh namanya sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabaraha kali sadinten ngaleut
4: 3 kali
3: sabaraha tetes tah
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sarang wengi
3: wengi bae bobonya
4: mohon.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
8: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
9: Iya,
8: kan,
9: iya.
8: Ya?
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: usia 68.
8: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima
9: iya.
8: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Panda. Kadir.

0: Alhamdulillah Gusti Yang Maha Agung. Aduh, nuk banget nyuhun tasya. Aduh, karasa. Tah, jelema beye teh keuyeup teh tah rasakeun. Keuyeup apu teh. Ka ilmu batur teh ngahampa sih sling. Geuri tangkurak sling. Nganggap enteng, nganggap rendah. Aduh, ampun teh. Di kumaha tadi kan? Nah, nanti di kumaha ujung jungkel, ah, berjanten. Berjanten. Nyaan sepot, kau lagi kaget. Upami kaget. Ya, abdi teh di sisi teh mulu menyan teh. Maneh mulu menyan, semuhun dan sarang mulu jagong. Bade jagong. Mana panisia? Ya. Hatu ni. Aya leuwih anjeun pandu. Manehna mah tadi neungeul. Ieu mah teu diteungeul ujung kacungkal sorangan ditiup ku anjeun. Di rumaos. Ah, dunungan abdi mah sia teras omong. Percaya, percaya. Kumaha? Aduh, sadaya-daya kaula leuleus asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka hujanan kaula nun.
1: Ampun teuing.
0: Mugia we kenging penang taingan Gusti nu kagungan damang. Aduh. Ya, dunungan aing mah tara dendam. Tara. Musuh geus eleh oge kalah didoakeun geuning. Aduh. Panu, ampun kaulah panu, pada titip pun adewe si madri mulah di nyeri. Bisa wios titipkan ya ke abdi.
2: Mantap.
0: Neke, kedewek neke. Jadi, cinek na. Bujang hingga hasil kaulah saya marah Dewi Kunti, nali berata, tuang raka. Laras? Dalah pun adi oge ayeuna Dewi Madrib kasangakeun we ka salira Pandu sanak ka nagara Astina. Dua ta. Yakin teu pina damel sae. Nampi anjeun tangtosna oge Dewi Kunti kagonol ka nagara Astina kasanak oge rayina Dewi Madrib dititipin. Nampi titipan. Bade ditikah ku salira. Acan. Nah, margi kaula teh gaduh lanceuk. Dulur kaula teh tilu. Sareng kaula nu pangageungna lanceuk kaula Kakang Dastarata. Nu kadua kaula, nu katilu abdi kitu. Nu katilu abdi kitu. Nu katiluna Widura. Hayu Widura mah ayeuna mah tos janten dokter di Balong Gede. Iya. Dokter pribadi. Iya. Wartos kene dokter mah kitu. Widura mah janten dokter. Nu katilu mah abdi kitu. Naon? Kewe atuh jodoh kaula mah babu kaula. Ya, ai kitu naman. Sakit. Oh, jadi anu dua ieu oge Dewi Kunti Madrim teh teu acan puguh jadi jodoh kaula. Kumaha pamilihan pun lanceuk we kaula mah. Kakang Dastarata. Oh, sae. Nya eta mah teu langkung anu penting titipe pun adi Madrim. Nampi rebunuh laksa ketika mangga urang sami lumebet heula we ka karatona ayeuna. Urang sami-sami silaturahim sajabina ti silaturahim teh rupina bade serah terima putri kasangakeun Dewi Kunti Naliberata ti kaula ti pihak Mandura kasalira ti salira ka Pandu oge sakantenan tuang rayi

0: Kebat lumampah mulih ke negara Astina.
1: Ya inggih.
0: Katsarios di satengahing marga. Leres. Aya Sinatria lumampah nyeta jajaka. Ari kakasihna teh Raden Suman ti nagara Prasajenar. Maksad mah bade kamandura bade ngiring saemara.
1: Iye nggih.
0: Disarengan kurakana ari rakana teh istri kakasihna Dewi Gandari.
2: Suman, Suman,
3: kaula nuhun.
2: Daguan atuh leumpang teu tarik-tarik.

0: Kanja.
1: Lan, aya pikir saya
0: nak. Dek milu saya marah, kaulah ke negara mandur ya kanja.
1: Usanira teh.
0: Jeng iya kilan sebat milu wae aja.
1: Dagoan, Suman.

0: teuing nah eta lalaki nepi ka kasep-kasep teuing. Nepi ka kitu,
1: nyepoh kumaha
0: ngerakeun kitu ari ajeuk mun unggal panggih jeung lalaki kasep-kasep we.
1: Coba teuing.
0: Coba, coba teuing lah aya jelema goreng patut teuing. Oh, nu muji kaing geus baheula ge.
1: Coba teuing ieu jalmi teh kasep-kasep geut bet resep kukut marga satwa.
0: Disebut marga satwa ai. Paingan aing di lembur teh payu-payu. Nyata we gini.
2: Satria.
0: Allah nun kula.
1: Tobat, tobat teuing meuni anda lemi kitu. Meuni halimpu sorana, suman tanyakeun. Cing pananyakeun nomor HP-na sabaraha?
0: Upami palain uninga kana nomor HP dulungan abdi mah seun, saya pilarian bangkong heukerok.
1: Kurang ajar ka mana karapae mah ditanya nyamuk.
0: Atawa pitangka manalika.
1: Iku maha
0: dengar.
1: Sah
0: upami dipersan tengaran kaula teh Pandu.
1: Tobat, tobat teuing pono kakasihna tapi nyari
0: naksir teteh naksirna ai kadunungan aing loba nu naksir ye. Ai kadunungan aing loba nu naksir ai kaing loba nu nagi. Iya.
1: Di mana?
0: Kaula teh ti Astina.
1: Raden Panu ti Astina.
0: Upino.
1: Tobat, tobat teuing eta teh nagara beunghar. Nagara bulat beunghar, nagara Astina teh kapan kaceluk ka kana ngewu kalau ka Kajapri, Kajapri ngainangin ka kocar mancanagara. Eta teh nagara buru jero baro dipantau ka lajar dengan imah.
0: Ngajang-ngajang teuing nya mun urang mah.
1: Aduh, perkata si kata patah turu atuh ka perkata kata ka kata si kala ka patok ka kamane. Lumpur ka si kata kala patok ka kata kata kata bro atuh ka kata kata bro atuh ka papa papa papa babang.
0: Alahna ari agan. Toba. Agan tiasa ganjang kitu. Amit amit. Deh. Pantes nyai eta awewe eta geus jodoh ka dunungan aing.
1: Itu pasti kamu ngacang sebarang tempat ini sebenarnya mengatur pernah yang jatuh maka itu kapur karena kapur karena pur katanya kota sorangan untuk maka yang ditahan kuring
0: ayang daang yei ceksaha cabi kepret aduh ampun
1: mulih di mana atau lebih pada angkat ke mana aja
0: ke dupi salirate saha
1: ngaran kaulah suman atanapi disebat oge Anggandara
0: sumang
1: tengahnya dua lain dul sumang tapi ngaran kaulah teh suman.
0: Oh manawite manawite sumang dul sumang nye anu ngalagu kereta gini Pangandaran. Ya kumaha contohan. Daing sapa hode di dingin teu.
1: Si si laut Pangandaran.
0: Kada kitu ninggal. Iye.
1: Mulih ti laula teh wangsu ti Manura. Mulih ti Manura.
0: Upino
1: nonton saemara
0: dikersakeun kaula teh ngiringan saemara jadi pamilon dikersakeun Dewi Kunti Nalibrata teh kengeng ku kaula ka implik-implikan Wanojati Mandaraka palai ngiring nyasakan tenane dibantun kakasihna Dewi Madrim.
1: Oh, istri ada itu duaan. Eta teh Kunti. leres. Tobat, tobat teh Gusti kembali suman pang bejakeun jadi nomor 3 gedae. Pang bejakeun.
0: Abdi lalaga sanda-san gaduh bojo bulan.
1: Paduli teuing. Sana jadi pika payo ge paduli teuing bareng teu bogas pamajikan oge.
0: Ay, aing ningan di suwe nya euy. Eta ku dewek moal di Candung, ku dewek sorangan mungeun. Nah, aing kana ridu.
1: Suman.
0: Jadi eta kunti teh beunang ku anjeun.

0: Kayak gimana maksudnya?
1: Dari tadi ini kan menang sayembara, saha anu bisa ngelekin jago sayembara etar bakal ngajodoh putri. Tayina oge kitu ai priyogi mamangga asa kaula eleh heula. Upami kaula eleh dina harti eta putri kasangakeun.
0: Eta teh banyol atawa
1: kakara ngadenge dunungan ujung. Somong, somong. Dengekeun. Naonna? Waktu na sombong tapi ulah direncana tina hate ujug ria tapi inget tugas tidu jadi kolot putra Kangjeng Rama teh tilu kakang Dastarata kaula oge Widura sedengken karek menang aww teh dua nyapan abdi hiji
0: Dunungan aing dengar, iya ningak kutarang.
1: Aduh, ampun, mendingan rumah menekuk gitu. Sana jadi masin eleh. Ya eleh melapure bro. Tatenya anpanu. Kaula muasalah.
0: Bener,
1: ya
0: tega lara,
1: tega,
0: pati,
1: tega, ngan sabalikna,
0: naon,
1: lamun kaula eleh, kaula rek merek istri teh dua, ari anjeun,
0: tah, acek borokeun, acek borokeun,
1: dari ngan teh acek borok, acek borok,
0: borokeun, belegung lain borok, masih ada rahasia ketos.
1: Nah, ari aing ka ambeul kitu ceuli aing. Punten sanes ketos nanu ka ambeul teu teu nyai.
0: Naonana?
1: Kelek. Nah, dudungan mun kitu ah.
0: Sok-sok acik borohkeun, sok acik borohkeun. Upami tiasa mawayahna ai eelehan we, eelehan. Acik teh hoyong, hoyong pisan. Buka salaki kena menghar dan mana hengkel kemur makan nuturkan ace
2: jadi lamun kitu carana padu
1: mangga
2: siap
1: siap
2: tega lara
1: tega
2: sok hayo lanceuk kaula bawa ka nagara Astina ku anjeun
0: aduh nuhun aye cingkeok
1: kedua kana teh cingkeok ke kadulur ge nya kubogoh mah kitu tak kubogoh mah euy kalau orang cing bogoh ke salakina ayo bogoh ke mojikan anak salakina jadi dua kemodar itu iya kalau orang
2: jadi
1: sok cepot
2: nah
1: nyingkah sok itu acara piwasitan gua di mangane yang antosan itu mangga antosan antosan cek itu acung
0: doakan cing eleh rayi
1: parantus siap sok mana yang mau pakarang mangga mana yang tidak tidak naon anu penting oko pegalan pati syarain syukurin dan banting binan tengah are you ready?
2: Siap are you ready? Are you ready?
1: Siap
2: mulai pertandingan antawis pandu dengan suman are you ready?
1: Minggu satu
2: siap
1: nah itu
2: nah jangan keren hayo maju pandu.

Waduh. Hebat aja. Pandu. Iya. Quick. Iya. Kek. Waduh. Luar biasa.

kegelapan. Waduh! Allah! Duh! Tusal, kak eta usik tapi kak itu. Ya, luar biasa deh. Kadejang, ulah jang pergi tenang jang. Saat teteh awe wena teh ngarang teh Gandari. Hah? Gandari Ti Cicadas. Nah jauh-jauh atuh Ti Cicadas. Udah poho deui Prasa jenar taeta. Aduh ngan capek tangtun kita awe teh dikawin ngi mau balik. Wah pertengkang. Ata acuk teh yang buhar acuk teh yang oyong sebelum bahaya atuh. Kadengnya gua yang mau ditipu dah bawa tete meli weh atau korongan uji gamas lebih kena gua yang ngomong kami di mana jakun ulah tete petupa tipu aku mau aing tete kain tete kajakun namun ini jahe tehnya si etak

0: kumaha? Ampun teuing panu. Hebat eta usik agan, agan. Mana we teh teu nyerep eta usik teh abdi. Eta suman ngarontok dicokot buhukna teh dini. Di dieu we. Ayo ke suruh itu kabinan-binan tong sok itu alah kabinan-binan dayu alah alah. Wah, dibikin wah, awe gandari teh. Eta awe anu ngaran janari. Acek. Uguh we, dunungan teh atuh da menang tilu awe teh anu hiji kunti. Kunti nalikeun buhuk. Kadua dewe magrib. Madrim. Katiluna. Janari gandari lain janari ya sugane kan ka opat mah tuh beduk subuh dewi beduk subuh ase wah rayi nyalakeun sanajana yang kaulah wah wayahna we aceuk da parantos janji diborohkeun kaula anu eleh
1: nu matak teh oge. Apa ni doakan ku aja teh cing eleh?
0: Da aceuk mah kitu wae kalaka adi teh.
1: Siapa sih kalancing kaula nung kakang panu nuhuh. Tersangka aceuk mah ka menang jodoh, heula aceuk, heula aceuk. Lumatak ulah ngarungal teh oge.
0: Lumatak ulah gede hulu hirup teh. Bawa pot urang tiluan bawa ka itu.
1: Tapi nu damel kaula nung kakang panu.
0: Gulis
2: terus Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan ku mah?
4: Nya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
4: Kamana meni.
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulombo ge nganggo bandal teh tilu nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras.
4: Aya nama alhamdulillah.
3: Sareng senang leutan nong propolis.
4: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabra tetes sakali ngaleut?
4: Genep.
3: Berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, lohor, jeung sontan bade bobo.
3: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
4: Polipnya? Nya, menurut dokter mah polip cenah.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh teu ngap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong eta mah bente.
3: Bentes deuing nya.
4: Ya eta mah.
3: Da tapi mah kot melengpeg nya.
4: Melengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melengpeg teh ya.
3: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang anu sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh kitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melengpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Alfa propolis ceng teh.
3: Laras surhat nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Tumata kula gede hulu hirup teh.
10: Bawa pot urang tiluan bawa ka itu.
9: Tapi nu teu pina nama kaula nu kakang panu.
10: Gelis.
9: Terus ayeuna menang jodoh Ganapura aek Gandari tapi rada bakaulah nuhun teu asa diibak engkang nah kitu kumaha nah mun bararau haseum apan akang teh tos gelut nemete ieu syukur nincak ti ucing
11: aya aya kabenon
9: tah ku kituna tobat aduh aduh kabenamina teh kakang manu aduh kapunten gelis siap ka di Nyai Kunti Madri mangga geragupai itu bisa direken diaturanan lingih kaulanun alah

0: kuna lampah eta. Nya eta panu Dewanata nyanak tilwanoja kana gara astina.
1: Duh, iya ge.
0: Kacarios ieu denawa anu bade ngiring sae marak ka Mandura di nagara Parang Gubarja. Kekasih Gubarja sakti ka Iring Wuladia Balad.
2: Wey, dulur-dulur.
0: Hege, hege, hege, hege.
2: Ayo, kurang cereh nepi ka Mandura.

0: Oh, syukur. Nggak hancur ini sebab waktu sekonyok panjelingan kau lalu. Diterima.
1: Ti amin ke cekan tu nggak hancur ke sebab waktu kurang kucit.
0: Nuhun.
1: Kali nanti itu. Ayo pekan setahun-tahun itu. Kurwa. Ayo nak. Aroron sana yonu. Orang. Apa itu?
0: Gila aja kah?
1: Oh no, cincin itu juga aku mau aples weh.
0: Atu gening ayak maka eren helak.
1: Yute ayak naon atu. Atu geningan mana cemun ni sana si opak.
0: Kio, iyo. Tapi ni nama. Aing teh anu sakieu hate teh atuh da hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese katarikataji ka pati-pati ka pedang asmaragama kunu ngaran Dewi Kunti Naliberata putri ti nagara Manuraharja putra Kunti Boja. Kaula teh hayang pisan ngajodo ka eta putri kabayangkeun ku kaula unggal puting. Puting tega kana syare berang tega ningalkeun daang. Puting ka impi-impi ti berang sok kabayangkeun Dewi Kunti kabayangkeun aya di sagigireun akang. Kuhal sakitu tulungan, tulungan. Sok ditaekeun ku aing pangkat kabeh gaji naon teh.
2: Alah nyuhun Gusti.
1: Aduh aples naik gaji atuh. Nggak naik gaji doh. Makanin pun bojo teh ayang otor. Ngenaples ya tuh.
0: Sisi menipi kageluhun ngomong jatuh gini.
1: Atuh napi rakit tuh ngomong mah. Baiklah. Aples sepikan.
0: Aduh Gusti. Ulah. Daun.
2: Tinggali Gusti.
0: Daun.
2: Ayat jami ngalut.
0: Dah. Oh. Ayat awewe dulu.
2: Halih-halih bisisiunun. Halih.
1: Yawiyo kurang taruh siya ku aples.
0: Hingga.
1: Aples ma ahli.
2: Aduh, aya awewe ngarut garulis diiringkeun ku hiji jelema. Ditukangna deuleuh itu sato. Congcorang. Anu hiji deui nyaeta penguin. Mudah-mudahan deuleuh Akang Semar
0: Bulan.
2: Beda kana hate bau-bau bangsa siluman
0: seukeut irung dudungan dewek euy heuh saya abdi mah bau tarasi deui teh
2: tungguan heula di dieu mangga datang niratang adem. Pakulingan rana, dunia ringkang prang.

0: Satria.
1: Aula.
2: Do.
0: Dulu itu entong muni sagede kitu.
3: Disangka entong aing.
4: Kenapa kamu kada pajak?
0: Alah. Aya lagu na entong teh.
3: Naon
0: entong mulek.
3: Mulang. Atanapi lagu sorong dayung komputer.
0: Ari maneh ka mana wae ngomong teh. Kombinasi aya oge.
3: Dunungan semua eta oge sorong dayung komisaris kombinasi.
0: Syaharana Satria
3: ngaran kaula Pandu.
0: Syah
3: Pandu
0: nya saeutik-saeutik teh ngaran teh
3: da loba-loba teuing bari ririwit mah keur naon ponok tapi panjang umur. Iya, ponok ari montok.
0: Montok ai goreng patut.
3: Hai ku dirayanan. Ka bapa aing teh mah.
0: Ngaranna teh Pandu.
3: Pandu
0: ti
3: kaula ti nagara Astina.
0: Ti Astina. Kalungguhan
3: kaula putra raja nagara Astina. Putrana Prabu Kresna Dipayana. Apa Prabu Abiasa putrana Gusti Prabu Abiasa kulan putra panengah hiteung kakasihna Raden Pandu nya lamun abdi Raden Panceg. Ari ieu mah Pandu unggul aya abdi mah Pandu Ibrahim. Atanapi Pandu Abdullah.
0: Deka mana?
3: Aula maksad wangsul ka nagara Astina.
0: Mulih ti mana?
3: Wangsul ti Mandura.
0: Ulu-ulu. Ti Mandura.
3: Leret.
0: Tos naon?
3: Rengse ngiring saembara. Balabar kawat. Ngiring saembara kulan.
0: Ngajual kawat.
3: Balabar kawat, saya marah. Kunti nali berata teh dihasil karena ku iya kurundungan.
0: Kunti.
3: Ngarat.
0: Dedenge ante kunti nali berata geus bonang.
3: Parantos benang, ku iya Raden Pandu. Malihan ayah tu kengeng dua di Madrim sarang Gandari.
0: Silaka aing atuh ka pandurian. Kaporotan kaula geus teh dek ka Mandura dek milu saembara. Karah Dewi Kunti beunang.
3: Lara.
0: Lapur aing. Kumaha lamun nu
3: ula
0: eta Dewi Kunti naliberata teh keur uing atuh nu bade disuhunkeun dek di jadikeun bojo da mo adinya nyeri ku kaula kumaha kinten-kintena dipasikeun lu.
3: Kaula lain sato jeung eta Dewi Kunti teh lain sato. Eta teh manusa piraku kaula kudu tega mikeun ka bangsaan yeun wayahna we da geus beunang ku kaula anjeun urah rek ngaganggu kana lancarna perjalanan kaula.
0: Beunang dipenta nuhun teu beunang beuli sabaraha.
3: Kumaha upami digentosana tuh ku tukang baso?
0: Moal aing
3: ku tukang jamu-jamu si Ayu.
0: Moal
3: ku tukang surabi.
0: Moal tong banyol maneh bisi dijajak.
3: Tobat euy. Lain aya kahayang kumaha nyiumna janar hunturang waas kitu. Geus kolot pisan tuh geus mulak genep geus galede huntu hareupna ge. Iya. Yang kumaha barang hakana eta senok.
0: Kumaha dibikin moa?
3: Moa bisa dipaok ku kaula. Lamun anjeun dek ngajalankeun kitu sok urang perang giriga mana perang toyaga mana?
2: Giriga mana?
3: Giriga mana perang sabda saling gunung?
2: Toyaga mana?
3: Toyaga mana perang sabda saling segara nempat dan nempat da jiloka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada nyakal sapuk belang tatu hadut ru hampar tiga.
0: Suram rata, cayam rata.
3: Sobat-sobat,
0: ayo pasukan. Ege.

0: kira-kira nek dibuka nek cawewe kaples.
1: Ayo sileng tak aples ngerante oh. Nguning jabrik da aples mebutak.
0: Saprak loba nu nyiniran aples teh ayeuna teh make meuli asi nyangan bulu domba.
1: Disiniran kumaha?
0: Tak tage, tak tage anu butak anak Mang Dasri kabeh.
1: Coba. Marukana putra Abah anu butak itu. Da ieu usup mah teu butak sia.
0: Woi. Marukana kumaha sia sok urang aja goblok. Tapi aduh bisa ayoy aples ketipu. Wah aduh aples pusing di dia sia dirutnya tak dirinya tak dirinya jadi aples dia bingung cuma aduh tobat mahagu kuceng teringen teing gusti sehingga mugi abdi percaya ka Allah moga-moga pangeran abdi ngaijabah kana doa eta jelema diteungeul ku abdi cing-cing ya gusti ya
2: iya
0: nah gusti mun teu apa nu kitu ajan abdi nanti aduh kamana abdi oh ya bujur aing dikitu kumaha lamun aing kieu

0: Aduh, goblok.
1: Udang siap. Ampun.

Waduh, woi. Woi, nah. Gara sia-sia. Woi, ya. Mun bari euy lucu jagung mah. Woi, dia pasap ya. Ngaha geuning ari aing sering tibubut. Woi, dia sabar woi, ya. Aduh, kami nak minat

0: Ada ramenya. Ampun. Pengen payunya ing. Aduh. Muni somong. Ampun.
1: Ayo jomblo aja kadulungan.
0: Aduh. Teteh gitu teteh bakin selah teteh. Karunya ya ing.

0: di Bekah ku aing.
1: Cilaka.
2: Cilaka akang.
0: Gulungan aing tasila nu pika geuleuhan deui. Eta deg naon sia?
1: Moh iya dunungan kitu aya dewek kudu salamet.
0: Nyaan,
1: iya heuh.
0: Nah, eueuh.
2: Atuh aja. Ya, tebak. Apa katulis sarua jeung diungkapku?
0: Bakat tingku tarik kitu eueuh. Heeh. Nanya-nanya di dinya mah dijejek ku aing. Be aing katipu. Ya, sia moal aya moal katipu. Gajelong atuh.
1: Sok atuh.
0: Gaje dok,
3: ha ya ge dok.
0: Eueuh nya. Berat dihanap teu aya. Dicukang teu aya. Heeh.
2: Kadek.

0: jahit kita jahit.
1: Ayo tahu rebor pagi ya.
0: Jempe atuh. Udah ngajar. Aduh, si horeng ini silike di tukang dulu. Kurang ajar sia.

0: paling sarerea. Ulah aya di hareupeun kaula bisi kasabet ieu panah pusaka. Urang temak dawala sae sae sae. Euy. Ulah heureuy ah.
1: Moe moe.
0: Serius ah, ayeuna mah geus mujeun dewasa. Tadi nama abdi bade ngabantu panah teh geuning. Entong entong entong. Denawa utang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, rasakin panah pusaka.

0: pasti kersayang tumampar.
1: Ya ingin Raja Nagara Paranggubarja ngemasing pati tumakaning perlayak kupandu ti Nagara Astina.

0: benang kengeng ti corona pisan.
1: Aduh, bongana tuh sih nggak ganggu karena perjalanan ai. Lalu,
0: yang bisa mentangguhin aing geuh.
2: Sing benar.
0: Aya hiji manuk we. Anjir, mun gede gitu penguin gitu.
2: Balakok.
3: Ayana. Lu. Bapak. Ayana yang macok kana bujur aing.
0: La ilah sugan teh penguin.
2: Kalau sorangan di benda.
0: Be si kurang ajar mun nya siap kana tetepokan di lejang.
2: Jangan kita jauh gitu ulasan.
0: Jangan kita jauh gitu. Butuh manusia gede kiyo. Ulu. Mene gak balen terung. Gera dengek ke kusilin bisa percaya mah. Tuh. Bedanya butuh ngebunghar. Ditinggang temen itu.
2: Butuh kelemah gablek.

Pengen nak silaik mencengal di tabu. Alah, Jang. Aduh, ialah lampahan terleluhur Pandawa. Taeta Raden Suman teng kena bakal jadi pati Sang Kuning di negara Astina. Nya Dewi Gandari teh bakal kapigarwana teh ku Dastarata. Bakal kaungan putra teh Kurawa. Ari Dewi Madrim bakal kaungan putra na Kula Sadewa. Ari Dewi Kunti putra na teh Yudhistira, Bima sareng Arjuna. Eta Raden Arasoma teh engkena bakal jadi raja Mandaraka kakasih Prabu Salya. Dari Bang-Bang Soda nyaita Ramana Kresna Basudewa teh Ay Arya Prabu teh engkena teh jadi Adi Buteung Sadam Husen. Eh salah. Iya. Da lamun Akang anggere ngurus domba. Tak kitu. Iya tak kitu ngapunten teh tina sanga rupi kalepatan ageung sumunten alit. Ieu lalampahan teh urang cekap keneh dugi ka dieu rupina ti Akang. Hapunten tina sanga rupi kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Aya perobian gitu. Atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu gaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa pesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu raos ku abi na rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
5: 102,4 FM.
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 Radio Peace FM.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.

Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu nami nama?
4: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarang osok iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh, renyem, cing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos ke sana kemari
3: ieu panyawat tos sabaraha lami mah
4: teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugi.

0: Dan Kak Ayana teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak.
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos icobian. Mun teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Mak ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Mak, kumaha saatasna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah ujub aya milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun ya mah nya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Kitu nya mah nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, tanah radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh. Tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu yang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali
2: ngalahnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karosna mah?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka dokter biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, teu biasa nada mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyebian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu
0: bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak
1: tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo apa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, ciremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wanya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeletutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh hujan kagenep 150 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jenarama-rama sampean teh, kak Abah teh. Dugikeun kak Abah teh, marerengke, panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh, terus ngarit, Pak Popori, saya ke tengah botol. Nah, panangan anu marerengke, teh, alhamdulillah, ayeuna mah, terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Muka deui, ayo. Tadi mama uge, ku seno, rencang lagi dicubitan ku emak, kak, dan terbiasa. Ayeuna mah terbiasa di semut ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk konten cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

chiva, señor. No.

0: 20 taon. Sarang lamong. Lamong. Tas, lamong ma. May ayat lang kami sa taon nang malah lamong ma.
1: Uh-huh. Ay, ma, eta panyawat. Kumaha karawas nama pamitas diantan.
0: Ba, upami misalkan bade kawarung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas. Upami makan teh. Ah, kirang semangat gitu. Jantan ayah hoyong makan ya. Terus pamitas karawasnya nyeri gitu. Lamong teh. Pamitas makan teh. Kirang semangat teh pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, ma?
0: Ya, biasa we. Wah, ui, ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, na. Mate dilekenan nganggo naon, ma?
0: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes alpa propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
0: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
0: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
0: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga ma.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaos ma bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di ma angkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya ma teh iya je jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatos nang konsumsi jamu tetes alfa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararaja di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. 08.6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Ain.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh taros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu, Ceuk. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, ieu teh ceuk.
5: Tetes mata, tesma, aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten aja nama nu iya nama tos lami tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka iya ke puskesmas gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atue ka perobihan nama ayah nujung ale kue data damang upamitas dengan lepasnya itu dari we.
1: Beningan. Ibu Oca teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean segera raos gitu terus tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Ibu atas hari dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa kaya inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi beras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes mintan
4: bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak.
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Ka terasek teh sugihkeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, sing teh tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kok teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: ya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu. Iya. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti paling mantan
3: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk aboting. Teu pami teu payun mah upami jalan ge teu leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekos rekan wae.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu teh, nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Iya ce, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya tes ce.
5: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiana ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor, sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, ras sampean tinggletot, ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep puihan, teras ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah uyeung tos teu aya, penceletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sapopingkeun ieu dina radio Pis si Ami. Ngadong ngepingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, itu berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada iya, gitu.
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
0: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
5: sehat total ya, Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Suka mana? RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar lagi dingding lante capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya.
0: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
4: sehat total, ya, Pak, ya.
0: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapa namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nah, katinggal nama sehat. Alhamdulillah, gitunya. Aya perobian gitu. Atos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu, mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwajar luaskan langsung dari Jalan Gagang Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Membersamai kembali pagi hari Anda. Dimulainya pagi hari ini, sahabat MK, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan, kelancaran, juga cahaya. Karena sahabat MK, ilmu ini bagaikan cahaya, dan tentunya hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh, yang ia juga senantiasa membersihkan dirinya. Bersama sahabat Siar Irfan Nurfalah akan bersama Anda pagi hari ini. Bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Di pagi hari ini tentunya mengundang sahabat MK untuk bergabung di 0811-2241027 untuk menyapa pagi hari ini dan melaporkan kualitas siaran kami. Silahkan di 0811-2241027.
1: Ya Allah Tuhanku.
0: Sahabat MG, kebersamaan ini tentunya Anda simak melalui frekuensi radio 102,7 FM Bandung atau di live streaming sosial media kami di Facebook, Instagram maupun juga di YouTube dan platform website ya. Di website MKFM serta di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh di ponsel Anda. Serta sahabat MK juga beberapa radio yang ikut serta menyambung siarkan beberapa radio di penjuru Indonesia. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Kitra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang. Juga di Kailo 93 FM Tasikmalaya dan terakhir di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda bisa kirimkan profil radionya di 0811-2241027. Di WhatsApp kami atau di email juga ya, di info@mkfmnetwork.com.
1: Siapakah dapat bersihkan diri dari
0: menantikan kebersamaan pagi hari ini. Kami juga mengajak tentunya mengingat saudara kita sahabat MK di Gaza yang masih terasa di adanya luka dan derita yang panjang dan masih terjadi di sana. Sahabat MK, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Kurang bersyukur.
0: Kemudian sahabat MK, kami juga mengundang dan mengajak bersama menjadi insan yang terbaik dengan menebar manfaat. Salah satunya saat menunggu telepon diangkat, mari menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi Tausiah Agim ya, NSP Tausiah Agim, dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.

0: Dan sahabat MK, kita masih menantikan kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar pagi hari ini. Kita mungkin akan sapa Anda beberapa atensi yang sudah masuk, yang juga menyapa pada pagi hari ini, baik dengan laporan kualitas siaran kami ataupun doa terbaik yang Anda kirimkan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita mulai dari Ibu Citra di Ciamis ini ya. Alhamdulillah, di awal kebersamaan ini Ibu Citra, Masya Allah, istiqomah untuk menyapa selalu begitu ya, setiap pagi ini, alhamdulillah. Dan juga melaporkan di Ciamis tersimak dengan jelas ya, jelas sekali, alhamdulillah. Dan doanya, salam silaturahim buat semua, buat pendengar setia MKFM, dan juga kepada para petugas, penyiar, dan juga kru, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan, amin ya rabbal alamin. Doa kembali juga untuk Ibu Citra, untuk pendengar dan seluruhnya begitu ya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berikutnya ada Ibu Juwita di Cimindi Raya yang juga menyapa pada pagi hari ini. Alhamdulillah MKFM tersimak dengan bersih ya di Cimindi Raya. Doanya sampaikan buat guru-guru dan keluarganya, buat petugas, buat kru yang bertugas di MK, buat para pendengar dimanapun berada. Allah, semoga Allah melindungi kita semua dari mara bahaya dan juga diselamatkan dunia akhirannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Ibu Juwita. Kemudian ada Ibu Saprah di Cianjur ya. Alhamdulillah, pagi hari ini juga menyapa pagi hari ini dari Cianjur tersimak dengan baik serta salam silaturahim, doa terbaik buat guru-guru, buat para kru serta sahabat siar yang sedang bertugas, sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah bergabung Ibu Saprah ya di Cianjur. Selanjutnya kita lihat pagi hari ini yang sudah bergabung ada Kang Mahdi di Cimenyan juga. Alhamdulillah hari ini kembali dapat menyimak ya Radio MKFM dan tersimak dengan jelas, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Parilah di GBA 3 nih. Alhamdulillah Ibu Parilah juga bergabung pagi hari ini dan juga bergabung membersamai dalam kebersamaan manajemen kolbu pagi.
1: Rahmat terasa diri kurang bersyukur.
0: Nah, dengan laporannya dari Ibu Parilah pagi hari ini tersimak dengan jelas ya di GBA 3 daerah GBA 3 ya, daerah GBA begitu sahabat yang gede bagi ya. Alhamdulillah tersimak dengan baik dan doanya buat guru-guru, buat penyiar, para kru serta semua yang mendengarkan MKFM, semoga diberikan kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan, amin ya rabbal alamin.
1: Benaranmu ya Allah Tuhanku.
0: Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung di pagi hari ini dan kami masih menantikan kebersamaan ini dan mengundang pastinya sahabat MK untuk bergabung dan menyapa kami pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan sahabat MK atensi Anda di kebersamaan ini di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta doa dan hal-hal yang ingin Anda sampaikan pada pagi hari ini. Silakan sahabat MK dalam menyapa dan membersamai pagi hari ini. Silakan di 0811-224-1027.

0: Dan baik sahabat MV, insya Allah saat ini kita akan simak bersama sajian ilmu dan hikmah kebersamaan guru kita Kiai Abdullah Gymnastiar pada pagi hari ini. Mari kita simak sajian ilmu pada kesempatan ini bersama dengan Gurunda.
1: Ilmu yang membuat kami semakin menakutkan. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat kami tidak silau kepada dunia ini. Tidak banyak harap kecuali harapnya padamu. Ilmu yang membuat kami tidak takut selain takut yang darimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon padamu amal-amal yang kau terima, bimbing agar kami bisa menjadikan sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah, seluruhnya hanya jadi bekal pulang, agar kami bisa pulang kepadamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai yang maha menatap, sedangkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang kulidoi, menjadi ahli sorga. Ya Taqabbalna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Allahumma afsah lana hikmataka, wansur alaina rahmatah, ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Rabbana. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada kebaikan apapun kecuali dari Allah dengan izin Allah. Jadi kali ini kita kajian tauhid membahas surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ, dan kalau sudah ada lam dan qad, itu berarti benar-benar sungguh-sungguh. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ, dan kami benar-benar, sungguh kami benar-benar menciptakan insan. Ini yang pertama ya. Semua manusia ini dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah semuanya. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui dengan pasti waswas itu yang sangat halus lintasan hati. Apapun yang ada pada manusia, lintasan hati sehalus apapun Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini menunjukkan bukan berarti Allah ada di dalam diri kita, tetapi urat yang paling halus sekalipun ilmu Allah menyelimuti kita, mengetahui kekuasaan Allah, rahmat Allah, tidak ada satupun yang lepas dari diri kita kecuali ada dalam genggaman Allah. Mari kita coba ambil hikmahnya ya. Yang pertama, walaqad khalaqnal insan. Kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Bukan hanya kita, tapi istri, suami, anak, orang tua, mertua, tetangga, Pak Prabowo, D. Gibran, Donald Trump, Benyamin itu, semua termasuk jamaah ini, saya semuanya adalah ciptaan Allah. Hikmahnya, yang pertama, kita harus sadar nih, sesuka Allah menciptakan diri kita, mau bentuknya seperti apa, kulitnya, hidungnya, bibir, suara, sesuka pencipta kita. Jadi harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Jadi sebetulnya kita bisa zikir terus nih gara-gara lihat manusia. Ini saya lihat ini ciptaan Allah semua nih. Rambutnya, hidungnya, semuanya. Harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Jelas ini kira-kira jadi zikir tidak nih setiap waktu? Zikir. Kenapa bapak lihat istri suka jengkel? Kenapa? Jawab. Kok bapak jadi jengkel? Misal, karena bapak lihat istri tidak ingat Allah. Istri ketika mata lihat istri bapak, ini ciptaan Allah. Ini milik Allah. Ini amanah Allah bagi saya. Ini ladang amal dari Allah. Allah melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa membolak-balik hati istri karena istri itu adalah milik Allah, dikuasai Allah. Harusnya begitu. Jadi zikir terus. Mungkin apakah kau melakukan kayak gitu? Diam bu, lagi zikir. Nah istri juga lihat suami begitu. Ya Allah, kok ciptaan kayak gini gak boleh. Itu belum lah kayak gini ciptaan lo, kenapa jadi pewot? Jangan hadirin. Pel-pel itu perlindungan dari Allah supaya bapak tidak lincah terus, ya. Jelas, Aki? Dulu kan gak kayak gini waktu Allah ciptakannya kan. Sekarang kenapa lahir dulu imut-imut, sekarang iut-iut? Semuanya Allah yang pun. Satu, sekarang kalau kita lihat diri kita, ya. Mata bercermin harus tahu tubuh ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, didesain oleh Allah. Kalaupun kita punya beberapa kelebihan, pasti Allah yang bikin. Wah, bapak pinter, otak ini Allah yang bikin. Kita gak pesan IQ kita berapa. Benar? Wah, gagal. Ah, Allah yang membuat otot kita, badan kita bisa seperti ini. Maka tidak ada sombong. Wah, cakep, wah keren. Allah yang menciptakan dan itu sebagai ujian. Kalau kita punya kekurangan, tidak boleh minder. Misalkan, hidung kita anggap kurang apa? Kurang miring. Udah sesuka Allah, udah desain terbaik ini. Bapak jangan oplas ya, kalau oplas. Jangan dioperas. Udah begini aja, sip lah ini udah terbaik. Kalau udah punya rencana terbaik bagi diri kita. Terima, kalaupun ada kekurangan, kita tidak boleh minder. Misal di kaki, di kepala, di telinga, udah ini rencana terbaik. Kalau fungsinya kurang, kita bisa perbaiki. Tapi kalau sudah berfungsi normal, dah. Lihat orang lain. Sama ciptaan Allah.
2: Yang tidak melihat kebenaranmu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sekalian. Apa kabar? Semoga Allah yang maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita nikmatnya yakin kepada Allah. Sebentar ya. Yang TikTok belum mulai. Maaf karena baru selesai sholat di sini di part ini. Maaf. Okay. Udah live belum TikTok, Pip? Pip, ayo info, Pip.
4: Ya, sedang dicek.
3: Ya, rekan-rekan, mohon maaf ini karena baru pulang dari masjid sehingga agak terlambat. Sudah nyala, Pip?
4: Izin ada di sini belum? Belum live TikToknya. Oh, putus.

0: Siapa sudah nyambung lagi?
1: Ya, alhamdulillah sahabatku sekalian, TikTok udah jalan.
0: TikToknya belum, Pak. Masih dijeda.
1: Oke, sebentar ya. Oh ya, ini sedang ada kendala internet di sini, masya Allah. Sekarang jalan belum? Maaf ya kawan-kawan.
0: Belum, A.
1: Oh ya.
0: Coba diulang, A.
1: Ya, diulang. Maaf. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Ternyata koneksinya putus ini. Padahal udah pasang internet yang lebih kuat, tapi ya begitulah. Ujian ada saja. Sebentar ganti. Oke, harus. Nah, insyaallah. Maaf ya, sebentar, sabar. Nah.
2: Allahumma sholli ala
1: sayyidina. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah mengampuni segala keterlambatan ini, kalau ini terjadi karena kelalaian, kesalahan, kekurangan. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah Allah yang maha baik masih memudahkan kita. Kali ini kajiannya adalah tentang doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Jadi rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa hati kita ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini sangat membantu bagi yang menginginkan hatinya jadi baik dan hati yang lain jadi baik. Contoh begini, banyak dan hampir dapat dipastikan, maaf ya, para orang tua sangat mengharapkan anak-anaknya jadi baik, lebih baik dari dirinya. Ini harapan ini tidak pernah pudar dalam keadaan apapun juga. Suami ingin istrinya menjadi baik. Demikian pula istri ingin suaminya baik. Orang tua ingin anak jadi baik, anak ingin orang tua jadi baik. Kemudian anak juga sangat ingin orang tuanya baik. Suami ingin istrinya baik, istri ingin suaminya baik. Kemudian atasan ingin karyawannya baik, karyawan juga ingin atasannya baik, guru ingin murid-muridnya baik, dan murid juga sama ingin guru yang baik. Pertanyaannya adalah, kenapa kok keadaan ini tidak seideal yang kita harapkan? Bagaimana nih, anak belum sesuai harapan, suami belum sesuai harapan, istri belum sesuai harapan. Mari kita coba bedah ini ya. Jadi seseorang itu perilakunya sangat tergantung hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging ya, sesuatulah yang kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Jadi pribadi seseorang itu sangat ditentukan oleh hatinya. Nah ini penting ya. Jadi kalau orientasi kita hanya ke akal pikiran, orientasi kita hanya ke fisik, itu tidak akan mengubah ya, karena inti perubahan seseorang itu adalah hatinya. Ini penting. Pertama, ini harus kita yakini bahwa perubahan seseorang itu tergantung hatinya. Lalu yang kedua, siapa sebetulnya yang menguasai hati ini? Nah, kalau kita rujuk dari sabda Nabi bahwa hati itu di antara dua jemaah Allah, tidak usah membayangkan jari kayak kita ya, tapi artinya ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya hati itu. Allah lah yang membulak balik hati. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak balik hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu. Allahumma musarrifal qulub, yang membuat hati berpaling sana sini. Allah sarif qalbi ala ta'atik. Ini doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Ummu Salamah. Jadi permintaan agar hati ini oleh Allah ditetapkan, diistiqomahkan di dalam agama dan ketaatan. Jadi hati yang menentukan pribadi seseorang, dan hati ini ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati siapapun, hati kita, hati orang lain. Untuk diri sendiri kita tidak aman, karena setiap saat bisa diambil nih. Sekarang kita bisa begini, mau belajar agama, ini pertolongan Allah. Kalau Allah tidak nolong, tidak kejadian ini, pertemuan ini. Dan tidak mudah juga membuat orang lain mau dengarkan nasihat, termasuk orang-orang terdekat. Belum tentu guru mau didengar murid, suami didengar istri, istri mau dengar didengar suami, orang tua didengar anak, belum tentu tuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sesudah kita yakin bahwa perubahan seseorang itu diawali hatinya, kemudian hati ini dikuasai Allah, maka yang paling penting bagi kita yang menginginkan diri kita dan yang lain berubah adalah sangat serius mendekati pemilik hati. Pemilik hati kita, pemilik hati keluarga kita, pemilik hati orang tua kita, anak-anak kita, pasangan hidup, tetangga, teman-teman di kantor. Jadi ini yang penting sekali kita yakini, bahwa yang membulak-balik itu adalah Allah. Nah, yang ketiga, kita berharap kita bagian dari perubahan. Bukan kita yang mengubah, tapi kita jadi jalan dari Allah berubah. Bisa lewat kita, bisa lewat yang lain, tapi yang beruntung kalau lewat kita ya, sehingga kitanya nanti jadi dapat pahala menjadi jalan perubahan. Jadi kita tidak bisa membulak balik hati keluarga kita, tidak bisa. Ini misalkan AA nih sebagai anak gak bisa membulak balik hati orang tua, sebagaimana Nabi Ibrahim juga tidak bisa membulak balik hati ayahnya. Sebagai ayah tidak bisa membulak balik hati anak. Lihat saja Nabi Nuh, anaknya tidak mau patuh. Nabi Yakub, anaknya nakal sebagian besar itu ya, sehingga yang bungsu Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur. Juga Nabi Lut, istrinya malah perilakunya sangat buruk. Ini adalah Allah memberikan contoh lewat nabi-nabi bahwa kita tidak bisa membulak-balik. Kita berusaha, oh, menjadikan diri kita jalan perubahan. Nah, ini beda suasananya. Saya ingin mengubah atau saya ingin jadi jalan perubahan. Ini jadi Allah yang menguasai, bisa lewat kita, bisa lewat yang lain. Kalau ingin kita keluarga berubah, maka bisa lewat siapa saja. Bisa lewat kita, bisa lewat yang lain. Yang penting goalnya adalah keluarga kita berubah, anak-anak berubah dengan pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita kepilih jadi jalan, mungkin sebagian lewat kita, mungkin sebagian lewat yang lain. Tapi petanya ini harus dipahami betul bahwa kita tidak bisa mengubah. Apa sih bedanya? Kalau kita bisa mengubah, kita jadi tidak sabar ketika perubahan itu belum terjadi. Jadi kita akan cenderung sombong, seakan-akan kitalah yang bisa mengubah. Jadi kita akan lebih fokus pada perubahan orang lain, bukan pada perubahan diri kita. Padahal kan yang benar adalah kita berusaha memperbaiki diri supaya kita disukai Allah, sehingga kita jadi jalan perubahan. Ataupun kalau anak berubah lewat yang lain, maka kita memohon kepada Allah agar anak berubah, bukan kita yang mengubah. Mudah-mudahan kita pantas dijadikan orang tua yang dititipi anak yang soleh, soleha. Sebagai suami pantas memantaskan diri dititipi istri yang soleha. Sebagai istri memantaskan diri agar layak diberikan suami yang soleh. Begitu, jadi kita sekuat tenaga memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik supaya Allah suka ke kita, kita bisa jadi jalan dan kita diberi hadiah kita harapkan berubah. Ini benar-benar penting sekali konsep dalam pikiran kita. Kalau kita merasa bisa mengubah anak, kita cenderung akan tidak ikhlas, cenderung akan sombong. Kalaupun berubah jadi ujub, kita akan nyebut-nyebut jasa baik kita, dan kita akan tidak sabar ketika yang kita harapkan belum sesuai. Kita akan jengkel, kita akan marah-marah melulu, kita akan putus asa, na'udzubillahi min dzalik. Ah, udah ini mah, udah enggak ada harapan. Nah, enggak ada harapan ini kan berarti dia sudah sombong, menilai orang tidak ada harapan, dia sudah ujub, seakan-akan dia yang mengubah, dia juga putus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau kita mengandalkan Allah, setiap belum terjadinya perubahan sesuai keinginan, kita makin tobat. Ah, ya Allah, ampun. Ini dosa saya belum layak dititipi anak yang soleh, belum layak dititipi suami yang soleh, istri yang soleh. Saya belum layak engkau jadikan guru. Ah, jadinya tobat. Apa yang kurang pada diri saya? Oh, saya kurang ikhlas, saya kurang jadi contoh, saya kurang sabar, saya masih banyak memberikan contoh buruk. Mungkin anak-anak tidak lihat perilaku kita, bukan mungkin ya, anak-anak tidak lihat perilaku kita seluruhnya, tapi kan Allah menyaksikan perilaku kita seluruhnya. Tidak hanya yang nampak di depan orang-orang, Allah lihat kapan kita dalam kesendirian. Kita menegur anak-anak scrolling, ayo jangan scrolling terus, tapi kan Allah lihat kita scrolling tidak. Kita anak-anak jaga pandangan dari yang tidak bagus, tapi kan Allah lihat kita ngelihat apa aja. Cocok tidak perkataan kita dengan nasihat-nasihat kita? Jadi sebetulnya nasihat kita kepada keluarga itu bagus, cuma Allah tahu nasihat kita tuh cuman omongan doang atau kita melakukannya. Nah, ini harus

ditobatin dan masih produktif terus melakukan dosa. Yang lama belum ditobati, yang baru dibuat terus. Allah melihat semuanya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, yang di bumi, yang di langit. Allah walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Maksudnya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, walau yang terdalam sekalipun, di lubuk hati, di sekujur tubuh, lirikan mata, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Allah tahu sholat kita seperti apa. Ketika azan berkumandang, kita serius tidak ke Allah atau hanya sisa? Allah tahu seberapa banyak mulut kita berzikir, seberapa banyak kita bicara yang macam-macam. Allah juga tahu seberapa banyak kita baca Quran dan berapa banyak kita melihat selain Quran. Ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat, ada yang maksiat. Allah tahu. Allah tahu semuanya. Jadi tidak sesederhana kita ingin anak soleh, kita nasihati, kita pikirkan terus bagaimana anak supaya baik, bagaimana anak supaya tahajud, bagaimana anak supaya lembut. Itu Allah yang membulak-balik hati. Yang kita pikirkan kelakuan kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu, wa ahlikum, diri dulu. Jadi jangan sampai salah fokus. Kalau belum sesuai harapan, jangan marah, jangan jengkel ke orang lain. Kita yang bermasalah. Kita belum sungguh-sungguh tobat, belum sungguh memperbaiki diri, belum mau belajar, belum mau mengamalkan dengan ikhlas, belum mau mengandalkan doa. Coba doa kita ke anak-anak, ke keluarga, basa-basi, hanya rutinitas dan tidak pakai hati, asal bunyi, asal dilakukan. Allah tahu. Allah tahu semuanya. Allah juga sedang mendengarkan apa yang diucapkan ini. Dan ini terjadi, kita bisa ketemuan lewat media sosial ini, izin Allah. Begitulah sahabatku sekalian. Jadi keinginan kita agar keluarga, orang tua, teman-teman, tetangga jadi baik, negeri kita jadi baik, selalu harus kita yakini bahwa semuanya datang dari syariatnya hati. Hakikatnya Allah yang membulak-balik hati, dan kita berharap diri kita bagian dari perubahan. Tapi kalaupun kita mungkin Allah punya rencana yang lain lewat yang lain, tidak apa-apa. Mungkin nanti anak punya temannya, punya guru yang baik. Tapi kita berharap agar keluarga kita jadi baik, teman kita jadi baik oleh Allah, sehingga kita perbaiki diri menjadi orang yang layak, jadi orang tua yang dititipin anak soleh, menjadi suami yang dihadiahi istri yang baik, menjadi istri yang oleh Allah diberi hadiah suami yang baik. Ini semua hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Banyak tobat, karena selama ini mungkin kita melupakan Allah yang menguasai, seakan-akan kita yang bisa mengubah

0: bertobat karena kita belum jadi contoh yang baik, hanya baru menuntut orang lain jadi baik, tapi belum menuntut diri baik. Banyak tobat karena kita masih belum tobat dari kepahitan. Jangan-jangan datangnya kesusahan lewat anak, pendamping hidup ini adalah buah dari dosa-dosa kita yang belum kita tobatin. Kita lebih sibuk dosa orang lain, bukan dosa sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena dosamu sendiri. Dan kita pun harus tobat, karena saat kita nyuruh orang lain baik, tapi kita masih melakukan keburukan-keburukan, dosa-dosa, atau banyak kesia-siaan. Kita ingin anak baca Quran, kita jarang. Kita ingin anak berhenti main HP atau mengurangi, kita masih main HP. Terus-terusan scrolling. Kita ingin anak dermawan, kitanya pelit. Ayo hadirin, air mata tobat lebih hebat dampaknya daripada sekedar sibuk memberi nasihat, tapi kita tidak layak diberi hadiah oleh Allah karena kelakuan kitanya tidak kita perbaiki. Demikian sahabatku sekalian, ini penting untuk dirasa-rasakan supaya jangan fokusnya ke selain diri kita dulu. Memang kita fokus ingin, tapi diri kita lah syariatnya yang harus diperbaiki, dan hakikatnya mendekat ke Allah lah sebetulnya yang jadi solusi. Mim, silakan Mim, ada yang mau menanyakan sesuatu? Sebentar, saya mundur dikit. Ayo Mim, buntan Mim, masih ada waktu dikit.
1: Baik, izin saya membacakan pertanyaan dari dari DM.
0: Lanjut,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau bertobat. Banyak harta yang telah saya curi, mengambil secara batil. Saya mau bertobat. Apakah saya harus kembalikan begitu banyak harta yang saya curi, sedangkan saya termasuk orang miskin?
0: Terus gimana itu, uangnya sekarang di mana itu? Pip. Oh, terang banget ya Pip ya.
1: Apa? Iya, itu mode intelijen kameranya.
0: Sebentar, saya kurangin. Jadi, nah, maaf ya, sambil coba-coba. Jadi kalau tobat urusan dengan Allah, ya bisa tobat langsung minta ampun. Tapi kalau urusan hak-hak manusia, harus dikembalikan, harus ada upaya mengembalikannya. Kalau pernah menyakiti dengan fisiknya, kita harus minta dihalalkan. Kalau uangnya, kembalikan sebisa mungkin, ya berjuang. Allah tahu kok kalau kita tobat, dan Allah tahu apa yang sudah kita ambil, lalu kita minta ke Allah dimampukan untuk mengembalikan, Allah yang kuasa nanti memberikan rezeki. Begitu Allah. Tapi ini bisa mau tobat juga karunia Allah sebetulnya, ya, karena kalau Allah tidak nolong, orang tidak mau tobat. Jadi kalau orang ingat ke dosa, minta ingin jadi baik, itu pasti hadiah dari Allah juga. Perbaiki saja ya, bertahap terus. Ada uang, kembalikan. Begitu, nanti Allah akan memampukan.
1: Baik, izin melanjutkan.

0: Rabbil Alamin. Sahabat MK, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kimnastiar. Telah kita simak kebersamaannya, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat, dan juga ilmu yang tentunya jadi amal jariah untuk yang menyebarkannya. Dan kita doakan untuk guru-guru kita, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan selalu dan rezeki yang berlimpah insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Rasa berputus asa.
0: Baik sahabat MG, sebelum kembali menyapa Anda pagi hari ini, kami sampaikan bahwa kembali mengingat saudara kita sahabat MG yang di mana di tengah luka dan deritanya yang panjang masih terjadi di Gaza sahabat MG. Ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK juga mengundang dan mengajak ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Beraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Dan

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya nama itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana cepatnya Ibu Idanya? Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari sebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehat ya.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Karena setahun setengahan, Lupina.
2: Oh, setengahan. Itu panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
3: Panyawat pamitos sampean, pengen ngomongin itu, ada acan di pijat mas, ada acan tiasa obo, perarana, perarangkul, terus dina, ya, dina soca, gitu, tarunyam.
2: Pak Uding, satu acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kemana wae, Pak?
3: Pengobatan memang besok nganggalus, ya, di apotek.
2: Kumaha karaosna.
3: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tos mah ngedangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya ngegalu gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saat tos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku Bapak?
3: Alhamdulillah, ayeuna mah terarangkeut ya aya. Aduh sota anak sepintas deh, tuur nyeri tuh ayah, gitu enak teh kandung sekedik deh lah. Aduh dina ya, dina padaharan tok si tok mulus tuh ayah, ayo nama.
2: Pak Uding, tos saya sabaraha botol ya, Pak?
3: Aduh man, tos meserma, kadaya nama lima, sekarang pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayo na?
3: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah, tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: Puluh?
3: Nyeri sampean teh. Nah, alhamdulillah tos saya, maaf lah. Terus biasalah kan sakit-sakit gitu.
2: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
3: Ayah.
2: Cobi cingnya rio sekedap.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna bu?
4: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
2: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna bu?
4: Kenapa ada harampang gitu. Biasa pak, biasa. Harampang gitu. Nanti ada normal.
2: Panyawat atau seberalami, Bu?
4: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke, nyari tuur. Kawit-kawit, nama. Sangkeng, saya. Nama,
2: terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
4: Ya.
2: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas di dinten?
3: Konsumsinya, udah, mah. Minyak, nah, kuranana. Sa dinten, 3 kali, sakalina teh. Inek tetes,
2: Nah, Bapak Uninga Alpa Propolis di Mantan, Pak. Pak Uding, aya pesan teu kanu sanes? Kanu mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
3: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, teh aya nu gaduhkeun ka sapertos abdi, sobianana galeu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: guys.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang sana itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha taku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalanung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalanung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Neres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan
2: gitu. Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bisa disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Ya. Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, nah hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Urat Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tainan lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ai teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewedo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngewedo kita kita dada, yeah, dada di punggung kita kita kesini. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kaya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayo nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mah teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Ka hiji seep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, lima angkot lima ya. Ini langsung awal wah lima.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah kak iya kak propolis cocok. Ari Abli mah nyatukan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abli bade kak propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.